0: Penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Terdakwa sehat hari ini?
2: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
1: Baik, gimana pun dan dampit aja sidang.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
4: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
3: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
5: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah $271.500 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166.41 rupiah. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
3: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
7: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti itu. Nanti juga barang buktinya ditampilkan ya, sekaligus. Ya.
6: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
8: Masalah WPR yang ada pada saat ini. Karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan. Perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
6: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
11: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
10: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
11: Sementara itu DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
12: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
11: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai 242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
13: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar 242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
11: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
14: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
11: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
15: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
16: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
17: Editorial. RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
18: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih banyak Brigadir Ade Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langkur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tua FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Radio Republik Indonesia, Tualdi Langkur, Indonesia. Ya, RRI Langkur ya, kembali mengudara untuk Anda. Saya Devi Kalmaskosu bersama rekan operator di meja putar. Kami bersama Anda pendengar hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur pendengar. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita saat ini, kami hadir lewat musik dan informasi menemani aktivitas Anda yang pastinya tengah berjuang untuk sesuatu yang Anda harapkan di hari ini. Apa yang Anda rencanakan di hari ini, kami berharap semuanya bisa terlaksana dengan baik ya, tentunya dengan kerja keras dan semangat. Jangan lupa untuk tersenyum untuk setiap aktivitas yang Anda jalani, dan semoga apa yang Anda lakukan di hari ini juga bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Sajian musik dan informasi hingga nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur pendengar, Tara Adia mengawali kebersamaan kita di pagi ini. Bahagia menjadi satu.

81 tahun sudah sang saka merah putih berkibar. Kemerdekaan ini bukan sekadar hadiah, melainkan amanah untuk terus melangkah. Di usia yang ke-81 ini, mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui aksi nyata di lingkungan kita. Mulai dari hal sederhana, saling menghargai perbedaan, menjaga fasilitas umum, hingga berkarya jujur demi sesama. Mari kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: John, angkat nih.
1: Oke.
2: Wih, ada bebek.
3: Hei,

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. 2. Perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. 3. Memperbaiki pola makan agar tidak mengalami gag selama dan saat memasuki usia kehamilan. 4. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

0: Grupo é APA e Nicassim.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Langgur bersama Anda pendengar. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan kembali kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti podcast siaran tunda LKBN Antara edisi Rabu 19 Agustus 2026 dengan topik El Nino Godzilla, Mengapa Dunia Waspada. Nantinya akan menghadirkan narasumber Kepala BMKG Profesor Insinyur Teuku Faisal Fathani, PhD. Kita ikuti bersama pendengar bersama LKBN Antara.
1: Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
2: lebih intens ya,
1: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
3: Stand by on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Sobat Antara, belakangan sadar gak sih kalau kita mendapat banyak kabar atau berita soal El Nino Godzilla? Wah, ini dari namanya aja sudah terkesan agak menyeramkan gitu ya. Nah, tapi daripada kita salah menduga, salah memaknai soal El Nino Godzilla ini, gimana kalau kita ngobrol langsung dalam podcast kali ini dengan ahlinya? Tentu saja ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Bapak Teuku Faisal Fathani. Apa kabarnya, Pak Faisal?
4: Baik, Mbak Wanti.
2: Sehat ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Pasti kalau saya bisa tanya, ini di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah kabar soal cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian ada info soal El Nino Godzilla gitu ya. Ini dikejar-kejar nggak, Pak, sama pertanyaan publik, sama pertanyaan wartawan soal hal ini?
4: Iya benar, sudah pasti ya.
2: Sudah pasti ya, jadi harus sering memberikan informasi yang tepat pastinya, Pak ya.
4: Iya, tak kenal lelah memberikan diseminasi informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.
2: Oke, dan tentunya saya terima kasih banyak sama Pak Faisal karena sudah berkenan ngobrol kita di podcast Antara untuk membedah lebih lanjut soal El Nino Godzilla dan isu-isu lainnya soal cuaca, iklim. Dan kalau kita bicara soal BMKG, Pak, kita kan taunya BMKG lembaga yang memang bahasannya nggak jauh-jauh ya dari cuaca, perkiraan cuaca, kemudian fenomena iklim gitu ya, kemudian ada peringatan tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi infonya adalah BMKG ini skopnya ternyata luas ya, Pak?
4: Betul.
2: Lebih dari itu ya?
4: Iya, lebih luas dari itu.
2: Boleh, Pak, dikasih tahu untuk Sobat Antara seperti apa sebetulnya yang dilakukan sama BMKG ini?
4: Ya, jadi peran BMKG sendiri sesungguhnya sangat luas ya, yaitu untuk mendukung pembangunan semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor pertanian, kemudian pariwisata, kemudian energi, infrastruktur, tentunya juga di bidang perhubungan seperti penerbangan, kemudian pelayaran dan juga transportasi darat.
2: Iya.
4: Dan juga di bidang kesehatan. Jadi di banyak bidang kita terlibat.
2: Kesehatan
4: sebenarnya
2: juga seperti apa nih, Pak? Mungkin kalau pertanian terkait nih ya dengan cuacanya, misalnya apakah kekeringan, apakah curah hujan bagus atau tidak gitu ya. Betul. Tapi kalau kesehatan gimana, Pak?
4: Nah, jadi BMKG itu melakukan kajian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan itu dengan data-data selama 30 tahun terakhir dan juga kondisi dari iklim, ya suhu, tekanan udara, kelembaban, arah angin dan sebagainya dikaitkan dengan data-data terkait penyakit gitu. Misalnya malaria, demam berdarah, muntaber. Nah, kita dapat memprediksi minggu depan kira-kira nih di DKI kecamatan mana atau kelurahan mana yang nantinya akan rawan terjadinya demam berdarah misalnya.
2: Okay.
4: Maka nanti fogging kita pusatkan di sana. Tidak hanya di DKI, juga ada di Yogyakarta, ada di Bali. Jadi bidang kesehatan juga kita banyak terlibat karena tentunya penyakit-penyakit ya, inspeksi saluran pernapasan itu terkait dengan
2: Tapi jujur juga, kalau yang ini yang terkait sama kesehatan saya baru tahu nih dari penjelasan Pak Faisal gitu ya. Karena selama ini kan kita taunya yang terkait dengan cuaca, let's say tadi tentang pertanian, kemudian transportasi, darat, laut, udara begitu ya, yang sangat bergantung sama cuaca. Tapi ternyata kesehatan juga bisa terkait dengan hal itu ya Pak.
4: Betul.
2: Kalau masyarakat di Indonesia sejauh ini, kalau Pak Faisal melihatnya seperti apa sih, sudah melek gitu ya sama informasi yang diberikan sama BMKG ini?
4: Tentunya kalau kita berbicara kemampuan masyarakat untuk memahami informasi kan berbeda-beda. Tapi tidak henti-hentinya kami memiliki 191 UPT atau stasiun di seluruh Indonesia dengan 5.000 lebih pegawai itu terus masuk, kemudian mempelajari keunikan, mempelajari sosial budaya di daerah tertentu untuk menyampaikan informasi sebaik-baiknya. Kita juga melakukan sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, dan sekolah lapang gempa dan tsunami yang sangat masif di seluruh Indonesia. Itulah kita menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat agar lebih paham.
2: Iya, jadi memang untuk praktiknya bisa lebih dipahami begitu ya Pak, sama masyarakat tadi. Nah, bicara soal informasi yang dikonsumsi sama masyarakat begitu ya, ini kan juga belakangan disebut kalau ini BMKG sudah menyebut ini udah masuk musim kemarau nih, tapi kok hujannya masih turun gitu. Kadang ini yang menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan sama publik nih, termasuk saya sendiri gitu ya. Ini katanya udah musim kemarau. Di 1, 2, 3 hari kita merasakan, wah panas sekali kan Pak cuacanya. Tapi next day, loh kok hujan gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita analisis dari fenomena ini? Ini satu anomali kah atau memang hal yang normal sebetulnya kayak gitu?
4: Ya. Variasi harian dari cuaca itu sebenarnya hal yang normal. Ya, terutama itu terkait dengan gerakan semu matahari. Terutama misalnya di Pulau Jawa, matahari akan melintasi di bulan April, Mei, dan September, Oktober. Nah, ketika dia melintasi Pulau Jawa misalnya, itu radiasinya akan terjadi sehingga nantinya akan terjadi cuaca yang lebih panas. Tapi yang paling tinggi kondisi radiasinya adalah di bulan, terutama di September, Oktober, karena itu di akhir musim kemarau, awan juga lebih sedikit, sehingga kita langsung terkena cuaca panasnya. Ya. Nah, saat ini kita mengalami namanya periode peralihan atau pancaroba.
2: Oh iya, ya,
4: dari musim
2: sering banyak penyakit tuh
4: hujan,
2: ya Pak.
4: Ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, ini tentunya juga akan membuat kita sering mengalami perubahan cuaca yang lebih sering secara harian.
2: Gitu ya. Oke, tapi kalau juga bicara soal musim kemarau tadi, saya mau mengutip dulu data dari BMKG. Jadi per 31 Mei, BMKG menyebut kalau ada sebanyak 28,6% wilayah di Indonesia yang sudah masuk ke musim kemarau. Sementara sisanya ada 55,2% ini masih mengalami musim hujan. Memang ada apa ya, semacam runtutannya begitu ya, wilayah mana yang sudah masuk musim kemarau duluan, wilayah mana yang masih musim hujan dan lain sebagainya, atau memang seperti itu Pak?
4: Benar sekali Mbak Wanti, jadi Indonesia itu memiliki, kita bagi dalam 699 zona musim. Jadi satu daerah itu berbeda dengan daerah lain.
2: Itu berdasarkan apa?
4: Berdasarkan banyak pertimbangan ya.
2: Okay.
4: Berdasarkan banyak pertimbangan geografisnya, kemudian posisinya apakah dekat dengan laut atau lebih di dataran tinggi dan sebagainya. Jadi dari 699 zona musim ini berdasarkan kesamaan pola hujan juga ini. Jadi kalau musim kemarau terjadi di Indonesia itu dimulai dari timur. Jadi dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian Jawa khususnya di pesisir, naik ke Sumatera bagian selatan, baru yang lainnya. Jadi memang proses masuknya musim kemarau di Indonesia itu bertahap.
2: Iya.
4: Jadi ada di bulan Mei, ada bulan April, Mei, Juni dan seterusnya. Tapi puncak musim kemarau nanti hampir sebagian besar wilayah Indonesia adalah di Agustus.
2: Berbarangan di Agustus.
4: Ada yang Agustus, ada yang September juga.
2: Okay.
4: Jadi masih tergantung zona musim tadi. Nah, biasanya kami merilis climate outlook ya, tentang bagaimana iklim satu tahun ke depan, atau merilis tentang kemarau dan sebagainya. Itu kita memberikan info yang sangat detail terkait dengan zona musim masing-masing wilayah.
2: Kemudian Pak, kalau kita masuk ke tadi bahasan utama kita soal El Nino Godzilla, boleh ya Pak ya?
4: Boleh, boleh.
2: Ini El Nino Godzilla katanya adalah istilah yang ternyata bukan istilah baru. ini sudah sejak 2015 kalau saya cari tahu gitu ya, 2015 sama ilmuwan NASA istilah ini dimunculkan. Tapi ternyata ini bukan istilah resmi ya yang dipakai sama lembaga-lembaga baik di Indonesia maupun secara internasional gitu ya Pak ya?
4: Betul.
2: Betul seperti itu.
4: Jadi gini, saya ceritakan dulu nih karena kita kan harus paham dulu. Apa itu musim kemarau, apa itu El Nino.
2: Oke.
4: Jadi musim kemarau, musim hujan itu adalah fenomena yang terpisah dari El Nino.
2: Oh, okay. Kalau
4: karena kita mengalami ada monsun Asia yang mendatangkan lebih banyak hujan, ada monsun Australia yang lebih kering, kita mengenal dua musim nih di Indonesia, itu musim hujan dan musim kemarau. Betul. Pada sebagian besar wilayah Indonesia. Tapi El Nino sendiri itu adalah semacam dinamika dari atmosfer laut yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga ke timur. Kalau suhu permukaan lautnya itu naik, ya itu kita sebut fenomenanya El Nino. Kalau dia turun, kita sebut fenomenanya La Nina. Kalau naik El Nino, ya, maka di Asia Tenggara, Australia, Oceania itu akan mengalami musim yang lebih sedikit hujannya, atau kita sebut musim kemarau nanti hujannya lebih sedikit. Nah, tapi kalau La Nina sebaliknya. Nah, pada bulan Maret BMKG memberikan prediksi bahwa kita akan fenomena El Nino akan terjadi di tahun 2026 ya, kurang lebih akan terjadi di bulan Juni waktu itu kita sampaikan. Nah lalu WMO, Pusat Meteorologi Dunia di bawah PBB itu sudah merilis per 2 Juni bahwa El Nino akan terjadi. Nah ini kita perlu lihat bahwa BMKG itu bersama dengan semua lembaga-lembaga resmi internasional bidang meteorologi klimatologi itu merilis prediksi terkait terjadinya El Nino. Nah di dunia internasional dan juga layanan iklim global itu kita menyebut El Nino itu lemah, moderat, kuat hingga sangat kuat.
2: Ada kategori.
4: Ada kategorinya.
2: Secara resmi berarti.
4: Betul.
2: Ya.
4: Betul. Nah lalu di tahun 2016 tadi disebut ya ada ilmuwan NASA yang memberi nama, oh yang kalau sangat kuat namanya Godzilla El Nino gitu ya. Tapi itu bukan istilah yang baku sebenarnya, bukan istilah yang digunakan oleh kantor-kantor layanan publik dunia. Kita menggunakan istilah yang mungkin karena dia supaya lebih mudah dipahami, digunakan Godzilla. Tapi kita tidak menggunakan itu, standar internasionalnya itu dengan level tadi ya, level, kategori level tadi. Nah sekarang kita masuk di indeks ENSO-nya itu sudah plus 1, artinya El Nino akan terjadi. Tapi karakteristiknya moderat itu peluangnya adalah 96%, sedangkan kuat peluangnya adalah 60%. Tapi El Nino ini harus diketahui, dia tidak terjadi seberapa lama terjadinya gitu ya. Dia terjadinya periode El Nino itu adalah 9 sampai 12 bulan. Jadi nanti di bulan Mei tahun depan kurang lebih itu El Nino akan berhenti, akan tidak aktif lagi fenomenanya. Nah yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang.
2: Lebih intens ya.
4: Dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali. Tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
2: Oke, boleh ditekankan dulu Pak, tadi kan disebut ada kategori-kategorinya, kemudian yang prediksi bahwa El Nino ini El Nino Godzilla gitu ya, berarti masuk ke kategori?
4: Sangat kuat.
2: Sangat kuat
4: ya, tadi. Untuk penguatan bahwa dia masuk sangat kuat, tapi untuk tahun ini semua lembaga meteorologi dunia tidak ada yang memprediksi dia sampai sangat kuat. Ya, tapi dia masuk ke, itulah di peluangnya. Kalau moderat 96%, kalau kuat itu 60%. Tapi kalau tadi saya katakan musim kemarau lebih panjang dan hujannya
2: lebih sedikit,
4: lebih rendah dari rata-rata 30 tahun terakhir. Rata-ratanya loh ya. Karena bisa jadi di tahun 2015 lebih rendah lagi, bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Karena sering nih salah kutip,
2: Bahwa
4: nanti saya mengatakan dari rata-rata 30 tahun terakhir dikutip kemarau dengan El Nino tahun ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Nah bukan begitu, tapi yang benar adalah memiliki periode yang lebih panjang dan kondisi yang lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir.
2: Oke, berarti kalau kemarau di tahun ini lebih panjang dan lebih kering, itu kan berarti ada satu intensitas yang harus diwaspadai juga. Betul. Nih Pak. Kemudian dampaknya mungkin ya kalau kita bicara soal untuk kehidupan masyarakat akan seperti apa sih selain yang sudah kita mulai rasakan mungkin ya, lebih panas, matahari kok kayaknya ada double nih gitu ya, jadi kita menjadi terlalu kepanasan gitu, ketika berada di luar ruangan. Tapi sebetulnya dampak apa aja sih yang bisa dimunculkan sama fenomena alam ini?
4: Ya, ini yang paling penting ya, karena fenomena alam itu adalah sesuatu yang terjadi dan kita harus paham bagaimana memitigasi dan adaptasi dengan
2: itu.
4: Jadi kalau kita mengalami musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun ini, maka akan terjadi, yang kita harus waspadai adalah terjadinya krisis air. Ya, kemudian juga krisis air, baik itu air bersih maupun irigasi. Ya, kemudian juga krisis dengan kebakaran hutan dan lahan yang mungkin dapat terjadi. Munculnya penyakit-penyakit, karena kalau lebih kering itu wabah itu lebih seneng gitu ya, jadi akan lebih berpotensi terjadinya wabah penyakit. Kemudian juga akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita, karena kalau kondisinya panas mungkin produktivitas kita juga rendah. Untuk pertanian juga tidak seproduktif ketika di musim yang lebih basah, sehingga itu mempengaruhi perekonomian juga secara langsung maupun tidak langsung.
2: Betul.
4: Bahkan kami juga sering diundang oleh Bank Indonesia dan berbagai lembaga untuk membahas tentang inflasi. Bayangkan BMKG juga ikut terlibat memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana climate risk ini dapat menentukan investasi di masa yang akan datang.
2: Iya, artinya kalau mungkin kita balik lagi mengulang ke pembahasan kita di awal, memang terkait iklim dan cuaca ini berpengaruh besar dan skopnya sangat banyak begitu ya Pak, sangat-sangat luas untuk kehidupan kita sehari-hari, praktik di kehidupan sehari-hari kita banyak dampaknya gitu berarti ya Pak ya.
4: Betul, okay. Multisektor ya.
2: Multisektor. Betul. Tapi ketika kita bicara soal El Nino yang menyebabkan kemarau 2026 ini jadi lebih kering, jadi lebih panjang gitu, ada wilayah-wilayah tertentu nggak yang harus jadi perhatian khususnya sama stakeholders begitu ya? Mungkin pemerintah akan lebih ngasih prioritas ke wilayah tertentu atau memang seluruh Indonesia harus waspada nih sama El Nino ini?
4: Nah, jadi masyarakat perlu tahu ini tentang informasi penting ini ya, bahwa El Nino itu mempengaruhi Indonesia itu khususnya di bawah garis khatulistiwa, yaitu bagian selatan Indonesia. Tapi beberapa daerah di utara juga terpengaruh, seperti Aceh bagian timur, kemudian Riau, Kepulauan Riau itu akan terpengaruh, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu akan terpengaruh oleh El Nino ini.
2: Yang Aceh kenapa ikut terpengaruh juga Pak?
4: Ya itu tadi ada pengaruh kondisi geografis, ada pengaruh pola hujan dan sebagainya. Okay. Jadi ada beberapa tempat yang juga perlu informasi yang lebih detail. Tapi untuk Kalimantan sendiri bagian utara itu zona satu musim tidak terpengaruh. Kemudian nanti di Papua bagian selatan juga akan terpengaruh. Jadi beberapa daerah kalau sederhananya itu adalah kira-kira di bawah garis khatulistiwa itu yang lebih terdampak dengan El Nino. Tapi perlu dicatat nih Mbak Wanti, kadang-kadang saya mengatakan El Nino itu periodenya 9 sampai 12 bulan.
2: Betul.
4: Lalu ada masyarakat yang menangkap, wah berarti kita kemarau-nya panjang sekali. Bukan begitu.
2: Enggak juga ya.
4: Kemarau nanti di bulan Oktober, November sudah mulai musim hujan. Dan El Nino itu tidak memberi pengaruh signifikan lagi terhadap musim hujan di Indonesia. Tidak.
2: Jadi akan normal saja nih musim
4: normal
2: hujannya.
4: Normal saja, musim hujan normal saja. Dan jangan disampaikan ini periode El Nino, makanya saya katakan El Nino itu hal yang berbeda dengan
2: hal yang terpisah,
4: tadi ya. Dengan musim hujan dan musim kemarau. Jadi bukan artinya kita kemarau sampai Mei tahun depan loh ya, karena El Nino-nya 9 sampai 10 12 bulan. Tapi El Nino ini akan mempengaruhi musim kemarau di Indonesia hingga Oktober kira-kira.
2: Oke. Kemudian untuk wilayah-wilayah tadi nih Pak, di bawah garis khatulistiwa kan.
4: Betul.
2: Secara khusus gitu ya, dengan beberapa daerah yang masuk secara khusus juga. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Baik sama pemerintah, mungkin dari BMKG juga ya, selain mengabarkan, menginformasikan bahwa ini nih yang harus diwaspadai, tapi apa yang bisa kita mitigasi sebetulnya sebelum El Nino ini ngasih dampak pada kehidupan kita?
4: Ya, jadi ada beberapa aspek ya. Yang pertama, ketersediaan air. Tentunya kita harus dapat menggunakan air dengan cermat dan juga efisien. Kemudian kita tingkatkan tampungan-tampungan air di waduk, di bendungan. Kita punya 220 bendungan nih seluruh Indonesia. Jadi pada saat sekarang masih ada awan, kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menampung di waduk-waduk, ya di bendungan-bendungan, hingga nanti bisa dipakai untuk irigasi di musim kemarau. Kemudian juga kebakaran hutan dan lahan, ada 6 provinsi yang selalu menjadi fokus, kebetulan dikoordinatori oleh Menko Polkam, yaitu
2: aja,
4: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, lalu kalau di Kalimantan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kita memantau bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bagaimana dengan fluktuasi dari penurunan muka air tanah di gambut. Kalau dia sudah turun signifikan, kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk menaikkan lagi airnya. Sehingga sekarang mulai tahun 2015 ada perubahan paradigma dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kalau dulu terbakar baru kita padamkan.
2: Betul.
4: Kalau sekarang sebelum terbakar kita prevent dulu, jangan sampai.
2: Oke, kita cegah terbakar dulu ya.
4: Betul.
2: Jangan sampai terjadi kebakaran lahan itu.
4: Ya.
2: Dan kalaupun terjadi, supaya nggak meluas mungkin gitu ya Pak ya?
4: Ya, tidak meluas, karena kalau kita melakukan waterbombing, pemadaman, itu kan biayanya besar dan sebenarnya volume airnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita melakukan modifikasi cuaca, itu bisa berjuta-juta liter kubik air jatuh, terkontrol, dan dia akan menaikkan muka air gambut. Kalau dia jenuh dalam keadaan basah, tidak akan mudah terbakar.
2: Okay.
4: Sehingga kalau kita lihat sekarang, data-data informasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu jauh berkurang setelah diberlakukannya strategi baru dalam penanganan yang lebih ke preventif daripada
2: preventif tadi dengan modifikasi cuaca. Saya mau lebih lanjut ke modifikasi cuaca kalau gitu Pak, karena ini menarik ya, modifikasi cuaca atau bisa kita sebut secara awam hujan buatan.
4: Ya,
2: gitu,
4: semacam
2: Pak, ya?
4: Itu ya.
2: Ini teknisnya seperti apa sih sebetulnya?
4: Ya, jadi intinya ketika suatu daerah ya, satu daerah ini sudah mengalami sangat kering ya, sangat kering atau waduk ya atau bendungan kering, itu kita dapat mengisi dengan melakukan modifikasi cuaca, menyebarkan NaCl atau garam hingga nanti awan butir-butir awan itu dapat bertumbukan dan kemudian terjadilah hujan. Tapi di sisi lain misalnya di Jakarta kondisinya sudah rawan banjir nih ya. Kemudian kita mencegah agar air tidak hujan tidak jatuh lagi di Jakarta, itu kita bisa menjatuhkan di tempat yang lain. Bisa di laut atau
2: hujannya
4: bisa
2: dikirim ke luar
4: daerah. Jadi waktu awannya
2: gitu
4: bergerak, kan kita melakukan pemodelan. Nanti kita bisa menjatuhkan hujan di daerah-daerah yang tidak membahayakan, di laut atau daerah yang tidak membahayakan.
2: Saya penasaran, ini sebetulnya modifikasi cuaca atau hujan buatan ini sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sudah mulai dilakukan sejak kapan sih Pak? Apakah memang ini teknologi yang baru beberapa dekade terakhir kah? Atau memang sudah lama dari dulu ya?
4: Sejarahnya sangat menarik sebenarnya. Jadi ketika presiden kedua kita, Pak Harto waktu itu menganalisis kenapa di Thailand itu sangat maju di bidang pertanian. Lalu diadakanlah kunjungan, kajian ke sana, ternyata sepanjang tahun mereka melakukan hujan buatan, kegiatan hujan buatan. Kemudian presiden kedua waktu itu menunjuk Menteri Negara Riset, yaitu Profesor Sumitro Joyohadikusumo untuk menjadi pimpinan proyek hujan buatan di Indonesia.
2: Pilot projectnya berarti
4: betul,
2: saat itu.
4: Tahun 77 itu, 1977.
2: Okay.
4: Lalu Prof. Sumitro sebagai Menteri Negara Riset menunjuk Profesor B.J. Habibie sebagai ketua tim. SK-nya tersimpan rapi, nah di sanalah hujan buatan di Indonesia itu mulai berkembang. Tadinya ada di BPPT, kemudian di BRIN, per tahun 2024 itu sekarang pindah ke BMKG tanggung jawabnya. Jadi kami bertanggung jawab untuk melakukan modifikasi cuaca di Indonesia dan terus berkembang dengan juga rencananya dengan koordinasi dengan Bappenas dan juga arahan direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu kita juga akan membuat drone, skuadron khusus untuk drone modifikasi cuaca.
2: Jadi secara teknologi memang dari tahun 77 tadi ketika kita bikin pilot project untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan sampai ke di tahun 2026 ini ada perkembangan yang signifikan terkait teknologi yang dipakai, Pak?
4: Iya, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca itu meningkat secara eksponensial, bukan linear, eksponensial, sangat banyak dan teknologinya pun terus berkembang. Sumber daya manusia kami juga terus diperkuat ke sana. Kemudian juga melahirkan bahan semai yang juga sudah canggih kerjasama BMKG dengan BRIN. Kemudian kita mencoba untuk bisa melaksanakan dengan lebih luas lagi. Jadi kita menggunakan skuadron drone dan BMKG dengan fungsinya sebagai regulator dan operator. Ini kemudian dapat mengarahkan bekerjasama dengan BNPB juga, operator-operator swasta, termasuk TNI AU untuk dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Karena ini hati-hati, modifikasi cuaca itu harus ada regulatornya. Ya, jangan sampai kita mengeringkan satu daerah tapi menghujankan daerah yang lain. Nah, jadi ini harus ada regulator di tingkat nasional, ada di BMKG. Bahkan Mbak Wanti di gedung-gedung tinggi di Jakarta, BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI menempatkan ground based generator.
2: Ya, jadi itu
4: setelah 2 minggu, 3 minggu tidak ada hujan di Jakarta, itu kan kualitas udaranya menurun.
2: Betul.
4: Nah, jadi kalau nanti ada awan, kita melepaskan uap air atau flare khusus, nanti akan terjadi hujan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara karena partikel-partikel yang tadi membahayakan itu bisa
2: meminimalkan polusi udara. Betul, berarti
4: betul,
2: ya Pak.
4: Yeah.
2: Tapi kalau kita lihat lagi tadi ke sejarahnya adalah karena kan melihat di Thailand tadi disebut ada pertanian Thailand yang sepanjang tahun gitu ya masih oke saja. Dan kalau kita bicara di Indonesia, pertanian kan juga jadi salah satu aspek atau sektor yang juga penting buat kita. Apalagi kita punya sejumlah lumbung pangan, ada 6 titik kalau nggak salah lumbung pangan di seluruh Indonesia. Nah, itu nanti untuk kita memitigasi supaya tidak terkena dampak yang terlalu signifikan dari kemarau yang kering, kemarau yang panjang dan intens tadi seperti apa? Selain mungkin modifikasi cuaca, kemudian ada hal lain nggak sih Pak yang bisa dilakukan sebetulnya?
4: Ya, kita melakukan kajian ilmiah, melakukan kajian ilmiah, kemudian menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat, kepada kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PU, dan kementerian-kementerian lain, Kementerian Pertanian. Jadi kami mencoba agar terwujudnya pertanian cerdas iklim nih, cerdas iklim ya. Jadi kementerian-kementerian itu mendapatkan informasi data dari kita ya terkait dengan kapan kita akan memulai musim tanam. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan

0: gubuk yang sekiranya mengalami sedimentasi itu dapat segera dikeruk atau dibersihkan atau di flushing gitu. Bahkan tadi kami baru saja diundang oleh Mabes Angkatan Darat ya. Itu ada karena tidak semua sawah di Indonesia itu dapat dialiri oleh irigasi. Sekitar kalau saya tidak salah di bawah 25% yang dialiri irigasi, selebihnya adalah tada hujan. Nah, di sana TNI AD mencoba untuk memasang intake di sungai-sungai, kemudian nanti mengalirkan ke daerah yang menjadi lumbung pangan di daerah tersebut. Ada juga menggunakan sumur bor. Nah, ini datanya dari BMKG. Kami akan mensupport datanya di mana dapat diterapkan, sungai apa yang kira-kira tidak akan kering di musim kemarau. Itu BMKG mensupport informasi tersebut.
1: Oke, ya, jadi ini adalah bentuk komunikasi yang mungkin bisa lebih praktikal, sederhana, bisa lebih dipahami masyarakat gitu ya. Karena nggak semua masyarakat bisa memahami dengan curah hujan yang akan terjadi sebanyak apa dan lain sebagainya, itu apa yang akan terjadi, apa yang akan berdampak begitu ya pada kehidupan masyarakat itu tadi. Ini saya apresiasi sih BMKG untuk menambahkan apa potensi dampak tadi ya Pak ya, terkait dengan perkiraan cuaca yang terjadi. Nah, kemudian apakah ini juga early warning system yang dipunya sama BMKG juga memanfaatkan, kalau zaman sekarang kita kayaknya nggak lepas dari AI atau artificial intelligence gitu ya, untuk memudahkan sebetulnya kehidupan sehari-hari asal dijalankan sesuai dengan koridornya gitu Pak. BMKG menggunakan AI juga nggak?
0: Ini kalau ditanya apakah menggunakan, ya sangat-sangat menggunakan, karena di Indonesia HPC, High Performing Computer, kalau bahasa awamnya supercomputer yang tercanggih itu ada di BMKG.
1: Okay.
0: Bahkan untuk kantor-kantor meteorologi dunia, di Asia Tenggara, itu BMKG memiliki supercomputer yang paling bagus speknya. Karena kita membutuhkan pemodelan yang juga dengan dibuat senario yang harus akurat dan cepat dalam prosesnya. Salah satu contoh juga penggunaan AI dengan untuk meng-counter hoax terkait dengan informasi cuaca dan iklim.
1: Itu banyak juga, ya Pak, ternyata hoax yang dimunculkan terkait ini.
0: Iya benar, makanya kami dari BMKG mengingatkan masyarakat, BMKG sangat terbuka untuk berinteraksi dengan siapapun. Ada 191 kantor BMKG seluruh Indonesia. Kami berharap agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan informasi-informasi di info BMKG, di kanal-kanal yang kita miliki, agar infonya bisa tepat dan akurat ya.
1: Oke. Pak Faisal, terakhir mungkin ada hal yang bisa disampaikan buat masyarakat, buat Sobat Antara terkait, ini kan tadi kita bicara panjang lebar ya mengenai cuaca, kemudian apa yang bisa dilakukan sama masyarakat, apa yang bisa dilakukan sama stakeholders dan pemerintah, kementerian, lembaga dan lain sebagainya. Mungkin ini buat masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tadi musim kemarau yang dipengaruhi sama El Nino Godzilla ini, kalau secara istilah nggak resminya nih, seperti apa Pak?
0: Ya, kami menyarankan agar masyarakat tidak perlu panik ya, tetap tenang, kemudian manfaatkan info-info dari BMKG dengan cermat dan dengan cerdas ya. Jangan termakan isu-isu hoax ya yang akan membuat kita khawatir, sedih, takut, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika ada fenomena seperti musim kemarau yang lebih panjang periodenya dengan kondisi yang lebih kering, itu masyarakat juga siap dengan antisipasi, siap dengan adaptasi dan mitigasinya seperti yang banyak dituangkan dalam konten-konten yang diberikan oleh BMKG. Seperti berhemat air, kemudian menjaga kesehatan, minum yang cukup sehari 2-3 liter atau 8 gelas, kemudian melihat informasi cuaca apabila akan beraktivitas di luar, itu dilihat apakah sinar radiasi mataharinya akan mempengaruhi kesehatan atau tidak, jangan sampai dehidrasi, menggunakan pelindung pada kulit, topi yang lebih lebar, dan lain sebagainya. Jadi juga mengenali tanda-tanda akan kemungkinan terjadi penyakit akibat cuaca panas gitu ya. Atau ketika kita panas sekali kok tidak berkeringat, kok mual-mual, pusing dan sebagainya, hati-hati dengan heat stroke gitu ya. Jadi itu semua masyarakat perlu mempelajari agar dapat menerapkan informasi-informasi penting dari BMKG ini dalam kehidupannya sehari-hari.
1: Iya, saya setuju. Jadi intinya untuk masyarakat, karena fenomena alam ini nggak bisa kita hindari, yang penting adalah tiga tadi kalau saya mengutip Pak Faisal. Yang pertama adalah antisipasi, kemudian adaptasi, dan juga mitigasi.
0: Betul.
1: Gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Faisal ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita sudah

0: bicara panjang lebar gitu ya, soal cuaca, kemudian soal El Nino Godzilla juga, termasuk cara-cara untuk kita mitigasi dan antisipasi dampaknya yang bisa muncul di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya Pak ya.
1: Terima kasih Mbak Wanti, jangan lupa sedia BMKG sebelum hujan.
0: Sedia BMKG sebelum hujan, udah bukan payung lagi ya BMKG payung, sekarang. Yeah. Thank you Pak Faisal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Bapak Teku Faisal Fatani selaku Kepala BMKG. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara selanjutnya bersama para ahli tentu saja. Sampai jumpa.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/MTKT/01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi.

Anda masih bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Langkur, menemani Anda lewat sajian musik dan informasi ya. Dan semoga sajian lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan semakin menambah semangat Anda di tengah tanggung jawab Anda di hari ini ya. Sukses untuk tugas-tugas Anda di hari ini pendengar. Dan kembali mengisi kebersamaan kita, Dewi punya satu informasi terupdate untuk Anda, dikutip dari laman rri.co.id pendengar. Warga Kota Tual, Artanaldo Loluan, menyambut positif pemberian apresiasi pemerintah Kota Tual kepada TNI Angkatan Laut Kodairal 9 atas keberhasilannya memberantas peredaran minuman keras miras tradisional jenis kopi di wilayah Kota Tual. Menurut Naldo, pendengar, apresiasi tersebut bukan hanya bentuk penghargaan kepada aparat TNI Angkatan Laut, tetapi juga menjadi penghargaan bagi masyarakat yang telah mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib dari peredaran minuman keras. Ia menilai keberhasilan pemberantasan peredaran sopi tidak terlepas dari kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah, serta dukungan terhadap aparat keamanan yang bertugas menjaga masyarakat. Naldo yang juga konten kreator dengan nilai-nilai positif yang dituangkan dalam akun media sosialnya mengajak seluruh warga Kota Tual untuk terus menghargai dan menaati aturan yang berlaku sebagai bentuk dukungan terhadap aparat yang telah memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat. Warga yang beralamat di Jalan Taar Baru Tual ini menambahkan, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada aparat dengan cara menghormati dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Naldo berharap apresiasi tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menekan peredaran minuman keras, serta menciptakan Kota Tual yang semakin aman, tertib, dan kondusif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Informasi akurat, pembangunan merata.

81 tahun sudah, sang saka merah putih berkibar mega di bumi pertiwi. Dari Sabang sampai Merauke, keringat dan tekad para pahlawan menyatukan kita dalam mimpi yang sama. Hari ini, kita kobarkan asa bersama melangkah nyata, mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur untuk masa depan bangsa yang tangguh dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Terus berkarya, bersatu dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

81 tahun sudah, sang saka merah putih berkibar mega di bumi pertiwi. Dari Sabang sampai Merauke, keringat dan tekad para pahlawan menyatukan kita dalam mimpi yang sama. Hari ini, kita kobarkan asa bersama melangkah nyata, mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur untuk masa depan bangsa yang tangguh dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus yang menjadi coverage area RRI Langgur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om.

Tarian panah adalah tarian tradisional masyarakat Kei, sangat sering dijadikan sebagai tarian penjemputan sekaligus penghormatan bagi para tamu penting, seperti para pejabat negara, pejabat daerah, ataupun pemimpin agama yang datang berkunjung ke Kepulauan Kei. Tarian yang biasa dilakoni oleh laki-laki secara kelompok ini dilakukan dengan gerakan cepat dan energi, diiringi tifa yang sudah tentu juga berirama penuh semangat. Bagi masyarakat Kei, tarian panah merupakan simbol perjuangan karena tarian ini ketika dilakoni menggunakan peralatan perang yang digunakan leluhur Kei, yakni busur dan anak panah, dalam bahasa Kei disebut temar rubil.

Tari Dero adalah sebuah tarian yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama, yang melambangkan sukacita atau kebahagiaan, serta ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Tari Dero atau yang disebut juga dengan Madero berasal dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Tarian ini merupakan salah satu tradisi masyarakat suku Pamona yang masih dipertahankan hingga sekarang. Tarian ini cukup sederhana dan biasanya dilakukan di daerah atau lapangan yang luas. Pada gerakan tarian Dero, semua orang harus saling berpegangan tangan dan bergoyang, kemudian ditarikan oleh masyarakat secara melingkar dengan sebuah gerakan tarian yang disebut dengan Dero. Dalam pertunjukannya, tarian Dero diiringi oleh musik tradisional Gongi dan Ganda. Terdapat juga pengiring vokal tari Dero yang bertugas untuk menyanyikan syair atau sebuah pantun. Namun seiring dengan perkembangan zaman, alat musik yang digunakan pun tidak harus gongi atau ganda. Alat musik modern seperti organ tunggal juga bisa menjadi pengiring dari tarian Dero.

Liat dalil ai dir en loloang te fofan dir en loloang te manga. Pohon kayu bertumbuh menghasilkan papan, pohon rumbia bertumbuh menghasilkan sagu. Yang artinya, usaha yang dikerjakan dengan tekun dan tabah akan membawa hasil dan manfaat di

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

0: Radio Republik Indonesia Langgur bersama Anda pendengar sajian lagu-lagu tradisional lewat Welban-Banan. Terasa satu jam kebersamaan kita pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kembali kami perbaharui informasi untuk Anda. Kita ikuti penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dinamika olahraga. Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champion. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul aggregat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rob Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat. Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sugiyadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janis Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janis takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janis sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya, pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Gavriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ardiana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, dua pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, dua pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk tim performance.
2: Mark Klok juga menilai dua pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat
2: hasil
1: baik.
2: Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik, progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya, tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba, itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati, kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya bersama seluruh keluarga besar KBRI Yaounde di Kamerun ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 disertai doa dan harapan agar Indonesia semakin kuat, semakin berjaya, makmur dan sejahtera sejalan dengan tema perayaan pada tahun ini yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Salam hormat dari Afrika.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang. Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hari ini hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual lainnya. Semua kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dari siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang kita persiapkan ya untuk dibahas. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ade.
2: Ya baik, terima kasih Zaini. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus yang menjadi coverage area RRI Langgur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, santi, santi, om.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: 103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Tuan di Langgur kembali. Iya, maksud kami RRI Langgur ya, kembali menyapa Anda. Saya Debi dan juga rekan Arif di meja putar setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, kita kembali berjumpa lewat Prodangdut. Iya, pendengar, 25 menit waktu tersisa ya lewat sesi pertama Prodangdut. Kami temani Anda lewat sajian lagu-lagu dangdut, dan tentunya bagi Anda yang sementara stay tune bersama kami, kesempatan juga kami berikan bagi Anda yang mau bergabung, line telepon kami 0813-549-5875. Selamat siang, selamat menikmati waktu istirahat yang tengah menikmati makan siangnya. Selamat menikmati makan siangnya. Yang masih sibuk, jangan sampai lupa untuk beristirahat ya. Manfaatkan waktu istirahat Anda sebaik mungkin, utamakan kesehatan ya. Jangan sampai menunggu sakit dulu baru berupaya untuk memulihkan. Baik pendengar, Prodangdut itu tadi siaran ini kami awali kebersamaan kita menemani Anda untuk lebih semangat. Yang lagi ngantuk, hilang ngantuknya. Yang lagi malas, jadi rajin ya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Ku salam menilai, ada Kania, berturut-turut ada Lesti, mati kaya.

Ya, pendengar, kembali kita berjumpa lewat Prodang dari edisi siang hari ini. Pendengar, Devi menemani Anda, ditemani rekan Arif di meja putar. Dan pendengar, sudah ada yang bergabung bersama kami lewat Prodang. Kita sapa dulu nih, siapa yang sudah bergabung saat ini. Halo, selamat siang Prodang.

0: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, Dangdut adalah kita. Bung Ferry, kabarnya baik ya?
0: Ya, kabarnya baik kali ini.
1: Oke, silakan. Bung Ferry ingin request lagu apa nih? Ada lagu Melinda, Galau, Nasar, Baru Terasa. Ada juga Nela Karisma, Cie Cie.
0: Lagu yang ketiga.
1: Oh, lagu yang ketiga berarti Nela Karisma ya, cie cie. Oke, mau salam-salam ya, Bung Ferry ya.
0: Iya.
1: Selamat
0: ucapan selamat siang untuk Kak Dedi serta kru yang bertugas pada siang hari ini.
1: Baik.
0: Semoga sukses selalu.
1: Terima
0: yang berikut
1: kasih.
0: RMI Langgur tetap jaya di udara.
1: Amin. Ada lagi yang mau disapa?
0: Ya, ucapan selamat siang itu ke Bu Bravo di Rian, Ibu Tuti di Iso, Paman Rumbus di Idra, Bapak Haji Ayadola di Fair, Mama Engge, Nesya di Kibesar Utara Barat. Di rumah ada cucu yang tercinta yaitu Abah Dedi.
1: Oh.
0: Dan juga Mecha, juga Mas Adi. Mungkin itu saja untuk sementara dan selamat siang.
1: Selamat siang Bung Ferry yang punya KB Star sudah bergabung menyapa untuk pendengar yang memang selalu stay tune bersama kami ya. Yang disapa silakan ditunggu balasannya ya dari Bung Ferry pastinya. Salam juga untuk cucu-cucunya yang begitu saat ini sementara bersama di rumah ya. Kompak selalu untuk Anda. Untuk Bung Ferry, terima kasih. Dan juga untuk pendengar, terima kasih juga Anda masih bersama kami. Lain telepon kami 0813-549-5875 bagi Anda yang mau bergabung, silahkan. Waduh, Debbie berharap. Dan lagi-lagi ada yang bergabung, kita sapa dulu. Aduh, ini Mama Engge-nya tadi belum sempat kesapaan ya. Kita lihat dulu ini, Bung.
2: Republik Indonesia.
1: Mama.
2: Merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka, Mama Engge. Hari ini semangat sekali ya, Mama Engge ya. Barusan Bung Ferry-nya masuk ya, baru bergabung. Mungkin lu.
2: Ada ketemu lagi ya, mau besok ini mau sentau, makanya goyang-goyang dia ini tadi. Mama. Sudah
1: ada kebaya merah, ke apalah, ketemu pusing. Oh, Mama Inge lagi pusing ya, masih suasana kemerdekaan Republik Indonesia ya, masih menyemarakan, meramaikan suasananya. Oke, Mama Inge, pingin request lagu apa nih? Tadi Bung Ferry sudah pada request lagu Nela Karisma, Cie Cie. Ada juga lagu Melinda, Galau. Nasar.
2: Oh, galau saja sudah. Wow. Senengnya dengan ada baju merah. Ada jadi galau.
1: Lagunya pas ya dengan suasana hatinya saat ini ya, Mama Engge ya. Walaupun galau tapi tetap dangdutan goyang ya. Oke.
2: Tetap merdeka di hati.
1: Tetap merdeka. Oke, Mama Engge mau sapa-sapa dulu?
2: Yang pertama yang cantik yang tengah menyiar bersama kru RRI, semoga RRI tetap jaya di udara.
1: Amin.
2: Kedua, mama tua, kakak perempuan ada tidur ini, dan tetangga sebelah-sebelah ini semua, dengan terutama anakku Ronald keluarga di Langgur, semoga dengar apa yang ini supaya dengar lagu itu.
1: Okay.
2: Semua keluarga besar di petak 20 ya, pokoknya di Tua Langgur semualah.
1: Oke, walaupun
2: terima kasih sayang.
1: Walaupun lagunya galau tapi diharapkan tidak galau ya yang mendengarkan. Oke, okay, Mama Inge semangat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat siang Mama Inge.
2: Selamat siang.
1: Baik pendengar, baru saja Mama Inge bergabung dan juga Bung Ferry ya yang punya K besar. Terima kasih Mama Inge sudah ikut bergabung, salah satu pendengar yang begitu setia ya. Salam juga untuk keluarganya yang ada berdekatan di samping rumahnya. Waduh, yang lagi pada tidur, nikmati lagu dangdut bisa hilang nih ngantuknya ya. Oke, semangat untuk Mama Inge dan keluarga dan untuk Anda pendengar. Masih Debbie temani Anda. Kebersamaan kita tersisa 11 menit ke depan ya, hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur, sisi pertama Debbie akan temani hingga bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon. Nantinya ya kita akan ikuti siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau. Menemani Anda yang sementara menikmati siaran Pro Dangdut di siang hari ini, pendengar, spesial untuk Mama Engge dan juga untuk Bung Ferry yang ada di K Besar ya. Lagu dari Melinda, Galau, dan juga ada, iya, ada Nila Karisma, Cie Cie. Ini spesial untuk Mama Engge dan juga untuk Bung Ferry.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgur Pendengar. Iya, RRI Langgur ya. Kami telah temani Anda lewat Prodangdut sesi pertama dan selanjutnya kami harus akhiri. Kembali ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon Pendengar. Kita ikuti bersama program siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau.
1: Siang pendengar dimanapun Anda berada ya.
0: Tuhan ini dua-dua jalan. Ini kan betul kadang kalau saya konsentrasi tuh langgur kok naik, tuh kok naik. Ih, tapi dua-dua jalan bagaimana ini, Kak? Sinta di mana yang jalan ini? Ih, Bapak paling semangat sekali.
2: Dari kesini dari juga sobat-sobat.

0: Selamat siang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau yang meliputi RRI Ambon, RRI Tual, RRI Saumlaki, RRI Ternate, dan RRI Bula untuk edisi Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Dea Safsafubun. Dan saudara, informasi lintas seribu pulau di kesempatan siang ini ada tiga informasi yang akan kami bagikan untuk Anda. Yang kami awali dari RRI Tual. Pemerintah Ohoi dan masyarakat Dula Laut Kota Tual menghidupkan sasi adat, lindungi kekayaan laut dan darat wilayah setempat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ibnu Rahareng.
1: Pemerintah Ohoi Dulah Laut Kota Tual kembali menghidupkan tradisi adat Sasi untuk melindungi sumber daya alam di wilayah laut dan darat. Pejabat Kepala Ohoi Dulah Laut Haji Munadi Rahadad usai prosesi pemasangan Sasi adat Senin 17 Agustus 2026 mengatakan penerapan Sasi dilakukan karena masih ditemukan pencurian dan kerusakan sumber daya alam seperti kelapa, teripang, lola, kima, pasir, padang lamun hingga terumbu karang. Selain itu penggunaan bom dan potas untuk menangkap ikan juga masih menjadi perhatian masyarakat. Munadi menjelaskan Sasi merupakan hasil kesepakatan pemerintah Ohoi, tokoh adat dan masyarakat. Aturan ini akan diuji coba selama 1 tahun hingga Agustus 2027, kemudian dievaluasi untuk menentukan keberlanjutannya. Dalam penerapannya, pelanggar dari luar Ohoi Dulah Laut dikenakan sanksi adat berupa pembayaran 1 buah lela senilai 20 juta rupiah. Sementara warga Dulah Laut yang melanggar dikenakan sanksi 10 juta rupiah.
2: Pusat perikanan dan pariwisata ada di Ohoi Dulah Laut ini. Namun sayangnya, selama ini orang-orang kebanyakan dari luar desa, dia melakukan pencurian pasir, sehingga di Pulau Odanan dan pulau-pulau yang lain, itu pasir yang begitu indah, itu pasir sudah rusak semua. Masuk lagi ke tempat hasil laut, teripang, lola, kita sudah upaya untuk hal sama-sama kita melakukan penjagaan. Tapi sampai pada hari ini juga masih terjadi pelanggaran, bom itu menggoncang tempunya laut ini.
1: Rahadad menjelaskan nelayan dari luar tetap diperbolehkan mencari ikan, namun wajib melaporkan keberadaannya kepada pemerintah Ohoi dan menaati aturan Sasi. Dukungan terhadap Sasi juga disampaikan Putra Dulah Laut M. Zain Nuhoyanan dan anggota DPRD Maluku Tenggara Yohanes Bosco Rahawarin. Keduanya menilai Sasi merupakan bentuk pelestarian kearifan lokal sekaligus upaya menjaga ekosistem laut dan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Rahawarin juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas di wilayah laut, terutama untuk mencegah penangkapan ikan menggunakan bom serta pengambilan sumber daya alam secara ilegal.
3: Ini berlaku ke dalam dan keluar, bukan saja untuk di luar tapi kita juga di dalam. Ini bukan untuk menyumpahi kita tapi itu melindungi. Kita tahu bahwa Tuhan telah menciptakan alam dengan segala isinya, kita wajib untuk menjaga. Nah, tapi kenyataannya ini banyak yang merusak alam. Sehingga memang momen Sasi ini saya sangat-sangat apresiasi dan mendukung penuh sebagai anak Dulah Laut, merupakan satu kebanggaan. Oleh karena itu memang harapan saya bahwa pemerintah, baik pemerintah Kota Tual, saya berpikir bahwa sudah ada perda. Itu satu apresiasi oleh pemerintah Kota Tual.
1: Rahawarin menegaskan Sasi bukan untuk membatasi masyarakat luar, tetapi memastikan setiap orang menghormati wilayah adat dan menjaga kelestarian alam. Pemerintah Ohoi Dulah Laut berharap penerapan Sasi mendapat dukungan seluruh masyarakat sehingga sumber daya laut dan darat tetap terjaga serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan yang akan datang.
0: Saudara dari RRI Tual, kita menuju RRI Ternate. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali membuka kanal aspirasi suara Maluku Utara untuk memudahkan masyarakat menyampaikan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari jalan rusak, jembatan putus, rumah tidak layak huni, hingga pelayanan administrasi kependudukan yang belum tuntas. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
4: Kita tidak mungkin melihat setiap masalah di setiap desa pada saat yang sama. Oleh
5: Gubernur Maluku Utara Sherly Tjuanda kembali membuka kanal aspirasi bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Mulai dari jalan rusak, jembatan putus, rumah tidak layak huni, dokumen kependudukan yang belum selesai hingga pelayanan pemerintah yang dinilai lambat, masyarakat kini dapat menyampaikannya secara langsung melalui kanal Suara Malut. Kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat ini diumumkan Gubernur Sherly Tjuanda pada Senin 17 Agustus 2026 usai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Sofifi. Sherly mengatakan, luas wilayah Maluku Utara membuat pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan yang terjadi di setiap desa dalam waktu bersamaan.
4: Maluku Utara luas. Pemerintah tidak mungkin melihat setiap masalah di setiap desa pada saat yang sama. Oleh karena itu hadir Suara Malut, kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat Maluku Utara.
5: Melalui Suara Malut, masyarakat diberikan akses yang mudah untuk melaporkan persoalan yang mereka temui di lingkungan masing-masing. Caranya, masyarakat cukup memindai QR code yang telah disediakan atau mengakses suara.malutprov.go.id. Setelah itu, warga dapat mengisi nama dan lokasi domisili, kemudian menjelaskan persoalan yang ingin disampaikan. Jika tersedia, masyarakat juga dapat melengkapi laporan dengan foto maupun video sebagai bukti pendukung. Laporan yang masuk nantinya akan dipetakan dan diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti. Menurut Sherly, kanal tersebut bukan sekedar ruang untuk menerima keluhan masyarakat, tetapi menjadi sumber informasi langsung dari lapangan bagi pemerintah dalam memperbaiki pelayanan dan menentukan kebijakan.
4: Bagi kami, aduan bukan sekedar keluhan, aduan adalah informasi dari lapangan untuk membuat pelayanan dan keputusan pemerintah lebih tepat. Ada masalah? Jangan berhenti dicerita, sampaikan lewat Suara Malut. Ngoni bersuara, torang dengar.
5: Sherly menyebut, pola membuka kanal pengaduan masyarakat sebenarnya bukan hal baru bagi pemerintahannya. Pada awal masa jabatannya di tahun 2025, ia juga pernah membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang rusak. Langkah tersebut dilakukan ketika masyarakat kembali dari perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri. Pemerintah membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan kondisi jalan dan jembatan yang mereka temui sepanjang perjalanan. Kini, pola tersebut kembali diperkuat melalui Suara Malut. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap masyarakat tidak lagi memandang persoalan yang terjadi di lingkungan mereka. Setiap laporan diharapkan menjadi informasi awal bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan secara lebih cepat, menentukan prioritas penanganan sekaligus memastikan pelayanan publik semakin responsif. Reporter Wahyu Diyah yang melaporkan.

0: Dan saudara, informasi selanjutnya dari RRI Ambon. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, tegaskan penyaluran bantuan sosial harus tepat sasaran. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, menegaskan agar penyaluran bantuan sosial dan bantuan pangan dilakukan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Penerima bantuan pangan harus diarahkan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, saat penyaluran bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat KPM di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Menurutnya, perbaikan data penerima bantuan perlu terus dilakukan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak. Dikatakan, Pemkot Ambon saat ini juga mendorong perbaikan data melalui digitalisasi bantuan sosial. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dan mereka yang tidak lagi memenuhi kriteria.
2: Jadi kita sementara lakukan perlinsos ya, digitalisasi bansos itu, kita berharap semua ikut. Nah, orang ada bertanya begini, kok ASN ikut? Ya semua mesti ikut, supaya nanti bisa diketahui yang berhak yang mana, yang tidak yang mana, jangan sampai ASN dapat bantuan pangan atau dapat bantuan sosial, TNI Polri dapat bantuan pangan, dapat bantuan sosial, padahal ini dimaksudkan kepada mereka yang butuhkan, ada di desil 1 sampai desil 4.
1: Watimena berharap seluruh pihak dapat mendukung proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Kendati data yang akurat menjadi penting agar program perlindungan sosial dapat berjalan secara adil dan tepat sasaran. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: Dan saudara, informasi dari reporter Lina Tehupuring RRI Ambon sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau edisi Rabu 19 Agustus 2026. Dan akhirnya saya Dia Safsafubun bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: aku, buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Iya, senang sekali di siang ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda dan operator studio Arif dan operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur dan kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut. Kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di Pro Dangdut pada siang ini. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami, kami saat ini buka line telepon di 081354958 5875. Kami ulang di 081354958 5875. Bagi Anda yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, dan di mana saja yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Saya Amirum Rais BI MSI, Wakil Wali Kota Tual, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi, Om. Nama budaya, salam kebajikan. Merdeka!

Selamat siang pendengar program Masa atau Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini. Untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz, ya, kami mengundang Anda di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875. Bagi Anda yang ingin bergoyang dangdut di siang ini di Pro 1 RRI Langgur, ya, ada lagu-lagu yang nantinya kami persembahkan untuk Anda di siang ini. Walaupun di luar sana panas, ya, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk menjalani segala aktivitas kita di siang ini. Moga-moga semua pekerjaan-pekerjaan kita, kita bisa melaksanakannya dengan baik dan lancar hingga di hari esok juga. Iya, ada pekerjaan-pekerjaan baru yang kita akan laksanakan juga secara maksimal. Iya, pendengar, ada Ovi Sofianti, bahagia selamanya. Ratna Listi, tergila-gila. Adibal, Bidadari Cinta. Dona Kairatu, lagu Ambon. Dan Caca Kerudung Biru. Eri Susan, Samudra Cinta. Ina Rosadina, Rosa Diana, Bertaruh Rindu. Lala Amri, Hujan Malam Minggu. Lisa Dahlia, Samudra Cinta. Dan lagu Minang, Onde Udah Sayang, untuk Anda pendengar. Selamat siang pendengar yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, dan di mana saja Anda berada, kami sapa Anda di siang ini. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan kami di Pro Dangdut, program 1 Radio Republik Indonesia Langgur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya?
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Saya Amirum Rais PI MSI, Wakil Wali Kota Tual, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi, Om. Nama budaya, salam kebajikan. Merdeka!

Program Satu Radio Republik Indonesia, tuan pendengar. Pukul 15.08 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian musik dan informasi. Satu informasi ini tentang legislator Bengkulu dorong RUU LLAJ adaptif hadapi perkembangan teknologi. Anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Irna Saridewi, menegaskan komitmen parlemen mempercepat pembaruan regulasi lalu lintas dan angkutan jalan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Terlebih saat ini sudah hadir di tengah-tengah masyarakat kendaraan listrik seperti sepeda dan mobil listrik. Legislator Nasdem dari daerah pemilihan Bengkulu itu mengatakan salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau RUU LLAJ. Saat ini RUU tersebut telah berstatus sebagai RUU usul inisiatif DPR dan ditargetkan dapat segera dirampungkan. Menurut Erna, pembaruan aturan LLAJ tidak sekedar menyempurnakan regulasi yang sudah ada. Lebih dari itu, aturan baru harus mampu menjadikan landasan hukum yang relevan dengan perubahan sistem transportasi dalam jangka panjang. Putri dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu ini menilai perkembangan teknologi transportasi yang berlangsung cepat membutuhkan regulasi yang fleksibel sekaligus mampu memberikan kepastian hukum. Karena itu penyusunan RUU LLAJ harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan perubahan teknologi yang diperkirakan terus berkembang dalam 10 hingga 20 tahun mendatang. Erna menambahkan keberadaan regulasi yang adaptif penting untuk memastikan perkembangan teknologi di sektor transportasi tetap berjalan seiring dengan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kepentingan pengguna jalan.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi asri.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

0: Saki.
1: Woi, berhenti. Jangan kau lari. Tunggu.
2: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
1: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
2: Iya tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
1: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
2: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
1: Bisa teh.
2: Caranya?
1: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube, kah?
2: Oh iya ya, abangnya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih, Lai.
1: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi, ya.

Selamat sore pendengar, masih di sajian informasi. Gempa magnitudo 7,7 ganggu aktivitas ekonomi NTT, 4 pasar rusak. Gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur mulai menguji ketahanan rantai pasok dan aktivitas ekonomi daerah. Gangguan pasar, distribusi barang hingga aktivitas UMKM berpotensi menekan pasokan dan mendorong kenaikan harga apabila tidak segera dipulihkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat gempa magnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026. Gempa tersebut terjadi di sekitar 30 km timur laut Mbaynagekeo, NTT, dengan kedalaman 15 km. Gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami, tetapi BMKG menyatakan potensi tsunami telah berakhir hingga 18 Agustus 2026 pukul 05.00 waktu setempat. BMKG mencatat 2.119 gempa bumi susulan setelah gempa Flores magnitudo 7,7. Dari jumlah tersebut, gempa susulan dengan magnitudo terbesar mencapai 6,2, sedangkan yang terkecil bermagnitudo 1,3. Sebanyak 24 gempa susulan tercatat bermagnitudo di atas 5, sementara 70 gempa susulan dirasakan masyarakat. Dampak gempa juga mulai dirasakan sektor perdagangan. Kementerian Perdagangan mencatat 4 pasar mengalami kerusakan, dengan pasar Impres Aroteng di Kabupaten Manggarai mengalami kerusakan berat. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan kerusakan terjadi pada sejumlah tiang pasar. Menurutnya, pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghentikan sementara aktivitas di lokasi tersebut demi keselamatan pedagang. Sebelumnya, aktivitas gempa bumi masih terus terjadi di NTT hingga hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, tepatnya setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat sebanyak 2.768 gempa susulan hingga Rabu ini pukul 05.00 waktu Indonesia bagian Barat. Data tersebut disampaikan BMKG melalui akun Instagram resminya @info_bmkg pada Rabu pagi. Dari ribuan gempa susulan yang tercatat, sebanyak 81 gempa dirasakan oleh masyarakat di wilayah terdampak. BMKG juga mencatat gempa susulan dengan kekuatan terbesar mencapai magnitudo 6,2.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Widarto Adinugroho, SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Virtual, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan gotong royong dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Optimis, pantang menyerah, dan tidak takut mengambil risiko. Tanamkan mindset tersebut sebelum memulai investasi. Mindset adalah salah satu dari sekian banyak hal yang mempengaruhi kesuksesan seseorang selain kerja keras. Pengalaman, skill, network, dan sebagainya. Karena pada dasarnya, mindset mempengaruhi kebiasaan dan tindakan setiap harinya. Mindset membawa dampak yang signifikan dalam mencapai kesuksesan. Beberapa orang berpikir, investasi adalah cara untuk cepat kaya. Perbedaan mindset ini akan membuat seorang yang melakukan hal yang sama, namun memiliki hasil yang berbeda. Oleh karena itu, perlu diketahui beberapa mindset yang dapat mengubah perilaku dan tindakan kita ke arah yang lebih baik untuk kesuksesan. Jadi, tanamkanlah mindset yang benar dalam berinvestasi.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

DPRK Fak-Fak dukung teguran Kepala Distrik soal upacara kemerdekaan. Pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Distrik Fak-Fak Barat menjadi perhatian setelah jumlah peserta tahun ini dinilai menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Distrik Fak-Fak Barat Abdullah Temong Mering menyampaikan kekecewaannya dalam amanat upacara yang berlangsung di halaman kantor Distrik Fak-Fak Barat Senin 17 Agustus 2026. Abdullah menilai masyarakat selama ini lebih banyak menyuarakan hak yang harus dipenuhi pemerintah, padahal menurutnya pemerintah dari tingkat pusat hingga kampung telah berupaya menjawab berbagai kebutuhan dan hak masyarakat. Dari sisi lain, ia mengingatkan masyarakat agar tidak melupakan kewajiban sebagai warga negara. Salah satunya adalah menunjukkan partisipasi dalam kegiatan kenegaraan seperti upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, kehadiran masyarakat dalam upacara kemerdekaan tidak sekedar memenuhi undangan pemerintah, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Ia berharap kesadaran tersebut dapat kembali tumbuh sehingga masyarakat lebih aktif mengikuti berbagai kegiatan dalam memperingati kemerdekaan. Anggota DPR RK Fak-Fak Usman Rengen yang ditemui seusai upacara menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian Kepala Distrik Fak-Fak Barat. Ia menyatakan mendukung penuh imbauan tersebut dan menilai setiap warga negara memang harus memahami serta memenuhi kewajibannya. Usman mengatakan keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan bagian penting dalam kehidupan sebagai warga negara. Menurutnya, ketika masyarakat mampu menjalankan kewajibannya melalui partisipasi dan kepedulian terhadap negara, hal tersebut menjadi cermin yang mencintai tanah air.

81 tahun sudah sang saka merah putih berkibar mega di bumi pertiwi, dari Sabang sampai Merauke. Keringat dan tekad para pahlawan menyatukan kita dalam mimpi yang sama. Hari ini kita kobarkan asa bersama melangkah nyata mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur untuk masa depan bangsa yang tangguh dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

81 tahun sudah sang saka merah putih berkibar. Kemerdekaan ini bukan sekadar hadiah, melainkan amanah untuk terus melangkah. Di usia yang ke-81 ini, mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur melalui aksi nyata di lingkungan kita. Mulai dari hal sederhana, saling menghargai perbedaan, menjaga fasilitas umum, hingga berkarya jujur demi sesama. Mari kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju menuju Indonesia emas.

Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. 2. Perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. 3. Memperbaiki pola makan agar tidak mengalami gag selama dan saat memasuki usia kehamilan. 4. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

Selamat sore pendengar. Satu informasi, ini 10 fakta menarik mengenai organ manusia. Organ manusia ternyata menyimpan sejumlah fakta menarik yang belum tentu semua orang tahu. Beberapa di antaranya bahkan mungkin tidak terpikirkan sama sekali. Organ adalah sekumpulan jaringan yang memiliki satu atau lebih fungsi. Beberapa di antaranya bahkan memiliki fungsi yang sangat vital. Karena itu kesehatan tubuh manusia umumnya ditentukan oleh baik atau tidaknya fungsi sistem organ tersebut. Jika dilihat dari letaknya, organ tubuh dibedakan menjadi dua jenis, ada organ dalam dan organ luar. Contoh organ dalam tubuh manusia adalah ginjal, lambung, usus, dan jantung, sementara yang termasuk organ luar adalah kulit dan hidung. Sederet fakta tentang organ manusia, selain memiliki fungsi masing-masing, organ manusia ternyata juga menyimpan fakta yang menarik, misalnya fakta bahwa dalam satu hari mulut manusia ternyata bisa menghasilkan air liur yang cukup banyak, bisa mencapai 1 liter. Selain itu ada sederet fakta terkait organ manusia yang menarik untuk diketahui. Di antaranya yang pertama adalah tubuh manusia ternyata mengandung banyak sel. Ada hampir 100 triliun sel yang ada di dalam tubuh. Dan yang kedua menariknya, jumlah bakteri di dalam tubuh disebut masih lebih banyak dibandingkan jumlah sel. Setidaknya jumlah bakteri bisa mencapai 10 kali lebih banyak daripada jumlah sel dalam tubuh manusia. Yang ketiga, ginjal sebagai organ dalam manusia yang ternyata memiliki kerja cukup berat. Setiap hari organ ini bisa memproses sekitar 200 liter atau setara 50 galon darah untuk menyaring sekitar 2 liter limbah dan air. Yang berikutnya adalah otak manusia disebut mengandung sekitar 100 miliar sel saraf. Menariknya lagi, organ ini terkadang bisa lebih aktif pada saat sisi orang tidur dibanding saat terbangun. Dan yang kelima, berat badan manusia ternyata dipengaruhi juga oleh kandungan darah dan air. Darah disebut menyumbang 8% berat badan, sementara itu air bisa mencapai 50%. Dan yang keenam, jumlah pembuluh darah di dalam tubuh manusia juga banyak. Jika dilihat dari ujung ke ujung, panjang organ manusia ini disebut mengelilingi bumi hingga 4 kali. Ya, pendengar yang ketujuh, yaitu kulit. Kulit merupakan organ luar manusia. Ternyata secara berkala akan kehilangan sekitar 4 kg sel kulit setiap tahun. Dan yang kedelapan, jantung. Sebagai organ vital akan berdetak selama manusia hidup. Faktanya organ ini bisa berdetak hingga lebih dari 3 miliar kali dalam satu kehidupan manusia. Dan yang kesembilan, fakta selanjutnya terkait ukuran organ paru-paru. Ternyata kedua organ ini memiliki ukuran yang berbeda. Paru-paru kiri disebut memiliki ukuran 10% lebih kecil dibanding paru-paru kanan. Yang terakhir ke 10, hidung. Hidung manusia berfungsi untuk menghirup dan mencium aroma tertentu. Katanya organ ini bisa mengenali hingga 1 triliun aroma yang berbeda. Iya pendengar, itulah 10 fakta menarik mengenai organ manusia dan tentunya beragam informasi menarik lainnya juga. Kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di Pro 1 Era Ritual untuk Anda yang masih saja menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia, tuan pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu religi jelang pengajian Al-Quran dan Tarhim serta Azan Maghrib untuk wilayah Kota Langgur dan sekitarnya.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia Tual pendengar. Iya, kami ucapkan bagi umat muslim di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya yang saat ini lagi melaksanakan sholat maghrib, moga-moga doa-doa Anda dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu maghrib ia menandai berakhirnya siang atau terang dan dimulainya malam atau gelap. Transisi ini mengingatkan manusia akan pergantian fase kehidupan, dan sebagai perenungan atau muhasabah, karena seorang muslim diajak untuk merenungkan apa saja yang telah ia perbuat dari pagi hingga sore hari, dan momen kesyukuran atas penutupan hari sebagai ruang untuk berhenti sejenak. Ini adalah momen untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perlindungan, rezeki dan kelancaran yang diberikan sepanjang hari, sehingga kita masuk dan melaksanakan sholat maghrib pada hari ini. Moga-moga doa-doa kita, dosa-dosa kita, pokoknya semua niat atau ucapan kita yang kita limpahkan, yang kita niatkan, kita ucapkan kepada Sang Pencipta di waktu sholat maghrib ini, moga-moga semuanya dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pendengar, nantinya kami juga akan menyajikan beragam informasi menarik lainnya dan acara-acara tentunya juga menarik untuk Anda jelang penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Rabu 19 Agustus 2026.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sasyastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve, saya AKBP Rian Suendi SPT SIK, Kapolres Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sasyastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Saya, AKBP Wansi Desasmoro, SHSIK, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Budaya lokal jadi kekuatan utama pariwisata Kabupaten Fak-Fak. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak, Fredikus Warpopor, mengatakan pelestarian budaya lokal menghadapi tantangan di tengah perkembangan budaya modern yang semakin kuat dan menarik perhatian generasi muda. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mengambil langkah nyata untuk menjaga, merawat sekaligus melestarikan budaya yang menjadi identitas masyarakat Fak-Fak. Perkembangan budaya modern dinilai dapat memengaruhi ketertarikan generasi muda terhadap budaya daerah. Ia menyebutkan salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana meyakinkan generasi muda agar lebih mencintai dan bangga terhadap budaya mereka sendiri. Karena itu, upaya pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Fredikus menjelaskan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak berupaya mendorong kecintaan masyarakat terhadap budaya lokal melalui berbagai kegiatan dan event kebudayaan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal dan memahami budaya daerah. Menurutnya, kekayaan budaya memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pariwisata Fak-Fak. Keindahan alam, pantai, dan berbagai destinasi wisata memang menjadi daya tarik, namun hal serupa juga dapat ditemukan di berbagai daerah lainnya. Fredikus menegaskan pengembangan pariwisata Fak-Fak semestinya berjalan beriringan dengan upaya menjaga dan mengangkat kebudayaan lokal. Keunikan budaya tersebut dinilai menjadi salah satu alasan wisatawan datang ke Fak-Fak untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda dibandingkan daerah lainnya.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Sai.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Warta Berita RRI.
1: Gerakan pangan murah pemerintah Kota Tual mulai menjangkau masyarakat pulau-pulau. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Maluku Tenggara belum sepenuhnya menjangkau wilayah terpencil. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Rabu 19 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya pengendalian inflasi hari ini. Kegiatan yang dipusatkan di kantor Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau-Pulau Dula Selatan dikhususkan bagi masyarakat Kecamatan Tayandotam, Pulau-Pulau Kur dan Kur Selatan. Kegiatan dipusatkan di Kelurahan Masrum karena keterbatasan anggaran untuk menjangkau langsung wilayah pulau-pulau. Kepala Bidang Distribusi Analisa Harga dan Kelembagaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Ibnu Salim Uwad mengatakan, penerima manfaat wajib menunjukkan KTP sebagai bukti warga dari 3 kecamatan tersebut. Selain pangan murah, masyarakat juga mendapat layanan cek kesehatan gratis yang melibatkan Puskesmas Tual.
1: Jadi penjualan di kantor Lurah Masrum, gerakan pangan murah kali ini lebih diprioritaskan kepada masyarakat Pulau-Pulau Kur, Kur Selatan, dan Tayandotam. Semua warga di Kota Tual mendapat giliran untuk akses pangan secara baik, secara lancar, dan transparan. Dan untuk masyarakat pulau-pulau, dikhususkan ada pemeriksaan kesehatan gratis. Tapi syaratnya tentu membawa KTP dari pulau-pulau.
0: Sejumlah komoditas dijual dengan harga terjangkau, di antaranya beras premium Rp75.000 per 5 kg, beras SPHP Rp61.000 per 5 kg, minyak goreng Rp30.000 per 2 liter, gula Rp17.000 per kilogram, telur Rp55.000 per rak, serta sayur dan cabai yang dijual dengan takaran Rp5.000. Uwad menambahkan gerakan pangan murah berikutnya akan menyasar masyarakat Kelurahan Masrum, sementara kegiatan bagi warga pulau-pulau dilaksanakan selama 1 hari dan dapat diperpanjang sesuai arahan pimpinan. Sementara itu, masyarakat pulau-pulau meminta pemerintah Kota Tual menurunkan lebih banyak harga bahan pangan yang dijual pada gerakan pangan murah. Salah satu warga Kecamatan Tayandotam, Nangsi Rahantan, mengatakan selisih harga yang diberlakukan oleh Pemkot di pasar murah dirasakan belum sepenuhnya membantu warga, dikarenakan penurunannya hanya berkisar beberapa ribu rupiah. Selain itu, untuk menjangkau wilayah daratan demi mendapatkan bahan pangan tersebut, warga harus menempuh perjalanan laut yang membutuhkan biaya cukup besar. Olehnya itu, Pemkot diminta memberlakukan harga lebih murah lagi dari yang diberlakukan selama ini, khususnya bagi masyarakat pulau-pulau bila lokasi pasar murahnya berada di daratan Pulau Dula.
2: Beli beras 5 kilo sah, dan beli telur 1 rak. Kurang 4.000 saja, mau tidak jalan-jalan itu mau kurang banyak boleh begitu. Nah, kalau begini baru kurang 4.000, ke apa saja di jalan 65 sama saja. Lari buang-buang ini datang dari itu bilang murah itu, permurah itu yang ini nih murah begini.
0: Rahantan berharap keadaan keuangan negara segera membaik agar perhatian pemerintah kepada masyarakat dapat terwujud lebih baik pula, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara maksimal. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Maluku Tenggara belum sepenuhnya menjangkau wilayah terpencil. Sebanyak 31 dapur MBG yang direncanakan melayani masyarakat di daerah terpencil masih menunggu konfirmasi dari Badan Gizi Nasional sebelum mulai beroperasi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Muhsin Rahayaan mengatakan, saat ini MBG baru berjalan melalui dapur aglomerasi yang disiapkan oleh yayasan yang telah mendapat persetujuan dari BGN. Sementara itu, beberapa dapur MBG lainnya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
3: Jadi MBG di Maluku Tenggara ini kan yang baru berjalan itu MBG yang dilaksanakan melalui dapur aglomerasi yang disiapkan oleh yayasan yang mendapat persetujuan dari Badan Gizi Nasional. Tapi kalau misalnya dapur MBG daerah terpencil itu ada sekitar 31 titik itu masih menunggu konfirmasi dari Badan Gizi Nasional. Jadi kalau sudah ada konfirmasi pasti dia akan berjalan.
0: Sembari menunggu operasional dapur MBG di daerah terpencil, Dinas Kesehatan terus melakukan berbagai persiapan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Salah satunya melalui pelatihan bagi penjamah makanan guna memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Menurut Muhsin, pelatihan penjamah makanan tidak hanya diperuntukkan bagi tenaga pengolah makanan di dapur MBG, tetapi juga bagi pelaku usaha makanan yang melayani masyarakat. Pelatihan itu mencakup pengetahuan dan keterampilan tentang kebersihan, higienis, serta sanitasi pangan.
3: Ya, memang ini kan pelatihan penjamah makanan kan tidak hanya untuk yang pengelola dapur MBG, tetapi mereka juga yang punya usaha-usaha makanan itu wajib sebenarnya. Jadi kita melatih mereka tentang pengetahuan, keterampilan, jaga kebersihan, hajin, sanitasi untuk bisa menjamu makanan itu dengan bersih dan sehat untuk layak dikonsumsi oleh masyarakat. Ya pasti peserta itu harus diberikan pelatihan sebagai salah satu syarat untuk kita menerbitkan yang namanya disebut HSP, jadi hajin, sanitasi pangan. Jadi itu semacam surat keterangan atau pernyataan dari Dinas Kesehatan bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti pelatihan penyewa makanan.
0: Muhsin menjelaskan pelatihan tersebut menjadi salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat HSP. Sertifikat itu diterbitkan sebagai bukti pengolah makanan telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ditetapkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara berharap konfirmasi dari Badan Gizi Nasional segera diterbitkan agar 31 dapur MBG di daerah terpencil dapat beroperasi. Di sisi lain, pelatihan penjamah makanan terus dilakukan sebagai langkah memastikan makanan yang disajikan melalui program MBG maupun usaha pangan masyarakat memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual menggelar forum konsultasi publik dengan mengundang beberapa instansi serta lembaga yang dilayani pada wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Forum ini bertujuan untuk membahas, mengevaluasi, dan memperbaiki standar pelayanan publik agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan pengguna layanan. Kepala KPPN Tual Muslim dalam forum mengatakan pihaknya membutuhkan saran dan masukan dari pihak pengguna layanan demi perbaikan secepatnya. Lebih lanjut, Muslim menjelaskan ke depan kantor KPPN Tual akan beralih ke ibu kota Provinsi Maluku di Kota Ambon dan yang berada di Lagur adalah kantor layanan filial yakni unit front office kantor pelayanan perbendaharaan negara yang ditempatkan di luar kantor induk. Layanan ini dibentuk untuk mendekatkan pelayanan perbendaharaan bagi satuan kerja di daerah terpencil, terluar atau wilayah kerja yang letaknya jauh dari KPPN induk, jelas Muslim.
4: Nanti ke depan proses pencairan dana akan dilakukan di KPPN Ambon, ditarik ke KPPN Ambon untuk satker wilayah atau mitra kerja KPPN Tual. Jadi KPPN Tual tidak berfungsi lagi sebagai BUN ya, tidak menyalurkan APBN lagi, hanya sebagai kantor penyuluhan dan pembinaan satker. Namanya KPPN Filial, cabang dari KPPN Ambon. Semua akan dipusatkan di Ambon. Nah, ini saya rasa nggak jadi masalah kalau pencairan dana ya, karena sudah by aplikasi. Hanya nanti komunikasi mungkin ya, komunikasi dengan KPPN Ambon.
0: Muslim berharap nantinya setelah perubahan bentuk pelayanan tidak mengurangi sinergi antar KPPN Tual dan pengguna layanan di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kota Tual melaksanakan upacara memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku ke-81 Rabu pagi. sebagai bentuk penghormatan sekaligus refleksi terhadap perjalanan pembangunan Provinsi Maluku. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
5: SMK Romel Tual melaksanakan upacara memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku ke-81 tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung sebagai bentuk penghormatan sekaligus refleksi terhadap perjalanan pembangunan Provinsi Maluku. Dalam upacara tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Khusus, Kota Tual Abraham Rahawarin menyampaikan sambutan terkait makna peringatan HUT Provinsi Maluku. Ia mengatakan HUT Provinsi Maluku tahun 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat tekad dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan.
6: Dirgahayu Provinsi Maluku ke-81, Maluku Bersatu membangun negeri. Semoga Maluku terus berkembang menjadi daerah yang maju, sejahtera, berdaya saing, serta mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Peringatan HUT Provinsi Maluku tahun ini merupakan momentum penting untuk merefleksikan perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat tekad dalam mewujudkan visi misi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
5: Rahawarin menjelaskan pembangunan Maluku ke depan harus berorientasi pada peningkatan konektivitas, pengembangan sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal juga menjadi bagian penting sebagai identitas masyarakat Maluku. Menurutnya, sebagaimana yang ditekankan Gubernur Maluku, pembangunan daerah harus bertumpu pada kekuatan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, inovatif, dan berkarakter. Sumber daya manusia tersebut juga diharapkan mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun global.
6: Bahwa pembangunan Maluku ke depan harus bertumpu pada kekuatan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, inovatif, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, sektor pendidikan menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki integritas, disiplin, semangat kerja, jiwa kewirausahaan, kemampuan berpikir kritis, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.
5: Rahawarin menegaskan pendidikan menjadi fondasi utama untuk menentukan keberhasilan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki integritas, disiplin, dan semangat kerja. Ia menambahkan pendidikan juga harus mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kemampuan berpikir kritis, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Karena itu, momentum HUT Provinsi Maluku ke-81 diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh insan pendidikan untuk mencetak generasi Maluku yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Warga Rumadian, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan kemerdekaan bukan hanya tentang pengibaran bendera merah putih dan merayakan 17 Agustus. Kemerdekaan juga berarti hadirnya akses yang layak dan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan, termasuk perbaikan jembatan penghubung Rumadian Dian Darat. Warga Rumadian Lawrence Notanubun saat ditemui tim RRI Rabu pagi mengatakan semangat memperingati kemerdekaan tetap harus dijaga sebagai bagian dari kehidupan berbangsa. Namun semangat tersebut menurutnya akan lebih bermakna jika persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah turut mendapat perhatian pemerintah. Menurut Lawrence, jembatan penghubung Rumadian Dian Darat menjadi salah satu akses penting bagi aktivitas masyarakat. Ia berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kondisi jembatan tersebut agar mobilitas warga tidak terus terkendala.
7: Kalau katong sebagai warga negara Indonesia harus tetap semangat. Hari kemerdekaan memang katong semangat, tapi cuma kalau tidak pemerintah tidak perhatikan katong punya jembatan ini. Jadi sudah hampir 2 tahun tidak ada tanggapan dari pemerintah untuk jembatan perhubungan Rumadian ke kampung sebelah Dian Darat.
0: Selain persoalan jembatan, Lawrence yang berprofesi sebagai sopir angkutan ini juga berharap pemerintah memperhatikan harga dan ketersediaan BBM. masyarakat kecil masih menghadapi antrian panjang untuk mendapatkan BBM yang dapat berlangsung sejak pagi hingga malam. Bagi Lawrence, persoalan tersebut menjadi salah satu harapan bagi masyarakat di momen HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia berharap perhatian pemerintah tidak hanya dirasakan di pusat-pusat perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan seperti Romadian. Meski menyampaikan sejumlah persoalan, Lawrence menegaskan semangat kemerdekaan tetap harus dijaga. Baginya kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dapat menikmati akses transportasi, energi, dan pelayanan yang layak dalam kehidupan sehari-hari. Wali Kota Tual, Ahmad Yani Renuat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Tual membahas rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT RW Kota Tual tahun 2026-2046. Rapat tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan arah penataan ruang dan pembangunan Kota Tual untuk dua dekade mendatang. Dalam sambutannya, Ahmad Yani Renuat mengatakan, pembentukan peraturan daerah bukan sekedar pemenuhan prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD harus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, responsif, adaptif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
8: Pembentukan peraturan daerah bukanlah sekedar memenuhi prosedur, pembentukan peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan manifestasi dari tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, responsif, adaptif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi arah kebijakan pembangunan daerah.
0: Sementara itu, Jainal Gani Abidin dari Fraksi Tual Maju DPRD Kota Tual mengatakan penetapan rancangan peraturan tersebut merupakan amanah yang berat bagi pemerintah daerah dan DPRD. Ia menilai RT RW harus mampu menjadi instrumen yang memberikan kepastian arah pembangunan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kota Tual. Zainal menegaskan, Fraksi Tual Maju memandang Kota Tual sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh, termasuk Pulau Dula, Tayando, Tam, Kur, dan seluruh pulau yang berada dalam wilayah Kota Tual. Karena itu, ia meminta agar seluruh wilayah tersebut terakomodasi dalam rancangan RT RW, sehingga tidak ada wilayah maupun masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.
9: Dengan kesadaran itulah, Fraksi Tual Maju DPRD Kota Tual menetapkan pembahasan rancangan peraturan daerah ini sebagai amanah yang berat. Kami tidak ingin di kemudian hari, generasi setelah kita akan bertanya, mengapa dahulu Dewan menyetujui sebuah dokumen yang ternyata tidak melindungi mereka. Dalam semangat ayin-ayin bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain, Fraksi Tual Maju DPRD Kota Tual memandang Kota Tual sebagai satu kesatuan yang utuh. Pulau Dula, Tayando, Tam, Kuru, dan seluruh pulau di dalamnya tidak boleh ada satupun Ohoi atau Finwa yang tertinggal dalam rancangan ini.
0: Rapat paripurna tersebut diharapkan menghasilkan regulasi tata ruang yang mampu menjadi landasan pembangunan Kota Tual secara terarah, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan terus memperkuat sinergi antar dan agar RT RW Kota Tual 2026-2046 benar-benar menjawab kepentingan masyarakat serta mengakomodasi seluruh wilayah Kota Tual. Dinas Perhubungan Kota Tual yang diwakili Sekretaris Dinas Omar Mohtar Madoan beserta seluruh jajaran menerima kunjungan kerja dan menggelar pertemuan bersama pengurus serta anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia SBSI Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. dipimpin Ketua DPC, SBSI Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Lada Isa Jaban didampingi jajaran pengurus yang dipusatkan di lingkungan kantor Dinas Perhubungan Kota Tual. Dan dalam dialog yang berjalan penuh kekeluargaan, para perwakilan SBSI menyampaikan berbagai saran, masukan, konstruktif, serta aspirasi para pengemudi ojek pangkalan di wilayah Kota Tual, meliputi penataan dan penertiban operasional, perlindungan hak-hak pekerja hingga pengaturan dan penyediaan tempat pangkalan yang layak, aman bagi para pengemudi yang telah terdaftar resmi. Respon positif oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Omar Mohtar Madoan menyatakan aspirasi tersebut akan menjadi acuan penting dan Dinas Perhubungan berkomitmen untuk segera melaksanakan langkah-langkah penataan dan penertiban ojek pangkalan, khususnya bagi para pengemudi yang sudah terdaftar resmi. Dengan prioritas pengaturan dan penyediaan tempat pangkalan yang tertib, terstandar dan menyejahterakan para tukang ojek serta menghasilkan kesepahaman untuk bersinergi, mewujudkan tata kelola transportasi umum yang lebih baik, tertib, aman, dan memberikan kesejahteraan yang adil bagi seluruh pekerja jasa transportasi di Kota Tual. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Samblaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital.

0: Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Maluku Tenggara mengeluarkan himbauan resmi kepada seluruh elemen guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan per 18 Agustus 2026. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Maluku Tenggara Abdul Rahman Madubun dalam himbauan tersebut menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan demi rangka mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Maluku Tenggara, sekaligus meminta perhatian seluruh warga masyarakat agar pada saat membakar rumput ataupun semak belukar untuk kepentingan berkebun perlu membuat sekat bakar agar api tidak menyebar, karena rumput kering sangat dekat terhadap api, juga tidak membuang puntung rokok maupun material lainnya yang diduga kuat sebagai pemicu kebakaran hutan dan lahan.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara ini strukturnya terbentuk pada tahun 2023. Saya sendiri dipercayakan oleh yang terhormat Pak Bupati selaku kepala dinas pertama di Kabupaten Maluku Tenggara dengan melaksanakan tugas mulai dari bulan Oktober 2023. Dulunya kita bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Langkah siagaan dan aksi yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu pertama kita melakukan sosialisasi, juga himbauan-himbauan itu mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar atau membuang pontong rokok di sembarangan tempat.
0: Madubun meminta warga turut berpartisipasi apabila ada titik-titik api yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan, dan dukungan untuk segera melakukan pemadaman agar tidak menyebar serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk melakukan aktivitas pemadaman saat terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing, dan melaporkan secara berjenjang jika menemukan pelaku kebakaran hutan dan lahan untuk diproses sesuai ketentuan perundangan yang berlaku sehingga mampu meminimalisir peluang kebakaran hutan dan lahan di daerah ini. Sebagai instansi yang membawahi pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara bersifat koordinatif, maka dengan kolaborasi bersama instansi terkait lainnya, tugas BPPD bisa dioptimalkan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara, Munawir Matdoan, dikatakan pihaknya selalu berkolaborasi dengan instansi lainnya terkait 4 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas saat ini. Dikarenakan pembangunan di K4 Lokpri ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan menjadi daerah yang khusus dikelola agar bisa meningkatkan taraf hidup warga dari berbagai sisi.
2: Tugas kami sifatnya koordinatif. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tugasnya adalah melakukan asesmen pendataan terhadap seluruh infrastruktur yang ada di wilayah perbatasan. Kami dalam pekerjaan keseharian ini melakukan pendataan terkait dengan infrastruktur, baik itu infrastruktur jalan, kemudian terkait dengan pendidikan, kesehatan, KPU-an, kemudian penguatan ekonomi kerakyatan. Itu seluruhnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan Daerah.
0: Matdoan juga menegaskan tidak ada satu sektor pun yang dianggap lebih utama dibandingkan sektor lainnya. Hal ini karena infrastruktur dari semua sektor mendapatkan perhatian yang sama dari Badan Pengelola Perbatasan demi kemajuan kecamatan tersebut. Maka pihaknya meminta semua instansi bekerja sama dengan baik agar dapat memaksimalkan peran BPD di Kabupaten Maluku Tenggara terhadap 4 lokpri yang ada. Pemerhati pemilu sekaligus mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Hanafi Renwarin, mendorong penguatan sosialisasi kepemiluan kepada generasi Z, khususnya pemilih pemula di wilayah kepulauan. Menurutnya pemahaman yang komprehensif menjadi penting agar pemilih pemula dapat memahami proses dan tahapan pemilu secara baik. Kepada RRI, Hanafi mengatakan karakteristik geografis Maluku sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan sosialisasi kepemiluan. Kondisi tersebut membuat penyelenggara pemilu harus menghadapi kendala akses dan kebutuhan biaya yang lebih besar ketika menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.
3: Bagaimana kita memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pemilih pemula? Kita di daerah-daerah kepulauan itu biasa terkendala dengan masalah itu. Karena kita ketahui di Maluku ini lautan lebih luas daripada daratan. Contohnya di Kota Tua dalam 100% dia punya wilayah, itu hanya 3% daratan. 97% itu laut. Bayangkan kalau 97% itu lautan, maka bagaimana teman-teman KPU itu agak sulit dalam melaksanakan sosialisasi, masalah-masalah yang langsung turun ke lapangan, yang sudah barang tentu dia punya kos pemilunya sangat besar.
0: Hanafi menjelaskan luas wilayah Laut Maluku yang jauh lebih besar dibandingkan daratan turut mempengaruhi mobilitas penyelenggara pemilu dalam melakukan sosialisasi. Karena itu, upaya menjangkau pemilih pemula hingga ke wilayah kepulauan membutuhkan strategi dan dukungan sumber daya yang memadai. Ia berharap pemanfaatan berbagai metode sosialisasi dapat terus dikembangkan untuk menjangkau Gen Z dan pemilih pemula secara lebih luas. Dengan demikian, keterbatasan geografis tidak menjadi penghambat dalam meningkatkan pemahaman serta partisipasi generasi muda dalam pemilu. Pada momen bersejarah peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 82 wisatawan asing asal negara Australia dan negara Selandia Baru melakukan kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam tur Operation Shore X. Kersian Leader, para turis akan mengunjungi sejumlah desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Joshua Oswald Hua, perwakilan dari agen Tour and Travel International Signatier Papua, mengatakan para turis dari negara Australia dan Selandia Baru akan berkunjung ke objek-objek wisata budaya dan situs sejarah yang ada di beberapa kecamatan, di antaranya Desa Lorurun, Kecamatan Wirtamrian, untuk melihat gereja tua dan rumah adat di Desa Lorulung. Para turis juga mengikuti upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Wirtamrian.
4: Mostly mereka kebanyakan dari Australia dan beberapa yang ada yang dari New Zealand juga. Apa bantuan dari pemerintah sudah luar biasa? Pemerintah sudah mulai melibatkan UMKM-UMKM, banyak bantuan untuk UMKM-UMKM dan desa-desa, jadi itu sudah bisa memacu pertumbuhan perekonomian desa juga. Dengan kami mendatangkan tamu-tamu mancanegara ke desa-desa, kami harap desa-desa di sini pun bisa mulai memiliki rasa kesadaran untuk membangkitkan pariwisata di desa masing-masing.
0: Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat HPI Wijaya Sain Yakit menambahkan pihaknya siap untuk terus mengembangkan potensi pariwisata dan pendidikan di Tanimbar untuk menyambut pengoperasian Blok Masila.
5: Kami dari HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia di Tanimbar, KKTI, ini siap untuk program ini dengan baik, mendukung program ini dengan baik, khususnya di bidang pariwisata. Dan kami dari sekolah SMA Kristen sangat berterima kasih dalam program ini karena melatih banyak siswa kami untuk mengasah public speakingnya, berpraktik langsung di lapangan sehingga memicu kemampuan teorinya untuk bercakap dengan para turis maupun orang luar atau orang asing di luar sana.
0: Dari kunjungan para turis mancanegara dari Australia dan Selandia Baru, masyarakat akan mendapat manfaat dari kunjungan tersebut, yakni masyarakat diberi motivasi untuk mengembangkan sektor pariwisata di desa mereka masing-masing karena akan berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat. Demi memastikan situasi Kamtipmas tetap kondusif, Satuan Samapta gencar melaksanakan patroli dialogis Kegiatan ini difokuskan pada waktu malam hingga dini hari di sejumlah titik rawan kriminalitas. Khusus pada Selasa 18 Agustus 2026, patroli disasarkan pada pusat keramaian, pemukiman warga, objek vital, dan lokasi yang sering menjadi tempat berkumpulnya pemuda. Pada patroli tersebut, petugas tidak hanya memantau situasi tetapi juga berdialog langsung dengan warga, satpam, serta tokoh masyarakat yang masih beraktivitas di malam hari. Kasat Samapta Ibtu Bari Holok Iyawar mengatakan, giat patroli yang dilaksanakan pada malam hingga dini hari merupakan salah satu langkah preventif yang krusial. Dengan kehadiran polisi di jam-jam rawan, bertujuan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan seperti aksi pencurian, premanisme hingga balapan liar. Dijelaskan petugas tidak hanya datang untuk memantau, tetapi juga untuk berdiskusi. Olehnya itu, masukan dari masyarakat sangat penting untuk memetakan kerawanan wilayah secara lebih akurat. Memperingati hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Senin 17 Agustus 2026 dengan menghadirkan atraksi seni bela diri yang dipentaskan oleh perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Teratai atau PS Hati pada kegiatan tersebut. 9 orang pelatih PS Hati tampil memperagakan 5 atraksi ketangkasan yang menyita perhatian dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan para tamu undangan. Momentum tersebut sekaligus menjadi ajang perkenalan PS Hati kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Perguruan pencaksilat ini telah terdaftar di Ikatan Pencaksilat Indonesia cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2026. Pembukaan PSHT di Kabupaten Kepulauan Tanimbar diinisiasi oleh 3 pendekar yang berperan sebagai pelatih awal, yakni Pendekar Anis, Pendekar Permelai, dan Pendekar Ari. Ketiganya menjadi tokoh kunci dalam mendorong hadirnya PSHT sekaligus mengembangkan pembinaan pencak silat tersebut. Perwakilan pelatih PSHT Permelai mengatakan perguruan silat tersebut memiliki sejarah panjang yang dibentuk sejak sebelum Indonesia merdeka. PSHT didirikan pada tahun 1922 oleh Ki Hadjar Harjo Utomo, salah satu tokoh pergerakan yang dikenal memiliki semangat perjuangan kebangsaan dalam struktur organisasi kepengurusan PSHT di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih berada di bawah naungan cabang Kabupaten Maluku Barat Daya. Tetapi dalam aspek pembinaan olahraga pencak silat di bumi Duan Lolat ini berada di bawah kepengurusan IPSI cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sebelum demonstrasi berlangsung, sejumlah pejabat Forkopimda memeriksa peralatan yang akan digunakan sebagai bentuk kehati-hatian guna memastikan perlengkapan tersebut sesuai dengan kondisi atraksi yang diperagakan. 9 orang pelatih PSHT memperagakan 5 atraksi utama yang menonjolkan kemampuan fisik, konsentrasi, teknik, dan keberanian masing-masing. Atraksi sambungan seni pematahan hebel berlapis, pembengkokan besi menggunakan tenggorokan, demonstrasi menggunakan lampu neon, dan pemecahan batu bata berlapis di atas tubuh peserta menggunakan palu seberat sekitar 5 kg. Pemda Kepulauan Tanimbar dorong pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Demikian disampaikan Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Senin 17 Agustus 2026 yang diselaraskan dengan visi dan misi. Dirinya bersama wakil bupati saat berkampanye yang akan dituangkan adalah bagaimana melakukan pembangunan yang adil dan makmur. Menurut Bupati, dengan kondisi saat ini dirinya mohon doa dan dukungan dari masyarakat Tanimbar, dan doa dukungan dari masyarakat Tanimbar selama ini akhirnya sudah ada perhatian dari pemerintah pusat dengan memberikan tambahan dau untuk menyelesaikan gaji dan beberapa pelayanan dasar.
6: Indonesia berdaulat adil dan makmur. Yang pasti salah satunya visi misi kampanye saya dan ibu yang kami tuangkan adalah bagaimana melakukan pembangunan yang adil dan makmur. Tapi dengan kondisi saat ini, mohon doa dan dukungan. Saya rasa juga selama ini masyarakat terus berdoa, akhirnya sudah ada perhatian dari pemerintah pusat dengan memberikan tambahan dau untuk menyelesaikan gaji dan beberapa pelayanan dasar.
0: Zawarisa berharap penambahan dau di tahun 2027 bisa direalisasi sehingga pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bisa memberikan pelayanan yang adil dan makmur untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu pun melalui doa dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Kamis 20 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Rabu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 71%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 72 hingga 76%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 19 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 74 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 82%. Peringatan dini waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, dan perairan Kepulauan Wetar, serta tinggi gelombang antara 2,5 hingga 4 meter atau kategori tinggi yang berpeluang terjadi di wilayah perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sermataleti, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

0: Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, baru saja kita ikuti rangkaian informasi terkini dalam Warta Berita Daerah. Semoga menjadi referensi terbaru untuk kita, menambah ilmu pengetahuan dan juga pengalaman untuk kita semuanya, pendengar, tentu bermanfaat untuk kita. Anda masih terus bersama kami di program H1 RRI Langgur di edisi hari ini, Rabu di tanggal 19 Agustus 2026 di Lintas Tuhan Malam, kami kru yang bertugas. Saya Iksan Ariando, kembali Anda masih bersama Bung Operator Studio, ada Bung Petul Sailolin juga operator pemancar. Selamat malam dan pendengar, sajian musik dan informasi kami kembali ketengahkan ke ruang dengar Anda.
1: Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/MTKT/01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi

Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai Satuan Penyiaran TPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salpe. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Andi Agus Salim, Komandan Kodim 1503 Tual Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salpe.

Ketika bendera dikibarkan, aku berdiri tegak, menatap sepenuh hati, menantang terik matahari, menganga sang merah putihku yang telah berkibar di antara hembusan angin. Imajiku berlari bersama mesin waktu, kembali pada masa di mana pahlawanku bertempur dengan gagah berani. Sungguh berani mempertaruhkan jiwa raga. Kini aku merdeka. Aku menikmati perjuangan mereka dengan sukacita. Terlalu cengeng rasanya bila aku hanya berdiam di sini. Aku harus mengisi kemerdekaan ini menjadi pahlawan masa kini, dengan berbagi kebaikan bagi sesama dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Saya Kolonel Laut Pelaut Muhammad Ahnaf, Mandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tual. Ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aul, kamu lagi bikin apa ini?
1: Iya Kak Tuti, katong ada duduk rame-rame, tapi lagi bingung nih.
2: Kamu bagara bingung terus.
3: Bukan begitu Ari, sekarang ini perekonomian lagi menurun, sedangkan kebutuhan pangan meningkat.
0: Terus bagaimana solusinya?
1: Solusinya begini, sekarang ini pemerintah dongsu mencanangkan program Pangan Rumah Lestari atau PRL.
2: Aul, Pangan Rumah Lestari itu apa lain?
1: Jadi program ini tuh, katong bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk bertanam. Misalnya tanam sayur-sayuran, buah, dan komoditas lainnya. Agar bisa penuhi katong kebutuhan pangan keluarga.
3: Wah, boleh juga tuh.
4: Ayo Bapak Ibu, Basudara semua, mari katong sukseskan Rumah Pangan Lestari untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan membantu perekonomian masyarakat.

0: kita bisa gak ya? Kayak gini sampai tua nanti.
1: Gak bisa. Karena bakal lebih dari itu.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Ya, Roni Parulian, perengar, mengapa, harus begini? Kita sudah 80 tahun merdeka ya. Ayah, masih penuh banyak tanda tanya ya dari semua kalangan, dari banyak kalangan. Kenapa kita sudah merdeka 81 tahun tapi kita masih begini? Mengapa? Ya kerja keras dong. Boleh kita bergantung pada pemerintah. Bukan berarti kita malas-malas kerja. Ya, dukungan dari pemerintah itu hanya sekedar saja. Semoga program-program pemerintah juga memberikan kontribusi bagus untuk kita, mensejahterakan rakyat, masyarakat. Walaupun di saat ini memang kita merasakan yang mungkin kurang sejahtera karena terjadi kenaikan BBM dan mengalami kenaikan harga barang. Dan pendapatan juga tidak maksimal, daya beli juga masyarakat menurun. Memang banyak hal yang kurang memuaskan yang dialami oleh warga masyarakat, bukan saja kita di KI tapi di hampir di seluruh tanah air Indonesia. Ya, kita harus imbangi dengan kreativitas kita, dengan kreasi-kreasi kita, inovasi-inovasi terkini kita untuk menunjang kehidupan kita seperti swasembada pangan nasional maupun lokal. Ya, kita di KI ini identik dengan pangan lokal ya, kita terus kembangkan pangan lokal kita. Tidak boleh kita berdiam diri dengan situasi dan ekonomi yang terus melemah, rupiah terus melemah, perengar. Terus jujur, justru kita membuat kita kuat ya dengan anomali-anomali yang terjadi di saat ini, perengar, membuat kita lebih termotivasi, lebih terinspirasi lagi dengan hal-hal yang baru. Inovasi hal-hal yang membuat kita lebih sejahtera dalam keluarga kita maupun bisa berkontribusi banyak untuk orang lain dan juga untuk bangsa dan negara pastinya, pendengar. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, informasi perihal Gubernur Maluku Hendrik Leverisa buka suara soal pernyataan berbau rasial yang dilontarkan seorang pengawal pribadinya bernama Serkala Rahimu terhadap seorang mahasiswa yang menimbulkan kegaduhan. Hendrik mengatakan pengawalnya telah mengakui kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf atas tindakan atau ucapannya. Terkait aturan sudah minta maaf ya, biarkan manusia bisa khilaf. Dia sudah minta maaf, kata Henry kepada wartawan saat dimintai tanggapannya di kantor DPRD Maluku pada hari Rabu tadi. Saat disinggung soal ada desakan publik agar kasus tersebut diproses secara hukum, Henry mempersilakan pihak yang merasa dirugikan menempuh jalur hukum namun harus sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, kasus dugaan rasial yang melibatkan pengawal pribadi Gubernur Maluku yang hingga kini masih menjadi sorotan itu terjadi di Tribun Lapangan Merdeka Kota Ambon usai upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada hari Senin 2 hari yang lalu. Dari video yang beredar, pengawal gubernur tersebut sempat berusaha mencegat seorang mahasiswa yang hendak menemui Gubernur Maluku untuk menyampaikan surat dari masyarakat adat Desa Manusela di Pulau Seram. Dalam video viral, pengawal tersebut sempat melontarkan kata-kata yang dinilai berbau rasial terhadap mahasiswa.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Andini bukan lelaki pendengar, lalu apa kalau bukan lelaki? Mungkin bukan lelaki setia ya, atau mungkin bukan termasuk lelaki yang menjadi kriteria Anda. Jangan dipaksakan untuk bertahan apabila sosok laki-laki yang tidak memenuhi kriteria sesuai dengan yang Anda harapkan. Hempaskan saja, cari pengganti mumpung masih belum terlalu jauh ya menjalin hubungannya. Baik, saudara pendengar, kembali kami hadirkan informasi saudara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Maluku Tengah mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang dipicu fenomena El Nino. Kondisi panas berkepanjangan yang diprediksi berlangsung hingga bulan-bulan awal tahun berikutnya dinilai dapat meningkatkan risiko kekeringan maupun kebakaran, terutama di sejumlah wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Menurut Nova, Kepala BPBD Kabupaten Maluku Tengah Nova Anakota mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BMKG Amahai terkait kondisi cuaca yang diperkirakan mengalami panas berkepanjangan. Menurut Nova, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena panas berkepanjangan dapat memicu bencana kekeringan dan kebakaran. Nova menyebut sejumlah wilayah di bagian utara Maluku Tengah menjadi kawasan yang perlu mendapat perhatian lebih, di antaranya Seram Utara Barat, Seram Utara Timur, Seram Utara Kobi, termasuk wilayah Seti dan Kobi.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Iya, bawalah cintaku dari Afgan. Mereka sudah mengantarkan kita pada menit ke-50 pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kami masih terus hadirkan selingan musik dan informasi di malam ini, Prengar. Ya, selamat malam, selamat menikmati suasana malam. Tetap selalu hati-hati dan waspada, Prengar. Patuhi peringatan dini dari BMKG maupun dari DPD setempat untuk mengantisipasi dan menghindar dari segala mara bahaya. Ya, deteksi atau mitigasi dini yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dihargai, diindahkan, Prengar. Itu semua demi keselamatan kita. Mitigasi bencana alam sebelum sesuatu hal terjadi pada diri kita, sejauh mungkin kita sudah lebih mewaspadai dan antisipasi, Prengar. Mengingat begitu banyak peristiwa bencana yang terjadi di tanah air Indonesia, yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu, terjadi di Nusa Tenggara Timur, menjadikan peringatan untuk kita semua yang ada di Kepulauan Maluku agar lebih hati-hati dan waspada, Prengar. Ya, kita tidak pernah tahu bencana kapan akan terjadi. Semoga tidak akan terjadi lagi, Prengar. Sudah cukup terlalu banyak menderita warga negara Indonesia kita semua dengan kejadian-kejadian yang terjadi, tentunya bencana alam yang terus terjadi. Namun apa mau dikata, karena memang itu terjadi secara alami, pendengar. Bumi terus bergetar, namun menjadi alarm, peringatan terbesar untuk kita, peringatan yang keras untuk kita agar lebih hati-hati dan waspada. Memang yang namanya juga takdir itu tidak bisa kita hindari, ya. Kalau memang sudah ajal, kita menghadap ilahi. Tapi setidaknya kita bisa berupaya untuk menghindari hal-hal yang mengancam jiwa kita, sanak saudara kita, keluarga kita, ataupun orang-orang di sekitar kita, Prengar. Informasi peringatan HUT ke-81 Provinsi Maluku hendaknya menjadi lebih dari sekedar agenda seremonial tahunan. Memasuki usia ke-81 harus menjadi momentum untuk menengok kembali perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat tekad bersama dalam menata masa depan Maluku, diungkapkan anggota DPR RI Daerah Pemilihan Dapil Maluku Widya Pertiwi di Ambon pada hari Rabu tadi. Ia mengatakan tema HUT ke-81 Provinsi Maluku tahun 2026 Maluku Bersatu Maju Membangun Negeri mengandung pesan besar yang relevan dengan kondisi daerah saat ini. Persatuan merupakan modal utama masyarakat Maluku dalam menghadapi tantangan pembangunan. Sebagai daerah kepulauan yang memiliki keberagaman masyarakat, semangat hidup orang bersaudara harus terus dirawat dan dijadikan kekuatan untuk menjaga keutuhan serta membangun daerah.

0: dia tonton bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian kursi desa merah putih, koperasi keluarga merah putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Van Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
5: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
7: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikut berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain makanan juga keperluan anak dan wanita.
6: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
8: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
6: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
9: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian kursi desa merah putih, koperasi keluarga merah putih, kemudian sekolah rakyat, sekolah bulan gede, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
10: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
9: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Baby Z Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
11: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Baby Z Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. BBC sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBC. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBC sebagai penyanyi.
13: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
14: Berapa jumlahnya?
13: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
15: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
13: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian, penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBC tersebut.
12: Sementara itu, BBC sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
11: Membantu pemeriksaan kasus Rini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
14: Oh, artinya ada pengundangan dari PSP?
11: Sebagai penyanyi. Ya, jadi karena ada transaksi pembayaran yang itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena selaku saya dulu sebagai penyanyi.
14: Jadi secara profesional itu?
11: Secara profesional, ya, itu saja.
14: Itu aja yang dikomunikasikan?
11: Iya,
14: oh, berapa pertanyaan tadi?
11: Sekitar 29.
14: Itu aja, tapi terkait soal
11: bagaimana ya, saya dulu kontrak nyanyi 2017 sampai 2018.
14: Oke.
11: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
14: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
11: Terima kasih.
14: Ya. Harus ini, Pak.
12: Dugaan aliran dana kepada BBC menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
17: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
16: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
17: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
18: Memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.
17: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: This is very impressive and it shows the way.
20: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
21: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
22: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan
21: pernyataan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
1: It's a very nice country. I love it.
5: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
21: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
22: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
21: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
23: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardat, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
24: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
23: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
25: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
23: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
2: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Ya, paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila, Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945.

0: Dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat, kita kembali ke Jalan Insinyur Soekarno-Hatta, Ohoyjang Langgur, Programa 1 RRI Langgur. Sajian musik dan informasi kembali kami ketengahkan ke ruang dekat Anda. Selamat malam, selamat mengikuti.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohoyjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual, ya masih kami hangatkan suasana Anda dengan lagu-lagu dari belantika musik tanah air Indonesia, pendengar, dan juga dari mancanegara pastinya, pendengar. Mengajak Anda untuk semua berbahagia, menikmati suasana malam dengan penuh sukacita, bahagia dengan orang-orang terkasih, bahagia dengan istri anak Anda di saat ini, pendengar. Seperti yang dinyanyikan Yonggi Mikama baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, lebih bahagia. Harus ya, harus lebih bahagia. Kalau kita tidak bahagia, berarti kita rugi. Ngapain hidup kalau tidak bahagia? Apa harus mati? Enggak juga ya. Tidak perlu ya kalau kita tidak merasa bahagia karena kita tersakiti oleh orang yang kita cintai. Kita memilih akhiri hidup juga tidak benar ya, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Tuhan. Dalam agama manapun ya, kita memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidup kita karena alasan tidak bahagia, disakiti terus sama orang-orang yang kita cintai. Tidak seperti itu. Kita percaya bahwa di balik semua masalah atau satu persoalan pasti ada hikmah yang kita dapat. Ya mungkin ya satu kasus atau satu masalah yang kita terlewati dengan begitu banyak cerita, begitu banyak drama yang pahit, peringat, tapi kita akan menemukan hikmah atau mendapatkan hikmah yang luar biasa, peringat. Tidak perlu kita putus asa. Yang penting kita mau berusaha dan berani keluar dari zona aman. Untuk mencapai bahagia itu memang tidak mudah ya, butuh perjuangan, butuh kerja keras dalam hal apapun, dalam hal asmara. Karena kalau kita mendapatkan sosok yang kita taksir atau yang kita kagumi atau yang kita cintai, tidak gampang. Kita harus bagaimana untuk menaklukkan hatinya, mencari empati, simpati dari si doi misalkan. Begitupun dalam masalah lain. Ya, untuk mencapai bahagia itu dilihat dari berbagai faktor ya, bukan saja karena urusan cinta atau asmara, tapi dalam karir juga. Kalau kita karir kita bagus, bahagia, gaji kita juga bagus, kita bahagia, jabatan kita tinggi, kita bahagia. Yang terpenting adalah kita mensyukuri apa yang ada. Kalau kita terlalu berambisi dengan sesuatu hal yang besar tanpa kita mempertimbangkan keadaan kita juga tidak bagus, tidak baik ya. Karena berpengaruh pada mental kita. Ya enggak sih? Iya, iyalah pendengar. Ya, bahagia memang sederhana, tapi banyak orang yang seringkali merasa sulit bahagia karena berbagai hal. Itu tidak salah ya. Yang kita perlukan adalah dukungan dan motivasi dari orang sekitar supaya hidup lebih berarti dan lebih semangat dalam menjalani hari. Kalau tidak ada orang di sekitar kita yang memberi dukungan secara langsung, tidak perlu khawatir. Sekarang kan banyak kita memiliki gadget, kita memiliki handphone Android atau semacamnya, kita bisa berselancar di media sosial untuk menghilangkan penat kita, menghilangkan satu persoalan ya, dengan berbagai fitur yang kita nonton, yang kita menyaksikan dalam layar ponsel kita, ada kebahagiaan tersendiri ya. Merupakan salah satu cara untuk melupakan masalah ya. Ya, secara tidak langsung begitu kita terlena dengan satu cerita misalkan, kita lupa dengan masalah yang tadinya yang terus mendera diri kita, mental kita. Nah itu sederhana, bahagia itu sederhana sebenarnya kalau kita jalani tanpa harus kita berpikir yang macam-macam, yang terlalu rumit. Kalau kita berpikir terlalu rumit, terlalu tinggi, memang susah. Yang tadinya kita berada di situasi dan kondisi yang tenang, tapi dengan penuh kesederhanaan, tapi karena dengan ambisi kita ingin berada di level yang lebih tinggi tanpa kita mempertimbangkan keadaan kita, ekonomi kita, atau kemampuan kita yang lainnya, kita sendiri yang stres. Tidak perlu itu, pendengar. Yang penting bahagia.
Baik, mencukupi kebutuhan keluarga itu juga bahagia. Sehari-hari kita bisa memberikan nafkah, mencukupi kebutuhan anak istri kita, keluarga kita juga sangat bahagia. Ada kebahagiaan tersendiri, kita bisa membantu orang lain, membahagiakan orang lain juga, kita bahagia pada diri kita sendiri. Ada kepuasan tersendiri, pendengar. Baik, saudara pendengar, jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Jangan pernah menghitung kebaikan kita yang telah kita lakukan, yang kita sudah memberikan kontribusi terhadap orang lain. Kalau kita terus berpikir perbuatan baik kita, kita akan menjadi sosok yang sombong, sosok yang gampang merendahkan orang lain, karena kita berpikir sudah banyak melakukan perbuatan yang baik, membantu orang lain, memberikan banyak bantuan kepada orang-orang yang sudah mengharap pertolongan kita. Akhirnya kita semena-mena. Nah, kalau sebaliknya kita berpikir, waduh, selama ini saya belum terlalu banyak berbuat baik untuk orang lain, justru kita berpikir itu terlalu banyak masalah tingkah laku kita, lisan kita, perilaku kita yang terus membuat orang lain merasa tersakiti, merasa direndahkan. Itu yang harus kita pikirkan, kan? Dan kita harus benahi itu, perengar. Jangan berlarut-larut dengan watak kita yang membuat orang tersakiti. Tidak baik, ya. Bukan berarti saya lebih baik, tapi ini sekedar saling mengingatkan kepada antar sesama, ya, kepada pendengar semua yang bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Langkur malam ini, perengar. Semoga ini menjadi inspirasi untuk sama-sama dilaksanakan. Kalaupun ucapan penyiar malam ini mungkin lebay atau kesannya menggurui, mohon maaf, tapi ini tujuan untuk saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang belum terlalu sadar dengan hal seperti itu, sehingga dia bersikap semena-mena terhadap sesama. Itu yang perlu kita ingatkan. Ya, wajar sih sebenarnya kalau kita saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum sadar dengan kehidupan ini, karena kita sebagai manusia yang bersifat sosial pasti membutuhkan orang lain. Suatu saat kita pasti membutuhkan orang yang pernah kita hina hari ini. Nah, itu yang kita sadari, pendengar. Ya, informasi, pendengar, kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku menghadiri peringatan HUT ke-81 Provinsi Maluku yang digelar di Lapangan Merdeka Ambon pada hari Rabu tadi. Kehadiran jajaran imigrasi Maluku dalam upacara tersebut diwakili Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Abdurrahab Eli yang hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku. Peringatan HUT ke-81 Provinsi Maluku tahun ini mengusung tema Maluku Bersatu Maju Membangun Negeri. Tema tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan sekaligus mendorong kolaborasi seluruh elemen dalam pembangunan daerah. Bagi jajaran imigrasi Maluku, momentum peringatan hari jadi provinsi menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Jaya terus Maluku!

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Ya, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Langgur, begitu banyak kasus terkait orang asing yang masih memasuki wilayah NKRI dari berbagai penjuru tidak melalui prosedur atau aturan, seperti ya yang dilaksanakan kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku memperkuat pengawasan keimigrasian di Kabupaten Kepulauan Aru melalui operasi intelijen keimigrasian pada hari Rabu tadi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan membangun koordinasi bersama sejumlah instansi terkait sekaligus menghimpun informasi mengenai aktivitas dan kondisi keimigrasian di wilayah Kepulauan Aru. Salah satu agenda koordinasi berlangsung di UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo. Pelabuhan menjadi salah satu titik strategis yang perlu mendapat perhatian dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, terutama berkaitan dengan mobilitas orang dan aktivitas pelayaran. Melalui operasi ini, jajaran imigrasi Maluku tidak hanya melakukan pengumpulan informasi, tetapi juga memperkuat sinergi dengan instansi terkait sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian di daerah.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur, peringkat kita akan mengikuti ya acara Freedom Jazz Festival peringkat langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Kami ucapkan selamat malam, selamat mengikuti.

0: Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa ya, itu ada Jerih Basuki Maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau Mas Doli enggak panggung, dosa juga. Mas Doli ke sini dong. Ke sini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong ke sini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya enggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya enggak izin enggak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan, Mbak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Lupa Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini kan tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap,
1: Pak.
0: Pertanyaan Mbak Yeni, apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Aduh. Selalu siap mendukung.
0: Alhamdulillah. Aplaus untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: ya
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Dolin, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Dolin.
1: Sudah 3 album katanya tadi. Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua umum LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu main band juga mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bear, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay, yes, berarti sudah 2024 ya?
1: Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut, closingnya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu yeah. ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu yes. sudah mencakup semua, karena mm-hmm. berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
0: Mm-hmm.
1: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bear ya, karena yeah. kita baru live di seluruh Indonesia hari yes. ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia yeah. legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah,
1: ya.
0: benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau, lebih 600 bahasa dan dialek, berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh At The Jams.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard, Pavito ya. Yeah. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif. Gurunya lupa nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya, keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon. On bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz, ya malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena nggak pakai latihan ya, bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya, Mas Dwiki selalu keren, okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya. Untungnya ada Mas Dwiki, jadi tolong dibikin, ditambah lah. Jadi Mas Dwiki, tadi kan Laila Nur, cahaya malam. Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya, Juwita Malam.
0: Mbak
2: Dan
0: Yeni
2: ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para Juwita Malam Indonesia.
3: Malam.

0: Spirit Eleven Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih Mbak Yeni.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
3: Boleh,
1: ya.
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ya. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mister.

0: Om Berry, terima kasih.
1: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
2: Terima kasih, Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
0: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
1: Amin.
0: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
0: Terima kasih, Assalamualaikum.
3: Sekali-sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
2: Oke. Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
2: Boleh ya, Kak Berry, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
2: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar, Mas.
2: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
4: Oke, oke. Okay. Siap.
2: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
4: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
2: Baru loh, Ber. Baru.
4: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
2: Oke.
4: Okay. Tapi dulu saya punya cita-cita. Kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
2: Yeah.
4: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
2: jauh,
4: Gunung Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
2: Oke. Okay.
4: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
2: Oke.
4: Okay. Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
2: Wow, nah. Sudah 80 jadi negara.
4: Alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
2: Melebihi. Benar-benar.
4: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
2: Ya.
4: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
4: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang. Ya,
3: sangat banyak.
4: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
4: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain. Drummer cewek loh ini.
3: Nah, ya,
4: jadi di Indonesia tuh gak takut kekurangan musisi dan musisi jazz. Benar gak, Ber?
3: Betul, Mas. Masa depan musik Indonesia cerah.
4: Masa depan musik
2: Amin.
4: Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua.
2: Yeah. Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya, Pak Duki? Oh, untuk Freedom Jazz 2026 ini?
4: Oh ya, Freedom Jazz ini.
2: Festival, ya.
4: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
4: saya
3: ini.
4: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti
3: sesi
4: ada
3: tahun
4: lagi.
3: Ini. Tahun depan ada lagi Mas.
4: Harus terus.
3: Ya, Agustus.
4: Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan. Di kota Depok
2: ya.
4: Ada studio alam. Yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana. Tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
2: Oh, streaming. Seru.
3: Masukan yang luar biasa.
2: Ada amin Bapak Ibu. Ada.

0: ada ya.
1: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, mm-hmm. ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada amin, di sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
0: Sip. Ya. Amin.
1: Itu aja.
0: Kita doakan bersama. Terima kasih amin. Pak Duki.
2: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
0: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
2: Yes, ini spesial banget
0: spill.
2: Mm-hmm. Anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
0: Waduh baik.
2: Usianya usia anak-anak.
0: Masuk bapak kakak ya.
2: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Mm-hmm. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
0: Cheryl, kayaknya tahun lalu juga ada ya Cheryl.
2: Betul,
0: ya?
2: Tahun lalu juga tampil. Jadi, tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama. Dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
0: Band baru banget, grass banget.
2: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media. Tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto. Okay. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permata Saka di On The Bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
0: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
2: Yes.
0: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Thank you. Test. Okay, give it up for Nisi Wardoyo on saxophone. Tiala Pramatasaka on bass. Sherry Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
1: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

terima kasih banyak. Oke. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Kahl. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be And the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu, And the Hand Reza itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like talk about blues a bit, so we close our performance, I mean, or the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay.

0: Sekarang dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini gimana Mbak Lia?
1: Ya, jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh, nah, agak lebih. Takutnya belum pulang kantor, Mbak Lia.
1: Iya sih.
0: Kan gak apa, kita kasih kita surat izin ya. Aja ya.
1: Boleh. Terus saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us. And also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that. But thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Oke, okay. Ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
1: Betul. Kita ada 7-8 orang. Saya undang mungkin ya. Kalau boleh ya. Jadi kita biar enggak lama.
0: Ya. Yeah. Kita
1: jadi,
0: perkenalkan.
1: Biar langsung.
0: Yes.
1: Ada
0: yes,
1: saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita enggak diiringi, yeah. Kita akan ngobrol.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Yeah. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, yeah, thank you.
2: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas itu kita manggilnya Mbak meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
1: iya,
2: tapi kita manggilnya Mbak atau
1: tetap budaya kan?
2: Ya, ya budaya ya. Oke, okay. Mbak Rihaya.
1: Dipakai apa ini Mbak Rihaya hari
2: Mbak
1: ini Mbak
2: Yaya? Mbak Yaya ini, panggilannya Mbak Yaya, ini memakai kebaya basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan ulos.
1: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
2: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadung.
1: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya, ulos yang digunakan.
2: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
1: Ya. Kondenya apa nih Mbak, nah, Mbak Yayani, jenis kondenya?
2: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi,
1: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ya. Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
2: Ya.
1: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
2: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Ya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
1: Ya.
2: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif. Ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah. Terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya.
1: Ya,
2: jadi kita
1: terancam punah untuk ya, pengrajin.
2: Kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
1: manual,
2: tangan
1: ya.
2: Ya, manual. Dibuat secara manual.
1: Berikutnya siapa nih Mbak?
2: Oke, okay, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya maupun ke kantor mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
1: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
2: ya
1: ciri
2: itu
1: khas Palembang itu
2: ya,
1: songket emas.
2: Mungkin juga pakai Prada ya.
1: Ya ada ya. Pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
2: Oh, saya memakai tenun Badui.
1: Nah, tenun Badui. Deket ya, Banten.
2: Banten, oh Banten dan Badui. Iya. Terima kasih nah. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga. Seperti Mbak,
1: saya juga.
2: Mbak Lia pakai. Ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
1: Tenun Badui warna hitam ya, dengan motif
2: Badui,
1: emas.
2: Badui ya, kan di Banten ya, di ya, provinsi Banten ya.
1: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
2: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya, kalau biasanya kita sebut.
1: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
2: Pending ya kombinasi. Nih, ya,
1: ya.
2: Kombinasi ya. Dan Kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
1: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia, dan ya. Sanggulnya ini cepol.
2: Ya, sanggul cepol, sederhana ya, ya artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya Putu Baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya Kutu Baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
1: Ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
2: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai, dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya.
1: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga.
2: Ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya. Yang unik adalah jambul
1: katulistiwa. Berikutnya
2: ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
1: Ya, ini tenun Nusa, Rote.
2: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah. Ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama-mama dari NTT kan.
1: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
2: Kakak. Oke, okay. Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
1: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
2: Dari Rote Ndau NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
1: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada Indonesia.
2: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
1: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin ya.
2: Ya.
1: Ya, terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy and the beauty of Indonesia through our showcase.
0: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atwal, kita baru saja mengikuti siaran perjaringan Pro 1 RRI Jakarta. Kita kembali bersama di Pro 1 RRI Langgur. Sebelum kita mengakhiri rangkaian acara malam ini, kami kembali hadirkan musik pilihan terakhir untuk Anda.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pup apa pup perusahaan superduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Baik ya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, rangkaian musik pilihan sudah kami hadirkan ke tengah ruang dekat Anda, semoga bermanfaat dan berkah. Kami ucapkan selamat malam dan selamat istirahat.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Iksan Aryando, operator studio P2L Sailolin, dan operator pemancar mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tuwal.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar MW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

0: Radio Republik Indonesia Langkur kembali menyapa Anda pendengar untuk edisi siar hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Senang sekali saya di Pikal Moskoso bersama rekan Arif di meja putar menyapa Anda di pagi hari ini, dan tentunya berharap Anda mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini dengan harapan, dengan senyum, dan dengan semangat yang luar biasa. Tetap mengandalkan Tuhan, semoga di hari ini apa yang Anda rencanakan, apa yang menjadi harapan Anda dapat tercapai ya, tentunya dengan kerja keras. Sukses untuk Anda pendengar, dan tentunya kami Pro Satori Langkur bersama Anda menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Untuk hari ini spesial untuk menemani Anda umat Katolik, kembali kami hadir lewat Mutiara Hati Katolik, satu jam kebersamaan kita pendengar. Dan untuk kebersamaan kita di pagi hari ini akan bersama Pastor Amandus, kita akan mengawalinya dengan sejarah lagu-lagu rohani Katolik untuk menemani Anda pendengar.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu, sumber hidupku.

Tuhan memenuhi Santo Bernardus dengan roh pengetahuan, dan ia menghidangkan kekayaan ajarannya kepada umat Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Mutiara Hati Katolik pagi ini, Kamis 20 Agustus 2026, peringatan wajib Santo Bernardus Abbas sesuai kalender liturgi Gereja Katolik dengan tema permenungan kita menanggapi undangan kerajaan Allah dengan hati yang rendah dan setia. Mari kita membuka acara Mutiara Hati pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, Gereja Katolik memperingati peringatan wajib Santo Bernardus Abbas, seorang gembala yang tekun mencari Tuhan, mencintai sabda Tuhan, dan mengajarkan umat untuk hidup dalam kasih. Dan dengan mendengarkan dan merenungkan Injil Santo Matius tentang perjamuan kawin yang menggambarkan undangan Allah kepada setiap orang untuk masuk ke dalam kerajaannya, Santo Bernardus mengajarkan bahwa kasih kepada Tuhan harus dijawab dengan iman, kerendahan hati, dan kesediaan untuk hidup seturut kehendak Allah. Semoga melalui permenungan pagi ini, hati kita semakin terbuka untuk menerima panggilan Tuhan dan hidup sebagai pribadi-pribadi yang layak di hadapannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan indah ini ketika kami dapat berkumpul dalam acara Mutiara Hati untuk mendengarkan sabdamu. Pada peringatan wajib Santo Bernardus, ajarlah kami untuk memiliki hati yang mencintai engkau dengan tulus dan setia. Melalui Injil Santo Matius pada hari ini, engkau mengundang kami masuk ke dalam perjamuan kasihmu. Semoga kami tidak menolak panggilan itu, tetapi dengan rendah hati mau bertobat, membaharui hidup, dan mengenakan pakaian kasih serta kebenaran. Berkatilah seluruh rangkaian acara ini agar menjadi sarana pertumbuhan iman dan penguatan persaudaraan kami. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, haleluya. Janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah. Tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini." Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya,
ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah para hamba, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk, hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah ada ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan bapak, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Santo Bernardus lahir pada tahun 1090 dekat De Jong, Prancis. Setelah ditinggal mati oleh ibunya, ia menjalankan hidup yang tidak karuan. Tetapi beberapa tahun kemudian, ia membarui hidupnya bersama dengan beberapa orang temannya dan masuk biara pertapaan yang dipimpin oleh Santo Stefanus Harding. Di bawah bimbingan Santo Stefanus, Bernardus mempelajari kitab suci dan ia pun giat untuk menulis buku-buku. Karena kesalehan dan kepandaiannya, ia pun ditugaskan untuk mendirikan sebuah biara pertapaan yang baru bersama dengan 12 orang rekannya. Di bawah kepemimpinannya, biara ini amat berkembang pesat dan masyhur di seluruh Eropa. Bernardus sendiri dikenal sebagai seorang pewarta, pembawa damai, penegak kebenaran iman. Oleh karena itu, pada tahun 1830, ia digelari sebagai pujangga gereja, bahkan bapa gereja terakhir. Seringkali manusia tampak baik di luar, tetapi dalam hati sebenarnya lelah, kosong, dan jauh dari Tuhan. Kesibukan hidup, tekanan ekonomi, persoalan keluarga dan godaan dunia perlahan-lahan membuat hati manusia menjadi keras dan kehilangan damai. Dalam bacaan pertama yang dikutip dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 36 ayat 23 sampai dan dengan 28, Tuhan memberikan janji yang indah kepada bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan. Tuhan berkata, "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu." Tuhan tahu bahwa yang paling membutuhkan pemulihan dalam diri manusia adalah hati. Hati yang terluka, hati yang kecewa, dan hati yang penuh amarah atau terlalu lama jauh dari Tuhan
perlu disentuh kembali oleh kasih Tuhan. Janji ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah menyerah terhadap manusia. Walaupun manusia sering jatuh ke dalam dosa, Allah tetap membuka jalan. Allah tidak hanya memperbaiki keadaan lahiriah, tetapi terlebih dahulu mengubah hati manusia, sebab dari hatilah lahir pikiran, perkataan, dan tindakan-tindakan. Dan dalam bacaan Injil Santo Matius pada hari ini, Yesus menggambarkan hal kerajaan surga itu ibarat undangan seorang raja untuk pesta perkawinan putra mahkota kerajaannya. Bayangkan, ini bukan suatu undangan acara biasa, melainkan suatu hajatan yang sangat agung. Yang menarik, para undangan itu tidak datang karena jasa-jasa, dan mereka tidak diundang karena jasa-jasa atau peran istimewa mereka bagi sang raja, tetapi semata-mata berdasarkan kemurahan hati dari raja itu sendiri. Banyak orang menolak datang karena terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan terus mengundang manusia untuk masuk ke dalam sukacita dan kasih-Nya. Tetapi seringkali manusia terlalu sibuk hingga tidak punya waktu untuk Tuhan. Dengan demikian, adalah sungguh suatu keanehan dan amat keterlaluan kalau sampai orang-orang yang diundang itu mengabaikan atau menyepelekan undangan tersebut. Keanehan inilah yang ditonjolkan di dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan. Kita perlu ingat bahwa perumpamaan-perumpamaan Yesus senantiasa bertujuan untuk memberikan kejutan atau tantangan untuk menyadarkan kita akan hal keselamatan yang sering kita abaikan. Pertama, Allah kita adalah Bapa yang amat mengasihi kita. Dia mendekati kita semata-mata berdasarkan kasih dan menawarkan keselamatan-Nya. Bandingkan dengan Allah-Allah atau dewa-dewa agama lain yang harus didekati dengan takut dan gemetar. Allah yang diwartakan Yesus adalah Allah semesta alam yang sungguh maha kuasa, namun dengan penuh keakraban mengundang kita untuk duduk makan semeja dengan Dia dalam perjamuan-Nya yang mulia. Sebagai orang Kristiani, hendaknya kita menjalankan kewajiban-kewajiban agama tidak sebagai hal yang membebani, melainkan sebagai undangan yang layak ditanggapi dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Betapa sering kita merasa bahwa urusan-urusanku lebih penting daripada undangan Tuhan. Kita sering bersikap seakan-akan Tuhanlah yang harus mengerti dan mengalah terhadap prioritas-prioritas hidup pribadi kita. Kedua, keterpilihan atau undangan kita bukanlah karena jasa baik kita atau tingkat kesucian kita, tetapi semata-mata karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Tuhan Allah kita ini berkenan mengundang semua orang benar dan tidak benar. Maka marilah kita tidak seenaknya menghakimi sesama kita karena undangan Tuhan itu adalah selalu terbuka dan untuk semua. Apakah kita sadar dan kita mau mengutamakan Tuhan dan menanggapi dengan rasa syukur dan sukacita? Bacaan Injil juga mengingatkan bahwa
menerima undangan saja belum cukup. Orang yang datang tanpa pakaian pesta akhirnya dikeluarkan. Pakaian pesta melambangkan hidup yang telah diperbarui oleh rahmat Tuhan. Hidup yang dipenuhi iman, hidup yang dipenuhi kasih, pertobatan, dan kesetiaan. Melalui sabda Tuhan pada hari ini, Tuhan mengajak kita untuk kembali membuka hati kita. Tuhan tidak hanya ingin kita hadir di gereja, tapi sungguh mengalami pembaharuan hati. Menjadi murid Kristus berarti membiarkan hati kita dibentuk menjadi lebih lembut, lebih mengasihi, lebih rendah hati, dan lebih peka terhadap sesama. Santo Bernardus mengajarkan bahwa mengenal Tuhan harus diwujudkan dalam cinta kepada sesama. Bagi Santo Bernardus, kasih kepada Kristus bukan hanya diucapkan dalam doa, tetapi juga tampak dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pakaian pesta yang sejati. Spiritualitas hati mengingatkan bahwa iman bukan sekadar kegiatan lahiriah, tetapi relasi batin yang hidup dengan Tuhan. Ketika hati dekat dengan Tuhan, kita akan menemukan damai meski hidup kita tidak selalu mudah. Karena itu, jangan menolak undangan Tuhan. Datanglah kepadanya dengan hati yang sederhana. Biarkan Tuhan membersihkan, menyembuhkan, dan membaharui hidup kita. Sebab hanya hati yang tinggal dalam kasih Tuhan yang mampu mengalami sukacita sejati. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita menutup permenungan kita pada pagi ini dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas sabda dan rahmat yang telah kami terima dalam pertemuan ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa setiap orang dipanggil untuk mengambil bagian dalam perjamuan keselamatan-Mu. Semoga teladan Santo Bernardus membantu kami untuk hidup lebih setia, rendah hati, dan penuh kasih kepada-Mu maupun kepada sesama kami. Kuatkanlah kami agar mampu menanggapi undangan-Mu dengan hidup yang pantas dan berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah keluarga kami, berkatilah pekerjaan serta pelayanan kami, dan tumbuhkanlah langkah hidup kami, dan tuntunlah langkah hidup kami selalu dalam damai dan dalam kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perbendungan kita dalam Mutiara Hati Katolik pagi ini, Kamis 20 Agustus 2026, hari peringatan wajib Santo Bernardus Abbas dan Pujangga Gereja, dengan tema perbendungan kita menanggapi undangan Kerajaan Allah dengan hati yang rendah dan setia, sudah selesai. Syukur kepada Allah.

Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu.

Bapa yang setia, Engkau memenuhi hidupku dengan berbagai hal, di mana aku melimpah dengan rasa syukur. Aku mengikuti kemana Engkau memimpinku, dan aku merasakan tangan-Mu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakan-Mu atau lemah dan khawatir, aku tahu Engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

kiat, kata bijak, inspirasi, dan nasihat. Kiat hari ini, orang bijak tidak akan tawar hati oleh ejekan dan hinaan yang datang dari mulut orang bodoh. Saudara tentu tidak seorang pun yang mau dihina atau diejek, karena hal itu sangat menyakitkan. Kata-kata hinaan atau ejekan dilemparkan dengan tujuan untuk menjatuhkan mental atau merendahkan harga diri seseorang. Langit serasa runtuh saat dihina di depan khalayak. Banyak orang yang terluka karena sering dihina, baik oleh suami, istri, teman, mertua, ipar, bahkan orang tua, dan lain-lain. Dan biasanya seseorang dihina karena dianggap bodoh, lemah, miskin, tidak terpandang, atau tidak mampu mencapai sebuah prestasi. Seni menghadapi hinaan adalah kita harus memiliki cara pandang yang benar tentang diri kita sendiri, dengan menanamkan sikap bahwa tanpa atau dengan adanya hinaan atau ejekan dari seseorang, kita tetap menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Karena yang terpenting adalah pandangan Tuhan tentang kita, bukan pandangan manusia yang seringkali menyakitkan. Kemudian jangan simpan perkataan busuk di dalam hati. Karena jika terus dipikirkan, maka damai sejahtera dari hati kita akan sirna. Dan yang terakhir, belajar menerima mereka yang menghina kita dengan hati yang mengasihi dan mengampuni. Karena hinaan atau ejekan mereka adalah amplas yang memperhalus karakter dan memperbesar kapasitas kasih kita kepada sesama. Orang bijak tidak akan tawar hati oleh ejekan dan hinaan yang datang dari mulut orang bodoh. Demikian, kiat, kata bijak, inspirasi, dan nasihat hari ini.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Anggur Pendengar, menemani Anda pagi hari ini dengan Mutiara Hati Katolik. Satu jam bersama kita pendengar, saatnya kami akhiri untuk Anda. Terima kasih banyak untuk bersamaan Anda pendengar. Selanjutnya kami perbaharui informasi Anda pendengar, kita akan ikuti penyampaian warta berita daerah RRI Langkur.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual menggelar forum konsultasi publik dengan mengundang beberapa instansi serta lembaga yang dilayani pada wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Warga Rumadian, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan merah putih dan merayakan 17 Agustus. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Kamis 20 Agustus 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Debbie Kalmaskosu dan Arif, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya pengendalian inflasi Rabu kemarin. Kegiatan yang dipusatkan di kantor Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dula Selatan, dikhususkan bagi masyarakat Kecamatan Tayando Tam, Pulau-Pulau Kur, dan Kur Selatan. Kegiatan dipusatkan di Kelurahan Masrum karena keterbatasan anggaran untuk menjangkau langsung wilayah pulau-pulau. Kepala Bidang Distribusi Analisa Harga dan Kelembagaan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Ibnu Salim Owat mengatakan, penerima manfaat wajib menunjukkan KTP sebagai bukti warga dari 3 kecamatan tersebut. Selain pangan murah, masyarakat juga mendapat layanan cek kesehatan gratis yang melibatkan Puskesmas Tual.
2: Jadi penjualan di kantor Lurah Masrum, gerakan pangan murah kali ini lebih diprioritaskan kepada masyarakat Pulau-Pulau Kur, Kur Selatan, dan Tayando Tam. Semua warga di Kota Tual mendapat giliran untuk akses pangan secara baik, secara lancar, dan transparan. Dan untuk masyarakat pulau-pulau, dikhususkan ada pemeriksaan kesehatan gratis. Tapi syaratnya tentu membawa KTP dari pulau-pulau.
1: Sejumlah komoditas dijual dengan harga terjangkau, diantaranya beras premium Rp75.000 per kilogram, beras SPHP Rp61.000 per kilogram, minyak goreng Rp30.000 per 2 liter, gula Rp17.000 per kilogram, telur Rp55.000 per rak, serta sayur dan cabai yang dijual dengan takaran Rp5.000. Owat menambahkan, gerakan pangan murah berikutnya akan menyasar masyarakat Kelurahan Masrum. Sementara kegiatan bagi warga pulau-pulau dilaksanakan selama 1 hari dan dapat diperpanjang sesuai arahan pimpinan. Sementara itu, saudara, masyarakat pulau-pulau meminta pemerintah Kota Tual menurunkan lebih banyak harga bahan pangan yang dijual pada gerakan pangan murah. Salah satu warga Kecamatan Tayando Tam, Nangsi Rahantam, ia mengatakan selisih harga yang diberlakukan oleh pemerintah kota di pasar murah dirasakan belum sepenuhnya membantu warga, dikarenakan penurunan harga hanya berkisar beberapa ribu rupiah. Selain itu, untuk menjangkau wilayah daratan demi mendapatkan bahan pangan tersebut, warga harus menempuh perjalanan laut yang membutuhkan biaya cukup besar. Olehnya itu, pemerintah kota diminta memperlakukan harga lebih murah lagi dari yang diberlakukan selama ini, khususnya bagi masyarakat pulau-pulau bila lokasi pasar murahnya berada di daratan Pulau Dula.
3: Beli beras 5 kilo sah, dan beli telur 1 rak. Kurang 4.000 saja, mau tidak jalan-jalan itu mau. Kurang banyak boleh begitu. Dan kalau begini baru kurang 4.000, ke apa saja di jalan 65 sama saja. Lari buang-buang ini datang dari itu bilang murah itu, per murah itu yang ini nih murah begini.
1: Rahantan berharap keadaan keuangan negara segera membaik agar perhatian pemerintah kepada masyarakat dapat terwujud lebih baik pula, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara maksimal. Saudara, program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Maluku Tenggara belum sepenuhnya menjangkau wilayah terpencil. Sebanyak 31 dapur MBG yang direncanakan melayani masyarakat di daerah terpencil masih menunggu konfirmasi dari Badan Gizi Nasional BGN sebelum mulai beroperasi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muksin Rahayan, mengatakan Saat ini MBG baru berjalan melalui dapur aglomerasi yang disiapkan oleh yayasan yang telah mendapat persetujuan dari BGN. Sementara itu beberapa dapur MBG lainnya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
2: Jadi MBG di Maluku Tenggara ini kan yang baru berjalan itu MBG yang dilaksanakan melalui dapur aglomerasi yang disiapkan oleh yayasan yang mendapat persetujuan dari Badan Gizi Nasional. Tapi kalau misalnya dapur MBG daerah terpencil itu ada sekitar 31 titik itu masih menunggu konfirmasi dari Badan Gizi Nasional. Jadi kalau sudah ada konfirmasi pasti dia akan berjalan.
1: Sembari menunggu operasional dapur MBG di daerah terpencil, Dinas Kesehatan terus melakukan berbagai persiapan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Salah satunya melalui pelatihan bagi penjama makanan guna memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Menurut Muksin, pelatihan penjama makanan tidak hanya diperuntukkan bagi tenaga pengolah makanan di dapur MBG, tetapi juga bagi pelaku usaha makanan yang melayani masyarakat. Pelatihan itu mencakup pengetahuan dan keterampilan tentang kebersihan, higieni, serta sanitasi pangan.
2: Ya, memang ini kan pelatihan penjama makanan kan tidak hanya untuk yang pengolah dapur MBG, tetapi mereka juga yang punya usaha-usaha makanan itu wajib sebenarnya. Jadi kita melatih mereka tentang pengetahuan, keterampilan, jaga kebersihan, hajin, sanitasi untuk bisa menjaga makanan itu dengan bersih dan sehat untuk layak dikonsumsi oleh masyarakat. Ya pasti peserta itu harus diberikan pelatihan sebagai salah satu syarat untuk kita menerbitkan yang namanya disebut HSP, jadi hajin sanitasi pangan. Jadi itu semacam surat keterangan atau pernyataan dari Dinas Kesehatan bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti pelatihan penjaga makanan.
1: Muksin menjelaskan, pelatihan tersebut menjadi salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat higienis sanitasi pangan HSP. Sertifikat itu diterbitkan sebagai bukti pengolah makanan telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ditetapkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara berharap konfirmasi dari Badan Gizi Nasional segera diterbitkan agar 31 dapur MBG di daerah terpencil dapat beroperasi. Di sisi lain, pelatihan penjama makanan terus dilakukan sebagai langkah memastikan makanan yang disajikan melalui program MBG maupun usaha pangan masyarakat memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan. Saudara Kantor Pelayanan Perbendahara Negara KPPN Tual menggelar forum konsultasi publik dengan mengundang beberapa instansi serta lembaga yang dilayani pada wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Forum ini bertujuan untuk membahas, mengevaluasi, dan memperbaiki standar pelayanan publik agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan penggunaan layanan. Kepala KPPN Tual Muslim dalam forum mengatakan pihaknya membutuhkan saran dan masukan dari pihak pengguna layanan demi perbaikan secepatnya. Lebih lanjut, Muslim menjelaskan, ke depan kantor KPPN Tual akan beralih ke Ibu Kota Provinsi Maluku di Kota Ambon, dan yang berada di Langgur adalah kantor layanan filial, yakni Unit Front Office Kantor Pelayanan Perbendahara Negara yang ditempatkan di luar kantor induk. Layanan ini dibentuk untuk mendekatkan pelayanan perbendaharaan bagi satuan kerja di daerah terpencil, terluar, atau wilayah kerja yang diletaknya jauh dari KPPN induk.
4: Nanti ke depan proses pencairan dana akan dilakukan di KPPN Ambon, ditarik ke KPPN Ambon untuk satker wilayah atau mitra kerja KPPN Tual. Jadi KPPN Tual tidak berfungsi lagi sebagai BUN ya, tidak menyalurkan APBN lagi, hanya sebagai kantor penyuluhan dan pembinaan satker. Namanya KPPN Filial, cabang dari KPPN Ambon. Semua akan dipusatkan di Ambon. Nah ini saya rasa nggak jadi masalah kalau pencairan dana ya, karena sudah by aplikasi. Hanya nanti komunikasi mungkin ya, komunikasi dengan KPPN Ambon.
1: Muslim berharap nantinya setelah perubahan bentuk pelayanan tidak mengurangi sinergi antara KPPN Tual dan pengguna layanan di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Saudara Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kota Tual melaksanakan upacara memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku ke-81 Rabu pagi sebagai bentuk penghormatan sekaligus refleksi terhadap perjalanan pembangunan Provinsi Maluku. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
5: SMK Romel Tual melaksanakan upacara memperingati hari ulang tahun Provinsi Maluku ke-81 tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung sebagai bentuk penghormatan sekaligus refleksi terhadap perjalanan pembangunan Provinsi Maluku. Dalam upacara tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Khusus, Kota Tual Abraham Rahawarin menyampaikan sambutan terkait makna peringatan HUT Provinsi Maluku. Ia mengatakan HUT Provinsi Maluku tahun 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat tekad dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan.
6: Dirgahayu Provinsi Maluku ke-81, Maluku Bersatu membangun negeri. Semoga Maluku terus berkembang menjadi daerah yang maju, sejahtera, berdaya saing, serta mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Peringatan HUT Provinsi Maluku tahun ini merupakan momentum penting untuk merefleksikan perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat tekad dalam mewujudkan visi misi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
5: Rahawarin menjelaskan pembangunan Maluku ke depan harus berorientasi pada peningkatan konektivitas pengembangan sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal juga menjadi bagian penting sebagai identitas masyarakat Maluku. Menurutnya, sebagaimana yang ditekankan Gubernur Maluku, pembangunan daerah harus bertumpu pada kekuatan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, inovatif, dan berkarakter. Sumber daya manusia tersebut juga diharapkan mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun global.
6: Bahwa pembangunan Maluku ke depan harus bertumpu pada kekuatan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, inovatif, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, sektor pendidikan menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki integritas, disiplin, semangat kerja, jiwa kewirausahaan, kemampuan berpikir kritis, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.
5: Rahawarin menegaskan pendidikan menjadi fondasi utama untuk menentukan keberhasilan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki integritas, disiplin, dan semangat kerja. Ia menambahkan pendidikan juga harus mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kemampuan berpikir kritis, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Karena itu, momentum HUT Provinsi Maluku ke-81 diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh insan pendidikan untuk mencetak generasi Maluku yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Saudara, warga Rumadian, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan, kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan merah putih dan merayakan 17 Agustus. Kemerdekaan juga berarti hadirnya akses yang layak dan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan, termasuk perbaikan jembatan penghubung Rumadian Dian Darat. Warga Rumadian, Lawrence Notanubun, saat ditemui tim RRI Rabu pagi mengatakan, semangat memperingati kemerdekaan tetap harus dijaga sebagai bagian dari kehidupan berbangsa. Namun semangat tersebut menurutnya akan lebih bermakna jika persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah turut mendapat perhatian pemerintah. Menurut Lawrence, jembatan penghubung Rumadian Dian Darat menjadi salah satu akses penting bagi aktivitas masyarakat. Ia berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kondisi jembatan tersebut agar mobilitas warga tidak terus terkendala.
7: Kalau katong sebagai warga negara Indonesia harus tetap semangat. Hari kemerdekaan memang katong semangat, tapi cuma kalau tidak pemerintah tidak perhatikan katong punya jembatan ini. Jadi sudah hampir 2 tahun tidak ada tanggapan dari pemerintah untuk jembatan perhubungan Rumadian ke kampung sebelah Dian Darat.
1: Selain persoalan jembatan, Lawrence yang berprofesi sebagai supir angkutan ini juga berharap pemerintah memperhatikan harga dan ketersediaan BBM. Masyarakat kecil yang masih menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan BBM dapat berlangsung sejak pagi hingga malam. Bagi Lawrence, persoalan tersebut menjadi salah satu harapan masyarakat di momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia berharap perhatian pemerintah tidak hanya dirasakan di pusat-pusat perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan seperti Rumadian. Meski menyampaikan sejumlah persoalan, Lawrence menegaskan semangat kemerdekaan tetap harus dijaga. Baginya, kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dapat menikmati akses transportasi, energi, dan pelayanan yang layak dalam kehidupan sehari-hari. Saudara Wali Kota Tual, Ahmad Yani Renuat, menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Tual membahas rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah RT/RW Kota Tual tahun 2026-2046. Rapat tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan arah penataan ruang dan pembangunan Kota Tual untuk dua dekade mendatang. Dalam sambutannya, Ahmad Yani Renuat mengatakan, pembentukan peraturan daerah bukan sekedar pemenuhan prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD harus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, responsif, adaptif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
8: Pembentukan peraturan daerah bukanlah sekedar memenuhi prosedur, pembentukan peraturan perundang-undang, melainkan merupakan manifestasi dari tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, responsif, adaptif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi arah kebijakan pembangunan daerah.
1: Sementara itu, Zainal Ghani Abidin dari fraksi Tual Maju DPRD Kota Tual mengatakan, penetapan rancangan peraturan tersebut merupakan amanah yang berat bagi pemerintah daerah dan DPRD. Ia menilai RT/RW harus mampu menjadi instrumen yang memberikan kepastian arah pembangunan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kota Tual. Zainal menegaskan, fraksi Tual Maju memandang Kota Tual sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh, termasuk Pulau Dula, Tayando, Tam, Kur, dan seluruh pulau yang berada di dalam wilayah Kota Tual. Karena itu, ia meminta agar seluruh wilayah tersebut terakomodasi dalam rancangan RT/RW, sehingga tidak ada wilayah maupun masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.
9: Dengan kesadaran itulah, fraksi Tual Maju DPRD Kota Tual menetapkan pembahasan rancangan peraturan daerah ini sebagai amanah yang berat. Kami tidak ingin di kemudian hari, generasi setelah kita akan bertanya, mengapa dahulu Dewan menyetujui sebuah dokumen yang ternyata tidak melindungi mereka. Dalam semangat ayin-ayin bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain, fraksi Tual Maju DPRD Kota Tual memandang Kota Tual sebagai satu kesatuan yang utuh. Pulau Dula, Tayando, Tam, Kuru, dan seluruh pulau di dalamnya. Tidak boleh ada satupun Ohui atau Finwa yang tertinggal dalam rancangan ini.
1: Rapat paripurna tersebut diharapkan menghasilkan regulasi tata ruang yang mampu menjadi landasan pembangunan Kota Tual secara terarah, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan terus memperkuat sinergi agar RT/RW Kota Tual 2026-2046 benar-benar menjawab kepentingan masyarakat serta mengakomodasi seluruh wilayah Kota Tual. Saudara Dinas Perhubungan Kota Tual yang diwakili Sekretaris Dinas Omar Mohtar Matuan beserta seluruh jajaran menerima kunjungan kerja dan menggelar pertemuan bersama pengurus serta anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia SBSI Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin Ketua DPC SBSI Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara Ladaisa Zaban didampingi jajaran pengurus yang dipusatkan di lingkungan kantor Dinas Perhubungan Kota Tual. Dan dalam dialog yang berjalan penuh kekeluargaan, para perwakilan SBSI menyampaikan berbagai saran masukan konstruktif serta aspirasi para pengemudi ojek pangkalan di wilayah Kota Tual meliputi penataan dan penertiban operasional, perlindungan hak pekerja hingga pengaturan dan penyediaan tempat pangkalan yang layak, aman bagi para pengemudi yang telah terdaftar resmi. Respon positif oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Omar Mohtar Matdoan menyatakan, aspirasi tersebut akan menjadi acuan penting dan Dinas Perhubungan berkomitmen untuk segera melaksanakan langkah-langkah penataan dan penertiban ojek pangkalan, khususnya bagi para pengemudi yang sudah terdaftar resmi, dengan prioritas pengaturan dan penyediaan tempat pangkalan yang tertib, terstandar dan mensejahterakan para tukang ojek, serta menghasilkan kesepahaman yang bersinergi, mewujudkan tata kelola transparansi umum yang lebih baik, tertib, aman, dan memberikan kesejahteraan yang adil bagi seluruh pekerja jasa transportasi di Kota Tual. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgor, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Maluku Tenggara mengeluarkan himbauan resmi kepada seluruh elemen guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan per 18 Agustus 2026. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Maluku Tenggara, Abdul Rahman Madubun, dalam himbauan tersebut menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan demi rangka mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Maluku Tenggara, sekaligus meminta perhatian seluruh warga masyarakat agar pada saat membakar rumput ataupun semak belukar untuk kepentingan berkebun, perlu membuat sekat bakar agar api tidak menyebar, karena rumput kering sangat pekat terhadap api, juga tidak membuang puntung rokok maupun material lainnya yang diduga kuat sebagai pemicu kebakaran hutan dan lahan.
10: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara ini strukturnya terbentuk pada tahun 2023. Saya sendiri dipercayakan oleh yang terhormat Pak Bupati selaku kepala dinas pertama di Kabupaten Maluku Tenggara dengan melaksanakan tugas mulai dari bulan Oktober 2023. Dulunya kita bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Langkah siagaan dan aksi yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu pertama kita melakukan sosialisasi, juga himbauan-himbauan itu mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar atau membuang pontong rokok di sembarangan tempat.
1: Madubun meminta warga turut berpartisipasi apabila ada titik-titik api yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan dan lingkungan untuk segera melakukan pemadaman agar tidak menyebar, serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk melakukan aktivitas pemadaman saat terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing, dan melaporkan secara berjenjang jika menemukan pelaku kebakaran hutan dan lahan untuk diproses sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga mampu meminimalisir peluang kebakaran hutan dan lahan di daerah ini. Saudara, sebagai instansi yang mewabah membawahi pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara bersifat koordinatif. Maka dengan kolaborasi bersama instansi terkait lainnya, tugas BPPD bisa dioptimalkan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Perbatasan BPPD Maluku Tenggara, Munawir Madoan. Dikatakan pihaknya selalu berkolaborasi dengan instansi lain terkait 4 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas saat ini. Dikarenakan pembangunan di keempat lokri ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan menjadi daerah yang khusus dikelola agar bisa meningkatkan taraf hidup warga setempat dari berbagai sisi.
11: Tugas kami sifatnya koordinatif. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tugasnya adalah melakukan asesmen pendataan terhadap seluruh infrastruktur yang ada di wilayah perbatasan. Kami dalam pekerjaan keseharian ini melakukan pendataan terkait dengan infrastruktur, baik itu infrastruktur jalan, kemudian terkait dengan pendidikan, kesehatan, KPU-an, kemudian penguatan ekonomi kerakyatan. Itu seluruhnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan Daerah.
1: Matuan juga menegaskan tidak ada satu sektor pun yang dianggap lebih utama dibandingkan sektor lainnya. Hal ini karena infrastruktur dari semua sektor mendapatkan perhatian yang sama dari Badan Pengelola Perbatasan demi kemajuan kecamatan tersebut. Maka pihaknya meminta semua instansi bekerja sama dengan baik agar dapat memaksimalkan peran BPPD di Kabupaten Maluku Tenggara terhadap 4 lokpri yang ada. Saudara pemerhati pemilu sekaligus mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Maluku, Hanafi Renwarin, mendorong penguatan sosialisasi kepemiluan kepada generasi Z, khususnya pemilih pemula di wilayah kepulauan. Menurutnya, pemahaman yang komprehensif menjadi penting agar pemilih pemula dapat memahami proses dan tahapan pemilu secara baik. Kepada RRI, Hanafi mengatakan, karakteristik geografis Maluku sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan sosialisasi kepemiluan. Kondisi tersebut membuat penyelenggara pemilu harus menghadapi kendala akses dan kebutuhan biaya yang lebih besar ketika menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.
12: Bagaimana kita memberikan pemahaman yang komprehensif kepada generasi pemilih pemula? Kita di daerah-daerah kepulauan itu biasa terkendala dengan masalah itu karena kita ketahui di Maluku ini lautan lebih luas daripada daratan. Contoh aja di Kota Tua dalam 100% dia punya wilayah itu hanya 3% daratan. 97% itu laut. Bayangkan kalau 97% itu lautan, maka bagaimana teman-teman KPU itu agak sulit dalam melaksanakan akan sosialisasi masalah-masalah yang langsung turun ke lapangan yang sudah barang tentu dia punya kos pemilunya sangat besar.
1: Hanafi menjelaskan luas wilayah laut Maluku yang jauh lebih besar dibandingkan daratan turut mempengaruhi mobilitas penyelenggara pemilu dalam melakukan sosialisasi. Karena itu upaya menjangkau pemilih pemula hingga ke wilayah kepulauan membutuhkan strategi dan dukungan sumber daya yang memadai. Ia berharap pemanfaatan berbagai metode sosialisasi dapat terus dikembangkan untuk menjangkau Gen Z dan pemilih pemula secara lebih luas. Dengan demikian, keterbatasan geografis tidak menjadi penghambat dalam meningkatkan pemahaman serta partisipasi generasi muda dalam pemilu. Saudara, pada momen bersejarah peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 82 wisatawan asing asal negara Australia dan negara Selandia Baru melakukan kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam Tour Operation Shore Excursion Leader. Para turis akan mengunjungi sejumlah desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Joshua Oswal Hua, perwakilan dari agentur and Travel International Signature Papua mengatakan para turis dari negara Australia dan Selandia Baru akan berkunjung ke objek-objek wisata budaya dan situs sejarah yang ada di beberapa kecamatan diantaranya Desa Lorulun, Kecamatan Wertamberian untuk melihat gereja tua dan rumah adat di Desa Lorulun. Para turis juga mengikuti upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Wertamberian.
13: Mostly mereka kebanyakan dari Australia dan beberapa yang ada yang dari New Zealand juga. Apa bantuan dari pemerintah sudah luar biasa? Pemerintah sudah mulai melibatkan UMKM-UMKM, banyak bantuan untuk UMKM-UMKM dan desa-desa, jadi itu sudah bisa memacu pertumbuhan perekonomian desa juga. Dengan kami mendatangkan tamu-tamu mancanegara ke desa-desa, kami harap desa-desa di sini pun bisa mulai memiliki rasa kesadaran untuk membangkitkan pariwisata di desa masing-masing.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat HPI, Vijay Sainyakit, menambahkan pihaknya siap untuk terus mengembangkan potensi pariwisata dan pendidikan di Tanimbar untuk menyambut pengoperasian Blok Masela.
14: Kami dari HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia di Tanimbar, KKTI, ini siap untuk program ini dengan baik, mendukung program ini dengan baik, khususnya di bidang pariwisata. Dan kami dari Sekolah SMA Kristen sangat berterima kasih dalam program ini karena melatih banyak siswa kami untuk mengasah public speakingnya, berpraktik langsung di lapangan sehingga memicu kemampuan teorinya untuk bercakap dengan para turis maupun orang luar atau orang asing di luar sana.
1: Dari kunjungan para turis mancanegara dari Australia dan Selandia Baru, masyarakat akan mendapat manfaat dari kunjungan tersebut, yakni masyarakat diberi motivasi untuk mengembangkan sektor pariwisata di desa mereka masing-masing karena akan berdampak pada meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat. Saudara, demi memastikan situasi Kamtibmas tetap kondusif, Satuan Samapta gencar melaksanakan patroli dialogis. Kegiatan ini difokuskan pada waktu malam hingga dini hari di sejumlah titik rawan kriminalitas, khusus pada Selasa 18 Agustus 2026. Patroli disesarkan pada pusat keramaian, pemukiman warga, objek vital, dan lokasi yang sering menjadi tempat berkumpulnya pemuda. Pada patroli tersebut, petugas tidak hanya memantau situasi, tetapi juga berdialog langsung dengan warga, satpam, serta tokoh masyarakat yang masih beraktivitas di malam hari. Kasat Samapta Ibtu Bari Hulkiawar mengatakan, giat patroli yang dilaksanakan pada malam hingga dini hari merupakan salah satu langkah preventif yang krusial. Dengan kehadiran polisi di jam-jam rawan, bertujuan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan seperti aksi pencurian, premanisme, hingga balapan liar. Dijelaskan, petugas tidak hanya datang untuk memantau, tetapi juga untuk berdiskusi. Olehnya itu, masukan dari masyarakat sangat penting untuk memetakan kerawanan wilayah secara lebih akurat. Saudara, memperingati hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Senin 17 Agustus 2026 dengan menghadirkan atraksi seni bela diri yang dipentaskan oleh Perguruan Pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Teratai, PSHT. Pada kegiatan tersebut, 9 orang pelatih PSHT tampil memperagakan 5 atraksi ketangkasan yang menyita perhatian dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan para tamu undangan. Momentum tersebut sekaligus menjadi ajang perkenalan PSHT kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Perguruan pencaksilat ini telah terdaftar di Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2026. Pembukaan PSHT di Kabupaten Kepulauan Tanimbar diinisiasi oleh 3 pendekar yang berperan sebagai pelatih awal, yakni Pendekar Anis, Pendekar Permelai, dan Pendekar Ari. Ketiganya menjadi tokoh kunci dalam mendorong hadirnya PSHT sekaligus mengembangkan pembinaan pencaksilat tersebut. Perwakilan pelatih PSHT Permelai mengatakan, perguruan silat tersebut memiliki sejarah panjang yang dibentuk sejak sebelum Indonesia merdeka. PSHT didirikan pada tahun 1922 oleh Ki Hajar Hajo Oitomo, salah satu tokoh pergerakan yang dikenal memiliki semangat perjuangan kebangsaan dalam struktur organisasi kepengurusan PSHT di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Masih berada di bawah naungan cabang Kabupaten Maluku Barat Daya, tetapi dalam aspek pembinaan olahraga pencaksilat, PSHT di Bumi Duan Lolat ini berada di bawah kepengurusan IPSI Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sebelum demonstrasi berlangsung, sejumlah pejabat Forkopinda memeriksa peralatan yang akan digunakan sebagai bentuk kehati-hatian guna memastikan perlengkapan tersebut sesuai dengan kondisi atraksi yang diperagakan. 9 orang pelatih PSHT memperagakan 5 atraksi utama yang menonjolkan kemampuan fisik, konsentrasi, teknik, dan keberanian masing-masing. Atraksi sambung seni, pematahan hebel berlapis, pembengkokan besi menggunakan tenggorokan, demonstrasi menggunakan lampu neon, dan pemecahan batu bata berlapis di atas tubuh peserta menggunakan palu seberat sekitar 5 kg. Berita terakhir, Saudara, Pemda Kepulauan Tanimbar dorong pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Demikian disampaikan Bupati Kepulauan Tanimbar, Riki Jawarisa, dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Senin 17 Agustus 2026, yang diselaraskan dengan visi dan misi dirinya bersama Wakil Bupati saat berkampanye, yang akan dituangkan adalah bagaimana melakukan pembangunan yang adil dan makmur. Menurut Bupati, dengan kondisi saat ini dirinya mohon doa dan dukungan dari masyarakat Tanimbar dan doa dan dukungan dari masyarakat Tanimbar selama ini, akhirnya sudah ada perhatian dari pemerintah pusat dengan memberikan tambahan DAU untuk menyelesaikan gaji dan beberapa pelayanan dasar.
15: Indonesia berdaulat adil dan makmur. Yang pasti salah satunya visi misi kampanye saya dan ibu yang kami tuangkan adalah bagaimana melakukan pembangunan yang adil dan makmur. Tapi dengan kondisi saat ini, mohon doa dan dukungan. Saya rasa juga selama ini masyarakat terus berdoa, akhirnya sudah ada perhatian dari pemerintah pusat dengan memberikan tambahan DAU untuk menyelesaikan gaji dan beberapa pelayanan dasar.
1: Jaurisa berharap penambahan DAU di tahun 2027 bisa direalisasi sehingga pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bisa memberikan pelayanan yang adil dan makmur untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Itu pun melalui doa dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Dan saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual menggelar forum konsultasi publik dengan mengundang beberapa instansi serta lembaga yang dilayani pada wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Warga Rumadian Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan, kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan merah putih dan merayakan 17 Agustus. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dipi Kalmaskosu dan Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/MTKT/01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia Langgur, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda masih bersama kami. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda yang tengah begitu luar biasa bersemangat untuk menyambut kesuksesan Anda di hari ini. Untuk adik-adik yang siap-siap untuk beranjak ke sekolah, untuk Anda Bapak Ibu Guru yang begitu luar biasa, dan juga pastinya untuk masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua. Selamat pagi, senyum sudah merekah di wajah Anda pastinya, yang sudah pada menyiapkan segala kebutuhan untuk menunjang tugas-tugas Anda di pagi hari ini. Semoga hari ini apa yang Anda rencanakan semuanya berjalan lancar ya. Tentunya harus dengan kerja keras ya, bukan hanya mengharapkan hal yang instan tanpa harus berusaha. Sukses untuk tugas-tugas Anda di hari ini. Untuk Anda para pedagang yang ada di pasar, penjual sayur, ikan, Anda tukang ojek, Anda para buruh, bagasi, apapun tugas pokok Anda di pagi hari ini, semoga berkah untuk Anda dan juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Kami temani aktivitas Anda di pagi hari ini, pendengar, masih bersama Debbie dan juga rekan Iqbal, di rekan Arif ya di meja putar. Kami kembali hadirkan untuk Anda lewat sajian musik dan informasi ya. Dan untuk informasi ini pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Kamis 20 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Nasmi Naria mengatakan seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG sebagai berikut pendengar. Untuk wilayah Sumatera ya, di Banda Aceh, Medan, Jambi, dan Tanjung Pinang berawan tebal. Pekanbaru berkabut, Padang, Palembang, dan Bandar Lampung udara kabur. Bengkulu hujan dengan intensitas ringan, dan Pangkal Pinang berawan. Sementara untuk wilayah Jawa, Serang, dan Bandung hujan dengan intensitas ringan. Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara dan Pasar dan Mataram berawan, Kupang cerah berawan. Kalimantan pendengar, untuk di Pontianak cerah berawan, Palangkaraya dan Banjarmasin udara kabur, Samarinda berawan tebal. Berawan ya, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Sulawesi, Mamuju dan Palu pendengar, hujan dengan intensitas ringan. Makassar berawan, Kendari udara kabur, Manado dan Gorontalo cerah berawan. Wilayah Maluku dan Papua, Ternate, Manokwari dan Jayapura berawan, Ambon, Sorong, Nabire dan Merauke berawan tebal. Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Baik pendengar, dimanapun Anda memantau siaran kami, stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz. Saya Debbie dan juga rekan Arif bersama Anda. Dan kembali hadir untuk menemani Anda lewat pagi ini pendengar. Silakan bagi Anda yang mau ikut bergabung bersama kami pendengar, menyampaikan situasi terkini terkait dengan persoalan-persoalan yang Anda hadapi di sekeliling Anda pendengar, layanin telepon kami 0813-549-5875. Sekali lagi 0813-549-5875. Kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Jangan lupa untuk tersenyum, jangan lupa untuk berbahagia di hari ini. Semoga berkah untuk Anda dan keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus yang menjadi coverage area RRI Langgur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda pendengar setia RRI Langgur dimanapun memantau siaran kami. Semoga pagi ini Anda menikmati kebersamaan kita ya. Dibi dan juga rekan Arif di meja putar menemani Anda pagi hari ini pendengar, dan kembali bersama Anda lewat Eva menyapa pagi ini. Masih terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Topik pagi ini mungkin Anda bisa berbagi, apakah memang sudah dirasa kemerdekaan di kepulauan kita ya, di daerah kita tercinta, baik di Maluku Tenggara maupun Kota Tual, ataukah memang masih dijajah nih? Bagaimana makna kemerdekaan untuk Anda sendiri pendengar yang Anda rasakan sampai dengan tahun ini? Silakan line telepon kami 0813-549-5875. Apa yang ingin Anda sampaikan pendengar terkait dengan momen kemerdekaan Republik Indonesia ini pendengar? Karena memang suasana kemerdekaan HUT di Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan di Kota Tual, cukup terasa ya, dengan berbagai perlombaan yang diselenggarakan, bahkan kirap yang luar biasa juga menyita perhatian, bahkan begitu banyak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik di pedesaan, daerah pelosok, bahkan sampai di ibu kota sekalipun di daerah perkotaan dirasakan ya. Namun apakah memang sudah sejahtera masyarakatnya? Apakah masih dijajah? Apa persoalannya? Silahkan sampaikan komentar Anda 0813-549-5875 pendengar. Kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan sebagai informasi untuk Anda pendengar, nantinya di pukul 8 jangan lewatkan siaran berjaringan Skor Nusantara 3 ya. Kami akan hadir untuk Anda bergabung bersama Pro 1 dari Ambon. Kita akan ikuti aspirasi 1000 pulau ya pendengar. Topik yang akan dibahas nantinya lewat aspirasi 1000 pulau ini terkait dengan El Nino yang terus mengancam pemerintah Kabupaten SBT. Pemerintah Kabupaten SBT antisipasi. Iya, nanti hostnya langsung dari RRI Bula ya, Firman Al-Hamid. Dan untuk narasumbernya Ahmad Doni ya, juru bicara pemerintah Kabupaten SBT. Untuk itu pendengar, tetap stay tune terus memantau siaran kami. Sekali lagi ya, menyapa pagi ini masih bersama Anda, saya Debbie dan juga rekan Arif di meja putar. Kebersamaan kita tersisa 40 menit ke depan hingga di pukul 8 waktu Indonesia Timur. 0813-549-5875, sampaikan komentar Anda pendengar, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda maknai di momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini. Apakah sudah merdeka ataukah di daerah kita Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan di Kota Tual, masih dijajah dengan persoalan-persoalan, masalah-masalah, bahkan perekonomian, kesehatan, pendidikan, wow, masalah sosial yang terjadi. Silakan disampaikan. Kami nantikan partisipasi Anda pendengar dan kembali menemani aktivitas Anda. Kita nikmati Victorian Orkestra ya, Hari Merdeka.

0: Patung harus jaga Indonesia ini.
1: Umar, kau ada buat apa? Wih, kau ada runcing bambu. Untuk apa?
0: Marta, kemerdekaan yang ketong rasakan saat ini melalui perjuangan yang sangat hebat oleh ketong pun para pahlawan, maka beta akan lanjutkan dong pun perjuangan. Makanya beta buat bambu runcing ini.
1: Maksudnya kau mau perang pakai bambu runcing ini? Kau mau lawan siapa, di mana?
0: Penjajah. Beta akan teruskan perjuangan para pahlawan yang rela mengorbankan waktu, harta benda, keringat, dan air mata, bahkan nyawa untuk kemerdekaan yang ketong rasakan saat ini.
1: Pahlawan akan menangis melihat anak muda Indonesia kayak kau yang katanya mau melanjutkan perjuangan mereka. Umar, kau tidak harus mengangkat bambu runcing, tapi cukup dengan menghargai perbedaan, karena Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Cukup jaga kedamaian, jangan buat kacau. Satu lagi, jangan korupsi, karena pahlawan tidak pernah korupsi. Justru mereka memberikan apa yang mereka miliki untuk orang banyak. Tidak seperti kita sekarang yang mengambil barang milik orang lalu mengaku itu milik kita. Mengerti?

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Iya, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda pendengar RRI Langgar dimanapun Anda memantau siaran kami. Semoga pagi ini Anda tetap setia untuk memantau siaran kami ya. Dan tentunya masih bersama Anda lewat bab menyapa pagi ini. 34 menit bergeser ya dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Debbie masih terus bersama Anda hingga nantinya pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya bagi Anda yang mau bergabung bersama kami di pagi hari ini, silakan 081354159 5875. Menurut Anda pendengar, di usia Indonesia yang semakin matang ini ya, kira-kira hal yang paling membuat Anda merasa sudah merdeka dan hal apa yang memang rasanya masih membuat kita terjajah atau belum merdeka di daerah kita ini? Sampaikan komentar Anda pendengar. Sekali lagi 081354959875. Entah itu terkait dengan fasilitas jalan, lapangan kerja untuk anak muda, ataukah akses pendidikan dan kesehatan yang ada di daerah kita, baik yang ada di Maluku Tenggara maupun yang ada di Kota Tual. Sekali lagi 081354959875. Kami nantikan Anda pendengar sambil kita nikmati sajian lagu pilihan yang sudah disiapkan untuk menemani Anda pendengar Blues Lair. Mimpi jadi nyata. Apa yang Anda mimpikan semoga bisa terjadi. Sesuai dengan sajian lirik lagu yang disampaikan berikut ini.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Tuhan menemani Anda lewat menyapa pagi ini pendengar. Satu jam kebersamaan kita dan saatnya kami akhiri untuk Anda. Kembali ajak Anda pendengar untuk mengikuti siaran berjaringan Aspirasi Seribu Pulau, bergabung bersama Program 1 RRI Bula Pendengar dengan topik El Nino terus mengancam pemerintah Kabupaten SPT.
1: Kita sadari bersama bahwa memang beberapa saat yang lalu BMKG telah mengeluarkan peringatan dini
2: ya.
1: Bencana, peringatan dini kekeringan meteorologis ya, yang ya. Akan berlangsung sampai tanggal 20, 10 sampai 20. Dan itu terutama pada status awas itu di pantai selatan Sumatera,
2: ya.
1: Pulau Jawa, Bali, ya. Nusa Tenggara. Memang Maluku tidak masuk, tapi ekor dari Nusa Tenggara ini kan dampaknya sampai ke Maluku.
2: Ya, ya, ya.
1: Beberapa minggu terakhir kita di Bula merasakan dampak langsung dari El Nino ini.
2: Ya.
1: Ada beberapa kecamatan yang mengalami kebakaran dan kekeringan. Secara agregat itu potensi rawan kebakaran itu kurang lebih 560 ribu hektar. Dan yang sudah dilaporkan oleh teman-teman BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu kurang lebih sudah 4.600 lebih lahan yang sudah terbakar, terutama di Bula dan Bula Barat. Begitu Mas Yasin.
2: Iya. Lalu kemudian dampaknya juga meluas bukan saja soal karhutla, kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga kekeringan ini mengancam pasokan air bersih di permukiman warga juga ikut mengering. Nah, pemerintah daerah sendiri terakhir mendapat laporan bagaimana tentang kondisi ini?
1: Ya, baik, Mas Yasin. Kami pada saat melakukan rapat koordinasi dua hari lalu melibatkan semua camat di SBT, itu hampir terjadi di semua kecamatan. Krisis air bersih, kelangkaan air minum, lalu sumur-sumur terutama di pulau, Gorom, di Teor, itu juga mengalami kekeringan sehingga memang masyarakat kesulitan untuk mengakses air bersih. Dan ini memang sudah bagian dari dampak El Nino itu sendiri. Dampak kekeringan ini menyebabkan hari hujan sangat jarang menurun, lalu kemudian sumur-sumur kering. Ditambah lagi kita ketahui bersama bahwa kita di Kota Bula sendiri yang terkena dampak ini belum memiliki sistem penyediaan air minum. Nah, ini bergelindang lah fenomena alam. Kemudian kita juga memiliki, kita belum memiliki spam. Akhirnya BNPB dan teman-teman BPD melakukan operasi penyaluran air bersih. Ini sebagai solusi antara saja, sambil memikirkan solusi jangka panjang ke depan seperti apa untuk mengatasi dampak kekurangan apa air bersih ini, kelangkaan air bersih. Begitu.
2: Iya, baik Bang Mat. Jadi memang kalau kita bicara soal dampak El Nino, memang fokus kita itu pada dua perkara tadi, dua hal tadi, bahwa ancamannya tentu adalah El Nino memicu kekeringan, lalu dampaknya bisa berupa karhutla dan kemudian krisis air bersih. Nah, dari dua hal ini kita bisa lokalisir problemnya apa, lokasi apa masalahnya. Nah, kalau karhutla itu lokusnya yang bisa kita amati itu wilayah Bula dan Bula Barat. Nah, tetapi kalau kekeringan apa krisis air bersih itu hampir menyeluruh di 16 kecamatan, Bang Mat.
1: Betul.
2: Nah, bukan saja di wilayah kontinental Bula pesisir, tetapi juga di wilayah kepulauan.
1: Kepulauan.
2: Betul. Nah, apalagi memang

0: di sana kadang warga selalu mengandalkan sumur air sumur. Dan itu juga jumlahnya tidak seberapa. Nah, ketika datang musim kemarau panjang seperti saat ini dan mengancam air sumur mengering, maka sudah tentu warga akan kesulitan pasokan air. Nah, nanti pada bagian selanjutnya kita akan ngobrol tentang bagaimana upaya. Ini di bagian pertama dialog kita ini saya ingin kita identifikasi dulu problem, Bang Mat. Nah, lalu kemudian satu lagi yang tak kalah penting adalah bahwa dampaknya itu bisa menyebabkan gagal panen. Nah, ya, di sawah kan.
1: Ya, betul.
0: Nah, data terakhir dimiliki pemerintah daerah berapa kerusakan sawah, Pak?
1: Oke, Mas Yasin, memang harus kita identifikasi betul problemnya ini. Dampak El Nino ini, itu dampak primernya memang dua tadi ya,
0: yeah.
1: Bang Yasin, ya. Pertama adalah kekeringan yang berimplikasi ke krisis air bersih. Lalu kekeringan juga memicu karhutla. Tapi sebenarnya ada satu dampak lagi yang kita rasakan, itu dampak sekunder. Kekeringan yang memicu perbedaan tekanan udara antara darat dan laut, itu memicu angin besar dan ombak. Lalu itu dampaknya ke pesisir dan pulau-pulau kecil, itu abrasi pantai. Nah, ini kemarin juga dilaporkan bagaimana ombak besar itu menghantam pesisir, mengancam pemukiman warga yang ada di sepanjang pantai. Bahkan di beberapa tempat di Pulau Gorom, di Gorom Timur, Amar Sekaru itu melaporkan kan, rumah warga itu ada yang dapurnya sampai ke pantai. Nah, begitu ke hantam ombak besar itu rubuh dapur-dapur masyarakat itu. Lalu kedua terkait dengan lahan pertanian masyarakat akibat kebakaran lahan dan hutan. Ini dampak turunan ya, dampak turunan daripada kebakaran lahan dan hutan itu sendiri. Ini terutama terjadi di Bula Barat. Kalau Bula memang sebagian besar kebakaran lahannya ini terjadi di hutan yang bukan lahan pertanian.
0: Lahan tidur.
1: Ya, lahan tidur. Kusu-kusu lah kalau istilah orang di sini. Tapi di Bula Barat itu kurang lebih laporan BPBD kemarin itu ada sekitar hampir 10 hektar lahan pertanian itu kena dampak. Itu terdiri dari lahan pertanian padi, kemudian ada hortikultura, ada tanaman perkebunan pala, ada pisang dan lain sebagainya. Ini kemudian dampak yang lainnya itu kegiatan atau aktivitas pertanian itu tidak bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama yang akan membuka lahan sawah dan kemudian lahan pertanian dan perkebunan masyarakat. Nah, mau tidak mau ini kita harus cari solusinya, karena salah satu dari visi besar pemerintahan saat ini di RPJM itu untuk Provinsi Maluku itu kan tiga. Ketahanan energi, menjadikan wilayah Maluku itu sebagai daerah ketahanan energi, ketahanan pangan, dan konservasi sumber daya air. Ini PR kita bersama ini, Bang Yasin.
0: Baik, Bang. Apalagi di Serambagian Timur ini kan wilayah transmigrasi Bula Barat itu kan memang konsentrasi apa namanya sektor pertanian di sana, lalu kemudian itu yang selama ini kita andalkan untuk memasok kebutuhan pangan di pasar, di masyarakat. Karena itu kalau di wilayah tersebut terganggu, terancam, boleh jadi kita bisa mengalami kesulitan dalam hal termasuk suplai pangan gitu, Bang. Baik, jadi poinnya adalah pemerintah daerah telah mengidentifikasi dampak-dampak mulai dari karhutla, kemudian krisis air bersih, lalu kemudian abrasi, berikutnya adalah soal kekeringan lahan pertanian. Nah, ini semua pemerintah daerah telah identifikasi, dan dari gambaran yang dijelaskan oleh Bang Mat tadi, ini memang sesuatu yang kategori gawat gitu, Bang. Nah, bagaimana Pemkab SBT menyikapinya? Apakah sudahkah pemerintah daerah menetapkan status bencana yang dialami warga di Seram bagian timur saat ini, atau bagaimana, Bang Mat?
1: Kalau tidak salah, nanti bisa dikoreksi. Ya. Bupati Seram bagian timur dalam keterangan pers kepada teman-teman pada saat panen raya kemarin, kalau tidak salah, sudah menetapkan status bencana untuk Kabupaten SBT. Karena memang potensi rawan kebakarannya kan hampir 560 ribu hektar,
0: sangat luas.
1: Lalu yang yang sudah terbakar ini kan terkena dampak ini hampir 5 ribu hektar. Nah, disitulah kemudian pemerintah kabupaten mencari solusi jalan keluarnya seperti apa. Nah, jalan keluar yang paling bisa kita lakukan dengan ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur yang kita miliki itu adalah pertama mengaktifkan call center kita di Kominfo. Jadi kepada masyarakat yang melihat titik api, melihat ada kebakaran yang muncul di sekitarnya, itu segera melaporkan, segera mengontak ke pemerintah kabupaten agar tim pemadam kebakaran bisa langsung menuju ke lokasi titik api. Kemudian kedua, kita menyiap siagakan armada damkar kita agar setiap saat ketika ada panggilan dari masyarakat, ada laporan tentang kebakaran, itu langsung bergerak. Lalu berikutnya kita menghimbau kepada masyarakat agar pertama tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan-lahan yang sangat rawan kebakaran, terutama yang lahannya sangat kering, ada kusu-kusunya. Terus ada satu lagi yang sangat rawan itu, kalau Pak Mas Yasin tahu, itu lahan gambut. Kalau kita melakukan perjalanan darat dari Bula ke arah Bula Barat, itu kanan kiri kita itu ada lahan gambutnya, dan lahan gambut itu adalah lahan yang sangat potensial kena kebakaran, kena titik api sedikit aja langsung dia menyala. Kemudian kita juga menghimbau kepada masyarakat yang melakukan aktivitas pertanian, terutama yang berkebun ya. Kalau sawah kan irigasi berair, tapi kan yang berkebun ini, yang tanam tomat, cabai, ketika membuka lahan itu jangan dibersihkan dengan membakar.
0: Dengan cara membakar.
1: Kalau sudah membakar itu kan ranting-ranting daun-daun kering, batang pohon yang kering itu kan mudah. Dan ketika dia sudah tersulut, terbakar, itu tidak mudah lagi dikendalikan. Satu-satunya cara ya kita harus mengerahkan armada kebakaran, pemadam kebakaran. Dan kita tahu sendiri, Bang Yasin, kita ini kan punya jumlah armada damkar yang terbatas.
0: Terbatas ya.
1: Kalau satu hari atau satu saat itu hanya satu titik tidak masalah, tapi kalau lebih dari satu titik mah itu Pemda sudah kewalahan.
0: Misalnya tiga titik dalam waktu bersamaan
1: itu, apalagi jauh. Misalnya ada titik di Tutuk Tolu, ada titik di Bula Barat, ada titik misalnya di Teluk Waru, itu pasti kita akan kewalahan melakukan pemadaman.
0: Gak ada rencana untuk nambah armada begitu, Bang?
1: Nah, ini yang sudah dan sedang kita pikirkan, Bang Yasin, pasca rapat koordinasi kemarin dengan teman-teman dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Alhamdulillah kemarin di Bula diturun bersama anggota dewan kita yang terhormat Pak Alimuddin Kolatlena. Itu beberapa hal yang menjadi titik fokus kita itu pertama untuk menambah armada damkar, karena mau tidak mau dengan luasan daerah kita meliputi 16 kecamatan sekarang ya, lalu karakteristik geografis kita yang daerah kepulauan, ada daratan dan ada pulau-pulau, kemudian berikutnya armada kita yang terbatas ini mau tidak mau harus kita upgrade. Nah, dalam waktu dekat BNPB sudah mencatat permintaan kita kemarin agar jumlah armada kita ditambah, lalu kemudian SDM-nya juga diperkuat. Kemudian selain solusi itu, kita juga meminta pemerintah menyediakan sumur bor. Nah, sumur bor ini efektif. Kenapa efektif? damkar ketika ada di lokasi itu kan butuh air.
0: Iya, pasukan.
1: Nah, kalau airnya jauh dari lokasi kebakaran, maka tidak efektif kalau kemudian dia harus pulang pergi untuk mengambil air, baru balik lagi menyemprot balik lagi. Tapi kalau di titik-titik yang kita sudah identifikasi sebagai titik rawan kebakaran, lahan rawan kebakaran, kita bangun sumur bor di situ. Ketika mobil pemadam masuk ke situ, kita tinggal ngambil air di sumur, sumur itu. Kita aktifkan sumur itu. Kemudian terkait dengan abrasi yang diakibatkan oleh ombak besar, angin kencang, itu kemarin juga kita sudah mengusulkan agar BNPB memperhatikan ini dengan mengalokasikan anggaran agar pantai-pantai, pemukiman pesisir yang rawan terdampak bencana abrasi itu kita bisa bangun talut atau tanggul penahan ombak.
0: Betul, betul.
1: Lalu alhamdulillah juga kemudian di APBD perubahan ini misalnya kalau memang waktunya cukup, kita akan alokasikan untuk tiga hal tadi itu, untuk armada pemadam kebakaran, kita bangun sumur bor dan mesin airnya, lalu juga talut. Tapi kalau talut ini biasanya sih susah dialokasikan untuk APBD perubahan karena waktunya terlalu sempit
0: ya,
1: dengan durasi pekerjaan 4-6 bulan. Begitu Bang Yasin.
0: Siap. Baik, dan pemerintah daerah juga telah menetapkan status darurat bencana lewat surat ditandatangani Pak Bupati. Lalu kemudian belum lama ini juga, baru kemarin Bang ya, turun petugas dari BNPB ke Bula dan meninjau beberapa titik lokasi yang dilaporkan juga rawan terjadinya bencana krisis air bersih dan juga karhutla. Memang Bang Mat, dalam upaya penanganan darurat semacam ini, saya tangkap satu pernyataan dari Pak Wakil Bupati bahwa memang perlu ada kolaborasi ya Bang, kolaborasi lintas sektor. Dan apa pertanyaan saya Bang Mat, apakah Pemkab SBT sendiri udah bentuk satgas penanganan bencana karhutla dan krisis air ini Bang?
1: Kalau satgas Bang Yasin kayaknya belum.
0: Belum,
1: Bang. Tapi kita bekerja berdasarkan tupoksi masing-masing OPD. Lalu kita selalu bawa secara rutin di rapat koordinasi. Nah, misalnya teman-teman BPBD. Nah, teman-teman BPBD ini kan secara tupoksi yang menangani bencana ya. Kebakaran, kekeringan, air bersih, abrasi dan lain sebagainya. Lalu kemudian terkait dengan penyebar luasan informasi dan kesadaran publik terhadap jangan membakar hutan dan lahan sembarangan, kemudian jangan membuang puntuk kronos sembarangan, hati-hati bermain api di lahan kering, itu misalnya teman-teman Kominfo. Lalu kemudian masyarakat yang terkena dampak kekeringan dan kebakaran lahan, itu misalnya ditangani oleh teman-teman dinas sosial, oleh dinas pertanian. Bahkan kemarin di jumpa pers itu sudah saya sampaikan kepada teman-teman jurnalis bahwa sebagai bentuk kepedulian pemerintah kabupaten terhadap dampak kebakaran terhadap lahan pertanian, dan agar petani tetap bisa beraktivitas di lahannya, maka kita menyediakan bibit. Pak Bupati sudah menginstruksikan kepada Dinas Pertanian agar segera melakukan pengadaan bibit gratis, lalu rumah tangga atau petani yang terdampak didata lalu bisa mengambil bibit secara gratis ke Dinas Pertanian. Artinya ini kita jaga-jaga seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Yasin tadi. Kalau seandainya masyarakat takut ke lahan untuk melakukan aktivitas pertanian karena ada kebakaran, maka kita nanti kena krisis pangan, suplai pangan nanti macet untuk masyarakat Bula dan sekitarnya, warga Bula dan sekitarnya.
0: Baik Bang, lalu kemudian kalau soal abrasi apa talut penahan pantai ini, ini sesuatu yang mungkin bisa ditunda sehari dua, tetapi yang perlu penanganan segera ini adalah soal pasokan air minum. Nah ini kan memang tidak bisa ditunda karena ini kebutuhan primer kan, pemenuhannya hampir setiap saat. Nah, SBT ini kan kita sejak mekar sampai dengan saat ini kan memang sumber air itu kan rata-rata dari air tanah bang, air tanah dari sumur bor, sumur parigi. Nah, nggak ada rencana pemerintah daerah gitu bang untuk nyiapin sistem perpipaan air minum gitu.
1: Oke. Terima kasih Bang Yasin. Yeah. Kalau kita cermati regulasi, memang air bersih ini adalah hal yang menyangkut hayat hidup orang banyak. Yeah. Dan ini sebenarnya masuk standar pelayanan minimal. Hal yang pertama dipikirkan oleh pemerintah daerah itu adalah sebenarnya air minum itu.
0: Yeah.
1: Nah, setelah dua pemerintahan sebelumnya, maka zaman pemerintahan sekarang, Pak Bupati, Pak Hari Alkatiri dan Pak Vito, itu memang memprioritaskan agar Kota Bula, terutama Kota Bula dulu ya, harus segera punya SPAM, sistem penyediaan air minum. Dan di awal pemerintahan kita sudah menginisiasi itu dan memulai itu. Di awal pemerintahan kita survei pemetaan lokasi sumber airnya, kemudian kita rancang dokumen-dokumen readiness kriterianya, syarat-syaratnya. Salah satunya kita harus membuat DED SPAM Kota Bula, desain engineering detailnya sudah selesai, kita serahkan tahun ini. Kita beberapa RC yang lain sudah kita lakukan juga, misalnya kita nyusun UKL-UPL SPAM Kota Bula, dan alhamdulillah teman-teman dari Dinas PUPR cukup giat juga melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan teman-teman di Balai Sungai. Alhamdulillah dalam waktu dekat, dalam waktu dekat kita akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat untuk segera menyediakan sistem penyediaan air minum di Kota Bula. Dan mudah-mudahan segera terrealisir ya Bang Yasin ya, agar masyarakat atau warga Kota Bula segera mendapat pelayanan air bersih dari sistem penyediaan air minum. Lalu untuk selain Kota Bula kan kita punya masyarakat di tempat lain juga, Kecamatan Teluk Waru, Kecamatan Tutup Tolu, Kecamatan Werinama, Ukarsengan dan lain sebagainya. Alhamdulillah dalam APBD 2026 sekarang itu kita punya 4 paket penyediaan air minum. Itu kalau tidak salah ada di Salagor Kota, ada di ada di Batu Asa, di Werinama dan beberapa titik. Mudah-mudahan kalau ini bisa selesai dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya, APBD 2027, 2028, 2009, itu kita bisa menyediakan program yang sama di tempat-tempat lain. Ini yang sudah kita lakukan, Bang Yasin.
0: Jadi memang pemerintah daerah punya perhatian serius terhadap pemenuhan pasokan kebutuhan air bersih, tetapi kan memang harus diselesaikan secara bertahap nah disesuaikan dengan kemampuan APBD baik Bang Mat. Lalu kemudian kita ngomong soal antisipasi krisis air bersih terutama di Bula dan sekitar ini. Memang hari-hari terakhir ini kita lihat pasokan, distribusi pasokan air minum ke permukiman warga, dan ini dilakukan oleh dinas pemadam kebakaran, bencana, Polres, juga dari pihak Brimob, dan termasuk pula bantuan masyarakat gitu loh masyarakat. Lalu kemudian Bang Mat, bagaimana koordinasi dengan instansi terkait, misalnya dengan Balai Wilayah Sungai? Bagaimana sejauh ini?
1: Setahu saya teman-teman ini berkoordinasi terus, baik teman-teman di Dinas PUPR yang memiliki komunikasi dengan teman-teman di Balai Sungai, teman-teman BNPB, Dinas Sosial. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Biasanya sih untuk tanggap darurat kayak begini kan teman-teman balai itu tidak banyak memiliki anggaran ya, karena anggaran tanggap itu kan biasanya ada di BNPB dan di BPBD lokal.
0: Betul.
1: Sehingga mungkin koordinasi ke Balai Sungai ini hanya bersifat untuk yang tadi agar teman-teman di Balai Sungai segera merumuskan rencana aksi sehingga pengajuan pemerintah kabupaten seperti agar segera memiliki spam di Kota Bula itu segera direalisir karena kewenangan itu ada di sana. Dan alhamdulillah selama ini teman-teman itu mengasistensi kita, terlibat dalam penyusunan DED, membantu kita menyusun UKLPL, mengasistensi kita tentang syarat-syarat readiness kriteria harus kita penuhi. Tinggal sekarang itu untuk membicarakan di tingkat pusat saja. Dan mudah-mudahan segera ya. Lalu terkait dengan koordinasi lintas sektor ini penting. Bahwa bencana ini adalah bukan bencana pemerintah kabupaten. Ini adalah bencana masyarakat. Sehingga semua orang dituntut untuk terlibat langsung, berperan aktif dalam menangani ini. Misalnya untuk krisis air bersih. Kemarin dilaporkan di Bula oleh Ibu Camat, kemudian Bula Barat, kemudian di Teluk Waru. Nah, mau tidak mau kita harus menambah nih armada penyedia air bersih. Dari disampaikan oleh Bang Yasin juga kita sangat apresiasi, bukan hanya OPD-OPD yang bergerak, ternyata mitra-mitra kita juga bergerak. Mitra-mitra dari Polres, mitra-mitra dari Brimob, bahkan teman-teman yang lain yang merasa punya kepedulian untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih itu semuanya bergerak. Nah, ini bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman di daerah lain, di kabupaten lain, bahwa siap siaga tanggap darurat bencana ini harus menjadi konsen semua pihak, bukan hanya pemerintah daerah. Kita semua tahu bahwa efisiensi ini menyebabkan kita kekurangan anggaran untuk melakukan hal yang sempurna, hal yang baik. Nah, ketika kita dihadapkan pada kekurangan-kekurangan ini, maka kerjasama, kemitraan antar semua stakeholder itu menjadi hal yang sangat penting. Sehingga tanggap bencana itu bisa dilakukan dengan baik, penanganan dampak juga bisa dilakukan dengan maksimal, lalu solusi-solusi yang kita susun untuk mengatasi itu juga bisa dilakukan secara efektif. Begitu, betul. Bang Yasin.
0: Baik, Bang. Lalu kemudian kalau kita membaca perkiraan dari BMKG ya, Bang ya, itu kan kemarau panjang ini diprediksi bisa sampai akhir tahun, bahkan bisa masuk awal tahun depan. Artinya bahwa barang ini masih lama Bang. Karena itu memang di samping aksi-aksi yang kita lakukan hari ini oleh pemerintah daerah, oleh stakeholder lain termasuk swasta, tetapi pemerintah daerah harus menghitung kesiapannya selama beberapa bulan ke depan. Terutama itu soal anggaran, Bang. Gimana nih?
1: Terima kasih, Bang Yasin. Kalau kita baca dari informasi BMKG, memang puncak status awas yang disebutkan di awal oleh saya di 8 provinsi itu akan berlangsung sampai hari ini sebenarnya nih, sampai tanggal 20 Agustus. Itu puncak, puncak El Nino, dampak El Nino. Lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Bang Yasin tadi benar, puncaknya itu berarti sudah bukan berarti sudah berakhir, bukan selesai, ini pasti masih panjang.
0: Dampaknya masih jalan.
1: Ya betul. Tapi mungkin nanti kita akan sedikit tertolong di bulan-bulan November, itu kita sudah masuk pada musim penghujan, musim hujan. Tapi kan kita tidak bisa banyak berharap di situ juga, karena kan kalender musim sekarang ini tidak pasti.
0: Iya,
1: kadang kita merasa ini musim hujan tapi nggak hujan-hujan.
0: Betul.
1: Ini musim kemarau kok tiba-tiba hujan lebat.
0: Betul, kan? Betul.
1: Ketidakpastian musim ini menyebabkan kita tetap harus siaga.
0: Harus waspada.
1: Harus waspada. Nah, mumpung memang sekarang ini masih dalam tahap penyusunan APBD perubahan, maka pemerintah daerah, pemerintah kabupaten mungkin bisa menyiapkan rencana mitigasi itu. Dengan asumsi bahwa bisa saja dampak El Nino ini sampai di akhir tahun.
0: Akhir tahun.
1: Meskipun di bulan-bulan November atau awal Desember itu kita sudah memasuki musim hujan.
0: Iya, jadi memang harus ada
1: kesiapan,
0: Bang.
1: Harus ada kesiapan.
0: Kesiapan. Iya. Lalu kemudian tadi soal lahan pertanian. Tadi dijelaskan Bang Mat, saya tangkap bahwa memang upaya antisipasi dilakukan itu melalui pemasangan sumur bor di sana.
1: Yep.
0: Nah, ini nanti melibatkan apa, balai kah?
1: Oke, terima kasih Bang Yasin. Pemasangan sumur bor ini sebenarnya bisa melibatkan semua pihak. Bisa menggunakan skema APBN melalui teman-teman BNPB. Bisa menggunakan skema APBD melalui teman-teman di BPBD atau di Dinas PUPR. Atau juga masyarakat yang merasa ingin terlibat dalam mitigasi bencana ini juga bisa berkontribusi.
0: Betul.
1: Untuk membangun sumur bor. Saya, Mas Yasin, punya pengalaman dulu hampir 7 tahun di satu lembaga di pusat namanya BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove. Kami bekerja di 7 provinsi untuk menangani restorasi, pemulihan ekosistem gambut bekas terbakar. Itu kami pekerjaannya memang membangun sumur bor. Karena lahan terbakar itu tidak akan terbakar kalau dia dalam kondisi basah. Nah, kondisi basah itu bisa karena dua hal. Kondisi basah secara alamiah, karena memang lahan gambut itu adalah lahan hidrologis. Sama seperti mangrove, sama seperti rawa, sepanjang tahun itu tergenang air, sehingga sulit basah. Dia juga bisa basah karena rekayasa buatan. Kan lahan gambut ini ketika sudah dikonversi untuk pemukiman atau untuk lahan pertanian, itu kan biasanya dikuras airnya melalui kanal-kanal, bangun kanal-kanal panjang.
0: Betul.
1: Lalu ketika sudah terkuras itulah dia kondisi kering, maka rawan basah, rawan kebakaran. Maka biasanya kita lahan yang sudah dikonversi, lahan gambut yang sudah terkonversi menjadi pemukiman ataupun lahan pertanian, itu agar tetap basah atau pada ketinggian tertentu dia tergenang air, kita bangun sekat kanal, mencegah air terkuras. Nah, menariknya bahwa sumur bor ini penting ada di site-site tertentu, di lokasi-lokasi potensi kebakaran untuk mempermudah tadi. Pertama, begitu ada titik api muncul atau titik api sudah meluas, itu masyarakat bisa langsung melakukan pemadaman kebakaran dengan sumur bor yang ada. Kan begitu sekarang kan orang ketika tidak ada sarana-prasarana pemadaman kebakaran menggunakan alat apa adanya, ada yang pakai jagat-jagat pohon dan pohon ranting untuk, itu kan enggak efektif, tidak efektif untuk melokalisir kebakaran. Nah, sumur bor ini pada prinsipnya juga itu akan digunakan untuk dua kepentingan. Kalau sudah ada di lokasi, pertama untuk memadamkan api, juga ketika api tidak muncul bisa digunakan masyarakat untuk aktivitas pertanian, baik irigasi maupun kebutuhan air untuk kebun pertanian maupun kebun perkebunannya. Begitu. Jadi tidak harus terlalu berharap di pemerintah daerah lah. Tapi kalau ada mitra yang ingin juga membantu, merasa mampu, mari kita sama-sama membangun sumur bor di desa-desa yang terindikasi rawan kebakaran. Agar masyarakat bisa ke lahannya untuk bertani.
0: Ya, baik. Bang, khusus untuk lahan pertanian, hortikultura, Bang, itu kan memang ada program dari pemerintah melalui balai, itu namanya jaringan air tanah, jaringan ya air tanah, JIAT namanya, JIAT. Itu memang difokuskan untuk membantu di lahan-lahan tani. Nah, pemerintah daerah lewat Dinas PU juga memang sudah beberapa kali mencoba itu, Bang, untuk mengantisipasi kekurangan pasokan air di lahan-lahan hortikultura. Tetapi Bang, memang wilayah Bula Barat ini memang pemerintah daerah harus konsen di sana, karena dapur kita di sana, Bang. Dapur kita di sana, dia menghidupi kita semua di sini, baik itu hortikultura, padi, beras dari sana, dan sebagainya. Memang harus ada perhatian serius di sana, Bang.
1: Siap. Saya dengar dari teman-teman PU sedang melakukan itu ya. Kalau tidak salah jumlah titiknya ada 10. Tapi itu masih survei. Survei potensi air dalam yang akan kemudian kalau teman-teman dari tim survei hidrologi PUPR menemukan itu, maka memang akan dijalankan. Kita akan jalankan sekarang sebagai alternatif ketika spam Kota Bula belum jalan. Kan spam Kota Bula ini rencana di jembatan basah, sumber airnya akan digunakan untuk dua. Sumber airnya digunakan sebagian untuk penyediaan air minum bagi masyarakat, juga sebagian bisa difungsikan untuk irigasi. Sambil menunggu ini jalan, kita harus menyiapkan rencana ketika irigasi juga macet. Irigasi macet artinya sungai atau sumber air tidak mampu lagi untuk menyuplai lahan pertanian kita, baik lahan pertanian padi maupun hortikultura dan tanaman-tanaman perkebunan. Mau tidak mau kita harus ngambil dari air dalam tanah. Alhamdulillah, seperti yang disampaikan oleh Bang Yasin tadi, kami di Dinas PUPR sedang melakukan survei dulu, survei hidrologis. Kalau tidak salah di 10 titik, dan 10 titik itu insya Allah kalau nggak salah di laporan teman-teman ada. Ada potensi air tanah di dalam lokasi-lokasi itu, dan kalau itu sudah fix, maka kita siapkan alat dan mesin yang akan kita operasikan untuk menjadikan titik-titik itu sebagai sumber alternatif penyediaan air untuk lahan irigasi dan lahan pertanian kita.
0: Baik Bang, mudah-mudahan bisa teratasi lah dampak kekeringan di lahan-lahan pertanian, supaya ketahanan pangan di daerah juga tidak terganggu. Lalu yang berikut Bang, ini berkenaan dengan wilayah-wilayah kepulauan, wilayah-wilayah pesisir. Ini bagaimana nanti pemerintah menjangkau perhatiannya ke sana?
1: Baik, Bang Yasin, ini yang menjadi concern kita bersama nih. Kemarin juga disampaikan di diskusi dalam rapat koordinasi teman-teman BNPB, pemerintah kabupaten, teman-teman camat seluruh kecamatan, maupun Pak Alimuddin yang datang dari Komisi 8 ya. Komisi 8 kan kita tahu bersama membawahi Kementerian Sosial, membawahi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa salah satu hal yang sangat urgen di daerah kepulauan itu adalah masalah rentang kendali dan rentang koordinasi. Kita tidak mungkin melakukan gerak cepat ke daerah-daerah kepulauan kalau kita tidak didukung oleh dukungan mobilitas, transportasi, terutama transportasi laut. Kita ingin menyalurkan bantuan, kita ingin menggerakkan sarana-prasarana untuk tanggap bencana, kemudian membantu masyarakat. Itu terkendala oleh masalah geografis kita tadi. Bayangkan kalau jaraknya sudah jauh, kayak Gorom misalnya, Teor, Kesui. Lalu kemudian dihadang lagi oleh musim ombak, angin kencang. Kita sudah punya kapal atau speedboat, tapi tidak bisa jalan karena masalah ancaman di laut oleh ombak dan angin kencang itu. Ini menjadi PR kita bersama. Satu-satunya jalan tadi, ya damkar misalnya, tidak kita sentralisasi di Bula. Tapi misalnya kita juga taruh unit di Gorom, kita taruh juga ada unit di Kesui Teor misalnya. Begitupun sumur bor, sumur bor yang fungsinya bisa multifungsi, bisa untuk air bersih, air minum, bisa untuk memadam kebakaran, kemudian juga untuk lahan pertanian untuk kebutuhan air untuk lahan pertanian. Ini juga harus kita bangun di lokasi-lokasi di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau besar yang berpenghuni, pulau kecil berpenghuni. Ini menjadi concern kita. Lalu berikutnya, ini yang menjadi urgent. Mari kita sama-sama dukung RUU daerah kepulauan yang sedang berproses di apa namanya pemerintah pusat di Senayan agar segera direalisir. Karena saya pelajari dalam naskah RUU-nya sekarang, rencana undang-undang daerah kepulauan sekarang itu sudah kemudian ada les spesialis mengembalikan kembali kewenangan kabupaten kota di daerah-daerah kepulauan untuk memiliki otoritas kewenangan dari 0 garis pantai sampai 4 mil laut. Nah, kalau ini terjadi maka kita bisa lebih efektif melakukan kerja-kerja tanggap darurat, tanggap bencana di daerah-daerah kepulauan, di pulau-pulau. Lalu kemudian di RUU kepulauan itu juga ada, kalau tidak salah, dana alokasi khusus untuk daerah kepulauan. Nah, kalau ini ada, maka memang dana ini yang khusus untuk membangun di daerah-daerah kepulauan, bukan lagi di daratan. Daratan mungkin konsennya di APBD kita.
0: Betul, betul.
1: Nah, kalau ini terjadi, maka PR-PR kita tadi, hal-hal yang belum bisa kita maksimal lakukan itu bisa kita lakukan dengan dana alokasi khusus daerah kepulauan ini, Bang Yasin.
0: Iya, jadi kalau statusnya daerah kepulauan tentu mendapat perlakuan khusus, perlakuan berbeda dari sebelumnya ya. Kalau saat ini kan kita dihitung sama dengan daerah kontinental,
1: provinsi-provinsi yang
0: kan kita punya tingkat kesulitan, kemahalan, dan itu cukup rumit memang.
1: Sepakat.
0: Dan itu yang membuat kita agak lambat, dibanding daerah lain. Lalu Bang Mat, untuk antisipasi segera untuk apa namanya untuk saat ini, saya membaca di laman media sosial Facebook itu juga bukan saja di Bula, di kecamatan-kecamatan lain seperti Tutuk Dolu, Kian Darat, itu beberapa hari terakhir juga sudah alami apa kekeringan, sumur-sumur mereka juga udah mulai kering, Bang. Bagaimana antisipasi?
1: Ini yang sudah kita sampaikan bahwa ini tidak bisa dihindari. Namanya fenomena alam itu tidak bisa kita kendalikan, tapi hanya bisa kita siasati. Kita bisa lokalisir. Terhadap laporan-laporan dari semua camat itu sudah dicatat dan sudah diterima oleh teman-teman OPD dan operasi-operasi tanggap darurat itu akan berjalan terus. Mungkin dalam skala hari ini kita lihat memang di Bula dan Bula Barat.
0: Bula Barat,
1: di Desa Bula, Desa Bula Air dan sebagainya, ini akan kita perluas ke desa-desa yang ada di luar jangkauan ibu kota, di Teluk Waru, di Tutuk Tolu, di Siwalalat, di Ukarsengan. Itu kalau memang di sana ada laporan krisis air bersih juga, maka armada penyediaan air bersih dari pemerintah kabupaten juga akan beroperasi sampai ke tempat sana. Lalu kemudian kita juga tetap berharap bahwa sumur bor ini bisa segera dibangun dalam waktu dekat. Dengan asumsi tadi Mas Yasin, kita harus berandai-andai bahwa kekeringan ini akan sampai akhir tahun. Jadi kita kan masih di bulan Agustus ini, masih ada 4 bulan ke depan ya, akhir tahun. 4 bulan ini bagi orang yang kesusahan itu waktu lama
0: Bang.
1: Jadi mau tidak mau kita harus menyiapkan. Nah, teman-teman juga yang sedang mengerjakan 4 paket penyediaan air bersih di Tutuk Tolu, di Siritaun Widah Timur maupun di Werinama juga sudah mulai bekerja. Mudah-mudahan dalam 2-3 bulan ke depan sudah selesai dan masyarakat sudah bisa juga
0: kalau bisa itu
1: betul. Sudah bisa menikmati air minum dari kegiatan-kegiatan penyediaan air bersih ini. Begitu.
0: Saya kira dari semua paket kegiatan ini itu yang harus diprioritaskan
1: segera diselesaikan.
0: Iya,
1: bila memang perlu, kalau memang itu durasinya 4 bulan gercep jadi 3 bulan ke 2 bulan setengah. Ya, sehingga masyarakat sudah bisa langsung membuka keran, ada air ada yang mengalir air. Gitu ya.
0: Iya, karena memang momennya pas. Artinya perencanaan kegiatannya bertepatan dengan krisis air bersih yang dialami saat ini.
1: Yep.
0: Baik, Bang Mat. Jadi memang saya nangkap bahwa upaya-upaya apa namanya siasat juga akan dipikirkan oleh pemerintah daerah untuk mengantisipasi kalau memang daerah kontinental Bula sampai dengan Ukarsengan sudah bisa kita jangkau dengan
1: transportasi darat.
0: Jadi nah begitu daerah pesisir ini alami krisis air bersih, ada laporan dari camat, pemerintah daerah lewat BPBD kemudian Damkar bisa langsung dengan segera meluncur
1: kan?
0: Bisa bergerak bawa air ke sana, pasukan air ke sana. Tapi itu Bang, lagi-lagi daerah kepulauan
1: tadi, ini
0: itu yang teman-teman agak sulit gitu ya. Bang ya.
1: Betul.
0: Itu satu-satunya cara memang harus ada sumur bor.
1: Nah, sumur bor ini kan yang saya katakan tadi, Bang Yasin, bisa berfungsi ganda, bisa berfungsi jadi tiga.
0: Iya.
1: Bisa nanti airnya digunakan untuk menangani kebakaran lahan atau hutan. Kemudian bisa digunakan untuk air bersih, air untuk masyarakat. Lalu bisa digunakan untuk sumber air pertanian. Sumur bor itu kan biasanya langsung dibangun di site-nya, bukan di desanya, biasanya enggak. Di site di mana di situ rawan kebakaran. Dan biasanya lahan rawan kebakaran itu, baik lahan itu maupun lahan sekitarnya, itu adalah lahan pertanian, lahan perkebunan. Nah itu keunggulannya di situ ketika kita bangun sumur bor. Sehingga kita berharap teman-teman BNPB kemarin begitu balik ke Jakarta segera membuat rencana. Tidak kan sebenarnya untuk tanggap darurat itu tidak perlu menunggu APBN perubahan sebenarnya. Kan mereka sudah punya dana tanggap darurat.
0: Betul.
1: Nah, dengan orang kita yang ada di sana, Pak Ali Mudin, Komisi 8, koordinasi dengan BNPB, mudah-mudahan kita segera bisa melakukan rencana itu. Dan memang tugas Pemda sekarang adalah melakukan pemetaan dulu. BPBD dan teman-teman dari PUPR melakukan koordinasi kira-kira kecamatan mana saja yang rawan karhutla krisis air bersih, sampai ke desanya, desa mana, dusun mana, lalu kalau lahannya itu lahannya di mana. Seperti di Bula kan kita udah tahu nih di belakang kota ini itu kan rawan terbakar. Jadi itu harus ada prioritas titik sumur bor di situ. Kemudian misalnya di Bula Barat, di lahan mana? Ah, di pulau-pulau pun demikian. Di Teor di mana, di Kesui di mana, di Gorom di mana, Amarskaru di mana. Sehingga kita melakukan identifikasi, kita membangun itu berdasarkan data dan efektif untuk bisa mengendalikan dampak El Nino ini. Begitu Mas Yasin.
0: Baik. Ya kita berharap semoga upaya-upaya dilakukan Pemda baik lewat BNPB kemudian BWS dan stakeholder terkait lain di negara ini dapat membantu mengatasi problem dihadapi oleh warga Kabupaten Seram bagian timur saat ini. Bang Mat, kalau kebakar hutla ini dalam beberapa hari terakhir udah berkurang.
1: Betul.
0: Meskipun hasil konfirmasi kami dengan UPTD Kehutanan itu memang masih ada titik api yang terpantau melalui satelit. Nah, tetapi potensi kebakaran itu menjadi berkurang dalam beberapa hari terakhir.
1: Betul. Kalau tidak salah dari data teman-teman BPBD ini hanya tinggal sekitar 10 titik. Dan ini ya sudah tidak masif lagi lah karena sudah berkurang nih dibanding minggu-minggu sebelumnya. Dan kita berharap dengan berkurangnya titik api ini, lalu setelah kejadian masyarakat merasakan langsung dampaknya, lalu mulai sadar tidak boleh lagi membakar lahan.
0: Betul.
1: Tidak boleh lagi membuang puntung rokok atau titik-titik pemantik-pemantik kebakaran secara sembarangan. Nah, kesadaran-kesadaran ini bisa membantu pemerintah kabupaten secara fisik melakukan mitigasi dalam bentuk armada damkar, tapi juga masyarakat ikut membantu tidak membakar lahan sembarangan. Karena pengalaman saya lagi nih, Mas Yasin, biasanya dulu waktu saya di BRG itu masyarakat punya cara yang efektif untuk mengelola lahan untuk dibudidayakan.

0: ketika api sudah besar, dia tidak bisa kendalikan. Yeah. Dan ketika tidak bisa kendalikan, dia menggelar. Mm. Maka kami punya kedeputian di BRGM dulu itu khusus untuk melakukan sosialisasi, edukasi, kampanye namanya kedeputian bidang edukasi sosialisasi. Sehingga kita lakukan penyadar tahuan kepada publik, kepada petani, jangan mengolah lahan dengan membakar, jangan membuat puntung rongkos sembarangan. Karena apa? Kalau lahan mineral tidak apa-apa, Bang Yasin. Tapi kalau lahan gambut ini, itu kan kita berada di atas arang yang siap terbakar.
1: Betul.
0: Karena lahan gambut itu akumulasi dari pelapukan daun, ranting, batang pohon ya selama ratusan tahun. Dan sampai ketebalan tertentu itu arang semua ke bawah. Titik api muncul ke atas, tapi dia tidak hanya bergerak horizontal, dia juga bergerak vertikal. Betul. Sampai pada kekeringan tertentu, lalu dia menjalar ke bawah, tiba-tiba muncul ke tempat lain. Itu karakteristik lahan gambut seperti itu.
1: Betul-betul. Dan ini persis seperti kami lansir dari keterangan Kepala UPTD Kehutanan terkait penyebab kebakaran karhutla di Bula. Beliau mengatakan bahwa umumnya ini disebabkan oleh faktor kesengajaan. Kalau faktor alam, misalnya gesekan antara alang-alang, itu peluangnya kecil,
0: kemungkinannya kecil.
1: Apalagi di musim panas selalu angin kencang. Tetapi menurut beliau itu lebih banyak oleh faktor kesengajaan. Itu pertama, soal tadi yang Bang Mat sebut bahwa membuka lahan dengan cara membakar, kemudian sengaja membuang puntung sembarangan. Lalu yang berikut, aktivitas berburu. Itu cara teman-teman yang berburu untuk mendapatkan hasil buruan. Jadi membakar alang-alang, lalu tumbuh tunas alang-alang, itu memancing
0: rusa atau ini datang
1: buruan lain untuk...
0: Wah, ini informasi baru bagi saya ini, Bang Yasin. Ternyata ada cara begitu juga ya.
1: Jadi memang
0: ini menarik ini.
1: Itulah semua kita termasuk pemerintah daerah berharap agar cara-cara ini dapat dihindari. Bahkan Pak Bupati juga sudah perintahkan Ibu Camat pula untuk rapat dengan kepala desa agar bertanggung jawab kepada warganya masing-masing untuk antisipasi perilaku semacam yang tadi kita
0: sebutkan. Membakar dengan sengaja itu ya.
1: Betul-betul, Bang Mat. Bang Mat, kita punya waktu tersisa 3 menit. Saya ingin ada pernyataan kunci ya, penjelasan-penjelasan pamungkas dari Bang Mat. Ini sekaligus sebagai closing statement dalam dialog kita di pagi hari ini.
0: Baik, Bang Yasin. Baik. Teman-teman pendengar setia RRI di seluruh Nusantara, dampak El Nino ini adalah dampak alam. Dan dampak alam, kejadian alam itu tidak bisa kita hindari. Karena memang alam itu tidak bisa kita lawan. Kita hanya bisa memprediksinya dan merencanakan strategi-strategi penanganan, mitigasinya. Sehingga hari ini kita berhadapan dengan El Nino dan dampaknya. Kami menghimbau agar semua orang waspada terhadap dampak kekeringan, dampak kebakaran hutan dan abrasi di pantai. Lalu bagi masyarakat yang melakukan aktivitas pertanian, itu tidak boleh melakukan kegiatan di lahan pertanian dengan membersihkan lahan cara membakar. Itu kita hindari. Masyarakat juga yang melakukan aktivitas atau hilir mudik di sekitar lahan-lahan atau area-area rawan kebakaran, tidak boleh membuang puntung rokok sembarangan atau memantik titik api yang kemudian itu bisa meluas. Itu harapan kita ke depan. Lalu kemudian kepada masyarakat, ketika melihat ada potensi api, ada titik api yang muncul, sebelum titik api itu membesar, meluas, segera melakukan kontak kepada call center kami di Dinas Kominfo, sehingga teman-teman di Dinas Kominfo bisa menghubungi instansi-instansi terkait seperti BPBD, teman-teman PUPR, teman-teman

0: Polres, teman-teman Brimob dan stakeholder lainnya agar sama-sama segera melakukan respon cepat untuk bisa menangani titik api tersebut. Lalu berikutnya kami dari pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sudah melakukan langkah-langkah antisipatif, langkah-langkah mitigasi untuk melakukan penanganan, baik penanganan seketika gerak cepat maupun penanganan jangka panjang berupa kegiatan atau program-program yang seperti disampaikan tadi Bang Yasin untuk menambah armada damkar kita, memperluas jangkauan mereka bukan hanya di daratan, termasuk juga di pulau-pulau kecil, pulau-pulau besar yang ada penghuninya. Kemudian sumur bor juga, bukan hanya nanti terkonsentrasi di bulan dan di daratan, tapi kita upayakan juga agar sampai ke pulau-pulau. Lalu terakhir kepada mitra-mitra pemerintah daerah agar ikut terlibat aktif dalam tanggap darurat ini. Kami berencana untuk menghimpun mitra-mitra ini, terutama mitra-mitra bisnis, agar bisa lebih berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam satu forum yang kami rencanakan, namanya forum CSR. Nah, dengan forum CSR ini kita bisa bergerak lebih cepat, lebih koordinatif. Ketika ada bencana, ketika ada permintaan bantuan sosial kemanusiaan, itu kita bisa bergerak bersama-sama dalam langkah yang sinergis. Mungkin dari kami begitu, Bang Yasin.
1: Baik.
0: Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami ini, Bang Yasin.
1: Baik, baik, baik, Bang Mat. Kita sudah bisa sudahi dialog kita di pagi hari ini. Terima kasih, Bang Mat. Bang Ahmad Moni, juru bicara pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, sudah hadir di studio Pro 1 RRI. Dan pendengar di rumah juga terima kasih sudah menyemai kami dalam program Dialog Aspirasi Seribu Pulau. Program Korwil Nusantara 3 meliputi Ternate, Tual, Saumlaki, dan Ambon dan Bula. Saya Yasin Kelderak, sekali lagi terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak bersama-sama dalam langkah yang sinergis. Mungkin dari kami begitu, Bang Yasin.
1: Baik.
0: Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami ini, Bang Yasin.
1: Baik, baik, baik, Bang Mat. Kita sudah bisa sudahi dialog kita di pagi hari ini. Terima kasih, Bang Mat. Bang Ahmad Moni, juru bicara pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, sudah hadir di studio Pro 1 RRI. Dan pendengar di rumah juga terima kasih sudah menyemai kami dalam program Dialog Aspirasi Seribu Pulau. Program Korwil Nusantara 3 meliputi Ternate, Tual, Saumlaki, dan Ambon dan Bula. Saya Yasin Kelderak, sekali lagi terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, baru saja kita bergabung bersama Prof. Satu RRI Ambon. Kita ikuti siaran berjaringan aspirasi 1000 pulau pendengar. Dan kembali kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
3: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung.